0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ada pemadaman listrik Sedu Cakra nantinya di PLN WLP Huarujeng dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore di Kecamatan Baron, itu meliputi Desa Baron, Kuniran, Kemloko Legi, Mabung, Katerban, lalu juga di Desa Bukur Patian Rowo, Dusun Gencong, Desa Gedung Rejo, Desa Demangan, Desa Jambi, Desa Gebang Siwi, Desa Sambirejo, Waung, dan Stasiun Baron Nganjuk. Ini tadi jadwalnya kita terima dari rekan-rekan PLN ULP Huarujeng Nganjuk. Nah, kalau Anda mungkin terdampak juga, monggo untuk bersiap karena sekarang sudah jam 7, nanti jam 9 akan dipadamkan dan waktunya cukup lama, sampai dengan jam 4 sore, tentatif sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Saya Iis menemani aktivitas Anda di ruang gatekeeper, ada Danti Danila dan Lilin Bayu. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya enggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya enggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu enggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan, terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal.

Sanaria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter di sisi utara jalan.

Hari Minggu biasanya jalur Gondang itu rame ya. Ini rame dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 gitu. Kalau sekarang gimana, Sri Cakra? Apakah Anda juga sempat melintas di jalur Gondang Nganjuk, walaupun jalur dalam tapi termasuk jalur yang rame juga sekarang ya? Untuk itu Anda bisa sampaikan lewat 0852 9000 1061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Di Pare Kediri ada Pare Bayangkara Run. Jadi kalau Anda ada tujuan mengarah ke Kandangan atau mengarah ke arah Puncu via jalur Pare, nanti bisa cari alternatif lain ya. Karena memang untuk start dan finishnya ada di kawasan Pare, arah ke Ringin Budo ya. Itu nanti bisa dihindari. Simpang Patulung Rejo Pare juga monggo untuk dihindari. Ke Gatekeeper, Lilin.
1: Hari ini banyak kegiatan ya Iis, disampaikan juga oleh Sedulur Cakra. Di Pare Kediri juga ada kegiatan Pare Bayangkara Run. Nah, ini nanti ada beberapa daerah yang juga dilakukan pengalihan lalu lintas seperti itu. Seperti di Simpang 4 Garuda Pare, kemudian di Simpang Tulung Rejo, kemudian ada beberapa jalur lagi yang dilakukan pengalihan. Kemudian ada Pak Tri Isbianto, ini beliau juga mengabarkan Iis, kegiatan hari ini di Mojokerto juga banyak ya. Di Kedung Bendo Gemean Soko Mojokerto, ini akan ada pawai haflah akhirusan, nah seperti itu, dari salah satu yayasan pendidikan Islam yang ada di sana. Jadi untuk startnya di halaman MI Al-Mustofa Kedung Bendo, kemudian lanjut lagi ke Lengkong, Brumbung, Jambuwo, dan Kedung Bendo. Nanti finishnya di halaman MI Al-Mustofa seperti itu ya. Jadi sedulur cakra yang melintas di jalur-jalur tersebut, ini bisa lebih diperhatikan jalur-jalur alternatifnya, nanti bisa dicek kembali begitu ya. Karena memang akhir-akhir ini kita banyak menemukan agenda ya, Nganjuk sendiri juga ada. Dan tentunya untuk menyambut Hari Bayangkara yang jatuh di tanggal 1 Juli mendatang ya Iis, ini beberapa daerah tentunya juga sudah mulai menggelar rangkaian acara dan kegiatan seperti itu. Jadi ini bisa lebih diperhatikan lagi untuk mengecek rute perjalanan sedulur cakra agar tidak terhambat. Ada Pak Tri Isbianto juga menambahkan, kalau Pak Tri Isbianto pagi hari ini minum kayak herbal Iis.
0: Herbal apa tuh?
1: Ini Pak Tri Isbianto minumnya daun kelor.
0: Oh, buat sendiri berarti?
1: Buat sendiri, direbus sendiri kalau Pak Tri ini. Tapi kayak yang lebih mudah itu Pak Tri, untuk menjaga kesehatan tuh kita konsumsinya herbal naria.
0: Iya, lebih praktis.
1: Lebih praktis, lebih mudah nih kalau Pak Tri bikin daun kelor kan harus direbus sendiri-sendiri. Kalau kata Pak Tri, enak buat sendiri gitu. Oke. Jangan banyak-banyak ya Pak Tri Isbianto kalau minum daun kelor, meskipun sehat itu, tapi harus tetap dibatasi. Soalnya pernah ada satu waktu Iis, ada sebuah pengalaman di mana kebanyakan minum daun kelor atau kebanyakan mengkonsumsi daun kelor ini ya, ini tuh kayak bikin bisa itu loh, kayak pusing gitu loh Iis.
0: Oh, ini Lilin sendiri ya yang pernah ngalamin?
1: Bukan. Ini cerita dari salah satu influencer seperti itu.
0: Oh, tapi semua itu kalau berlebihan memang gak bagus loh ya.
1: Memang gak bagus, meskipun daun kelor itu juga enak ya. Kalau dibuat sop juga enak kok, sayur bening.
0: Sering
1: gitu.
0: Itu kalau di rumah saya, karena ada pohonnya di rumah saya.
1: Waduh, luar biasa sekali ya. Ini sedulur cakra, ternyata di tempat kita atau di sekitar kita itu banyak tanaman herbal yang tentunya bisa dimanfaatkan seperti itu ya, bisa dikonsumsi. Kemudian ada Mas Arif tadi juga mengabarkan, kabarnya itu ada insiden laka lantas Iis jam 3 dini hari tadi, dan kabarnya yang meninggal itu ada 3 orang. Ada di wilayah Baron Nganjuk untuk informasinya. Di timurnya Pom Baron itu loh Iis. Itu ada insiden laka lantas, tapi yang terlibat antara kendaraan apa saja kita masih belum dapatkan informasinya. Coba nanti kita komunikasi dengan Satlantas Polres Nganjuk ya, ini yang terlibat antara kendaraan apa saja. Semoga nanti kita Bapak-bapak Satlantas, teman-teman kepolisian juga berkenan untuk on air ya, menjelaskan terkait dengan kronologi lebih lengkapnya seperti itu. Bapak Yongki Frida Effendi juga mengabarkan untuk stok darah hari ini, golongan darah A 9 kantong, golongan darah B 32 kantong, golongan darah O 51 kantong, golongan darah AB 10 kantong, dengan total keseluruhan ada 102 kantong. Hari ini akan ada dua lokasi untuk jadwal donor darah Iis. Yang pertama itu ada di Fatayat NU Kayan Kidul dari jam 8:30 pagi nanti. Kemudian yang kedua ada di Bulan Bung Karno Simpang 5 Gumul itu juga akan digelar jadwal donor darah dari jam 5 pagi tadi ya. Kira-kira hari ini masih berlangsung atau enggak ya di jam 7:23 ini? Coba nanti kita carikan informasinya. Untuk sedulur cakra yang mungkin tadi juga donor darah di Bulan Bung Karno Simpang 5 Gumul juga bisa ditambahkan. Kemudian nanti bagi Anda yang berada di sekitaran Kayan Kidul Kediri, mau donor darah bisa langsung ke Fatayat NU Kayan Kidul begitu. Kalau mungkin tidak ada waktu hari ini, bisa ke UTD PMI Kabupaten Kediri. Lokasinya ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri IIS.
0: Terima kasih Ninin Bayu.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beredar informasi mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa dan Bali pada 22 hingga 24 Juni 2026. Setelah dikonfirmasikan kepada Pak Tandi Saputro, manajer PLN WLP Warujeng, informasi tersebut dipastikan hoax atau tidak benar. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai dan menyebar luaskan informasi yang belum terverifikasi itu ya. Selalu cek informasi melalui kanal resmi PLN atau sumber yang terpercaya.
4: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
5: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
5: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
5: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan gangguan pasokan batubara berkalori menengah medium range coal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan listrik. Selain itu, PLN juga menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap PLTU besar milik perusahaan listrik swasta atau independent power producer yang menjadi mitra perseroan. Darmawan PLN mendapatkan dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk mengatasi persoalan pasokan batubara. Menurut Darmawan, PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan para pemasok batubara yang telah mendapat penugasan dari pemerintah. Proses itu dilakukan dengan koordinasi bersama Ditjen Minerba agar pasokan batubara berkalori menengah dapat segera tersalurkan ke pembangkit. Darmawan juga mengungkapkan PLN menghadapi gangguan teknis pada dua PLTU besar milik IPP yang menyebabkan pembangkit itu terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Darmawan pun kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Darmawan menyebut tim PLN bekerja siang malam untuk menyelesaikan gangguan. Ya, Danti.
1: Bapak Muhammad mengirimkan sebuah video Jalan Lurah Kartoprawiro atau Jalan Lingkar Barat Nganjuk Kota. Pagi hari ini ya, cuacanya juga cerah, lalu lintas ramai. Ini kan kanan kiri banyak area persawahan di sana, Is. Ini juga terlihat bapak-bapak petani sudah mulai beraktivitas ya, cari keringat, sudah terjun langsung ke ladang. Kemudian kalau untuk lalu lintasnya lebih banyak kendaraan pribadi ya, roda 2 diamati dari video yang dikirimkan oleh beliau. Tambahan info, traffic light simpang 4 Tiripan Brebes Nganjuk padam untuk pagi hari ini, Iis.
0: Terima kasih, Danti. Dan inilah saya lanjut ke penelpon. Halo, selamat pagi, Mas Rizky.
2: Halo, Assalamualaikum, Mbak Is.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu kerja atau jalan-jalan ini, Mas Rizky?
2: Oh, enggak ada libur ya, Mbak. Kirim terus ya.
0: Gak ada tanggal merah ya?
2: Libur hanya ilusi.
0: Wah, libur hanya ilusi. Tapi saya suka itu. Berarti kan setiap hari sibuk ini dengan kesibukan yang menguntungkan.
2: Uyalir ya, ya.
0: Lah iyo.
2: Ya, sambil jalan-jalan ya.
0: Sambil jalan-jalan. Nyampe mana, Mas?
2: Ini udah mau nyampe kantor, Mbak. Tadi kirim kota-kota aja. Ini tadi mau info PL Simpang 4 Semampir. Tadi kan saya berangkat jam berapa ya? Jam 7:30. Terus tadi saya balik lagi masih mati empat arah. Kacau, Mbak. Ya, soalnya kan belum enggak ada petugas yang ngatur dong. Yang dari arah Kertosono kan banyak bis pariwisata ini kan hari Minggu toh. Jadi agak ndrawasi. Saling serobot.
0: Padahal deket sama pos polisi, Mas. Gak ada yang bantu ini?
2: Iya, gak ada polisi nih.
0: Wah, ini.
2: Gak ada.
0: Kemana ini Pak Pol ini?
2: Nah, ya. Kemana, okay, Mbak?
0: Oke. Berarti sejak pagi jam berapa tadi? 6:30?
2: 6:30 ya, udah pada Mbak. Saya tadi kan 6:30 lewat situ, Pak. Ini tadi 7:30 ya ini?
0: Masih ya, 7:30. Masih padam.
2: Masih padam. Dan ini kan hari Minggu toh, Mbak. Banyak orang liburan. Bis-bis pariwisata, terus truk-truk tadi kan ya lumayan membahayakan.
0: Iya, ya, betul-betul. Lah kalau serobotan kayak gini, kalau kendaraan-kendaraan besar ya bahaya dong.
2: Enggak ada emang. Lah tadi bis aja. Di video kan ada itu warna kuning, melunyur, maksudnya pelan-pelan. Nggak mau ngalah.
0: Nggak mau ngalah, karena dia ngerasakan badannya lebih besar toh, Mas.
2: Wah, oh, iya.
0: Kamu mau nyenggol saya lembut kamu nanti ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Siap, Mas. Saya coba teruskan ke rekan-rekan kepolisian, barangkali bisa membantu ya, Mas ya, tugas mereka walaupun hari Minggu. Oke, baik. Terima kasih. Happy weekend, Mas, walaupun tetap kerja ya.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat selalu juga Mas Rizky ini tadi. Monggo Suruh Cakra yang lain kalau ingin menambahkan, menyalurkan info dari Mas Rizky ini tadi. Kemana ini teman-teman dari kepolisian? Apakah banyak yang larinya ke Pare karena ada Bayangkara Run di Pare Kediri? Tapi harusnya tetap ada yang berjaga di simpul-simpul titik yang perlu untuk dijaga seperti ini ya. Ada pemadaman listrik di kawasan Kediri Kota di Simpang 4 Semampir ini saling serobot karena pagi hari cenderung masih ramai untuk arus lalu lintasnya. Ada bus warna kuning yang nggak sabaran kayaknya ya, langsung aja dia lurus, ambil jalan lurusnya tanpa memperhatikan di perempatan tersebut lagi padam TL-nya. Ini gatekeeper langsung komunikasi dengan teman-teman kepolisian, mohon ditunggu Suruh Cakra, semoga nanti segera ada penanganan juga ya. Yang lain lewat di Simpang 4 Semampir, hati-hati, dipelankan laju kendaraannya, walaupun bawa kendaraan besar, bus ataupun truk, kalau bisa etika dalam berkendara tetap dilakukan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, akhirnya dari PLN telah mengakui dan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik yang bergilir di Pulau Jawa. Hal itu disampaikan oleh Bapak Dermawan selaku Direktur Utama PLN. Gangguan pasokan batu bara berkalori menengah medium Renskul yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan listrik sehingga sering padam, bahkan mungkin pengurangan energi ini cukup besar ya, 30% lebih ya dalam sehari. Karena pemadaman bergilir ini tidak hanya terjadi di kawasan Nganjuk, melainkan di seluruh daerah Jawa. Hari ini saja sudah ada pemadaman nanti di jam 9 pagi di ULP Warujeng dan juga ULP Nganjuk, jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ke Lilin, silakan.
1: Informasi masuk ini tadi sempat dikabarkan sama Bapak Budi Hartono, beliau lagi perjalanan melintas wilayah Kediri, kemudian wilayah Nganjuk. Tadi kabarnya juga masih aman dan lancar saja ya, tadi perjalanannya beliau dari Nganjuk. Untuk cuaca hari ini juga nampak sangat cerah sekali, Iis. Kemudian ada Pak Arif, ini juga mengirimkan sebuah foto seperti itu ya. Ini sebuah kata-kata Iis. Betul. Perbanyaklah perbuatan baik semasa hidup karena mati bisa kapan saja.
0: Waduh, takut saya Pak.
1: Ini adalah pengingat untuk kita semua ya, Sedulur Cakra. Jadi berbuat baiklah seperti itu. Tapi yang bikin salfok di bawahnya itu Iis.
0: Apa tuh?
1: Ada kasih tanda tangannya PLN seperti itu. Ini dapat dari Pak. Mana Pak? Karena mati bisa kapan aja. Ini listrik Pak yang mati kapan aja ya.
0: Waduh. Saya kemarin juga baca ada yang luculin.
1: Apa?
0: Kayaknya sekarang jobdesknya PLN itu matiin listrik.
1: Aduh Bapak PLN mohon izin ya.
0: Aduh.
1: Aduh ini loh keluhan dari masyarakat Bapak. Memang banyak yang terdampak ya dari adanya pemadaman listrik sementara ini. Dan ini kan bergilir ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya itu dipikir-pikir enggak sementara ya. Soalnya setiap hari.
0: Gantian mana tiap hari lagi.
1: Gantian tiap hari lagi ya. Waduh. Tetap semangat ya Sedulur Cakra, apalagi pelaku UMKM yang tentunya juga terdampak dari adanya pemadaman listrik bergilir ini. Memang ada manajemen beban ya. Ya semoga pemerintah bisa segera mengambil tindakan konkret ya untuk mengatasi hal ini. Biar di Jawa ini nggak terjadi blackout ya.
0: Ya jangan sampai. Ya,
1: apalagi kan banyak sekali masyarakat yang percaya itu Iis, adanya blackout di Jawa itu loh. Nah itu kan tidak benar ya untuk informasinya. Tapi kalau kita pemadaman listrik bergilir seperti ini, waduh juga meresahkan ya Sedulur Cakra. Ini akan berlangsung beberapa hari ke depan rasanya, soalnya sekitar satu mingguan lebih ya Iis, pemadaman listrik bergilir ini. Nah ini juga bisa lebih diperhatikan seperti itu. Kemudian informasi masuknya juga disampaikan kemarin itu juga sudah disampaikan secara resmi ya Iis, tentunya dari teman-teman PLN terkait dengan pemadaman listrik seperti ini, di mana memang ada kekurangan pasokan terkait dengan batu bara Iis ya. Yang kabarnya itu yang medium itu kan berkurang ya, itu kan berkurang secara alami. Betul. Seperti itu. Nah ini juga terus kita komunikasikan dengan pihak terkait tentunya, dan kita juga menunggu perkembangan terkini dan semoga ini tidak berlarut-larut seperti itu. Kemudian informasi lain ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Hamdani, beliau lagi perjalanan saat ini melintas wilayah Jombang. Masih aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 seperti itu. Kemudian ada Bapak Hudori yang juga mengabarkan wilayah Kediri, kabarnya juga masih cukup lancar, ada di Ngadiluih ya untuk di pagi hari ini. Kendaraan roda 2 kemudian kendaraan pribadi roda 4 juga masih mendominasi koordinasi seperti itu, sedulur Cakra. Monggo bisa ditambahkan untuk perjalanannya hari ini. Kemudian dikabarkan juga sama Mbak Siti, beliau melintas di Pare Kediri, hari ini ada kegiatan ya Iis.
0: Betul.
1: Pare Bhayangkara Run begitu, dan ada beberapa titik yang dilakukan proses pengalihan sedulur Cakra, jadi harap hati-hati saja. Silahkan Anda cek untuk rute perjalanannya di pagi hari ini. Kemudian kalau sedulur Cakra juga mengeluhkan terkait dengan pemadaman listrik, di mana memang PT PLN juga sudah menjelaskan ya Iis, untuk penyebab pemadaman listrik atau mati lampu secara bergilir di sejumlah wilayah Jawa beberapa hari belakangan ini. Perseroan juga mengakui adanya kendala teknis dan gangguan pada dua pembangkit di balik pemadaman listrik. Dari Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN, dari Adi Trianto juga mengatakan ada kendala teknis pada operasional pembangkit begitu. Selain itu ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga ini tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu ya. Dan disampaikan juga sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik. Namun, akibat kendala pada pembangkit tersebut, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, maka PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. PLN juga menyatakan terus bekerja sama untuk melakukan percepatan pemulihan serta mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. Perseroan juga melakukan pengaturan operasi sistem ya Iis untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan. Dan untuk rangkaian pemadaman listrik di beberapa wilayah ini tentunya sudah menjadi perhatian dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Beliau juga membantah terkait dengan anggapan pemadaman terjadi akibat pasokan batubara untuk pembangkit listrik yang menipis. Menurutnya pasokan energi primer untuk kebutuhan pembangkit PLN masih dalam kondisi aman. Ia pun juga memastikan pemerintah dan PLN ini juga sedang mempercepat pemulihan gangguan kelistrikan ya Iis, yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir ini. Bahkan dari Pak Bahlil sendiri juga mengakui kalau beberapa hari terakhir masih terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah. Namun untuk proses pemulihannya juga terus dilakukan seperti itu. Dan gangguan yang terjadi ini kabarnya, kalau dari Pak Bahlil sendiri ya juga menyatakan banyak disebabkan persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang sudah dilaporkan oleh perseroan seperti itu. Dan pemerintah saat ini juga fokus untuk mempercepat penanganan agar sistem kelistrikan kembali normal, Iis.
0: Lanjut ke Danti.
2: Pagi hari ini kita juga terima informasi dari Kang Zen yang sedang ada di wilayah Nganjuk Kota, alun-alun Is. Ini kayaknya Car Free Day-nya masih ada ya, meskipun di alun-alun kan sedang ada event Basar UMKM atau disebut Pasar Rakyat sampai dengan tanggal 28 Juni 2026. Ramai banget di sana ya. Ini pada buka Is, stand-standnya. Kan di sana ada aneka dagangan dari UMKM ya, kuliner, camilan, makanan, minuman. Ini ramai sekali di sana. Cuaca juga mendukung, pagi hari ini cerah, langitnya juga berwarna biru. Ibu Nita menyapa selamat pagi dari wilayah Berbek Nganjuk. Cerah, sarapan Mbak Iis.
0: Monggo.
2: Monggo, ini menu sarapannya sehat ya, jagung dan juga telur rebus. Ini mau request lagu saja. Setiap hari Minggu ternyata yang request itu anak dari beliau. Itu suka juga dengerin Cakra Krisna. Ada juga informasi tadi sebelumnya kan Bapak Muhammad ya yang memberikan info kabarnya di wilayah Berbek Nganjuk, Simpang Patiripan, traffic lane-nya kan padam. Ini sudah kita teruskan kepada petugas layanan pengaduan perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Informasinya ini sudah terdata dan nanti akan ditindaklanjuti, mohon waktu saja. Kemudian Mas Arif yang sempat kasih info kabarnya tadi pagi, dini hari kayaknya, soalnya sebelum subuh ada kecelakaan di wilayah Baron Nganjuk. info yang beredar meninggal dunia 3 orang, apakah benar? Ini beliau menanyakan, soalnya Mas Arief ini dapat infonya dari Facebook. Dapat info dari Facebook, dari salah satu grup Facebook daerah Baron Nganjuk ya Is ya. Kalau kita buka, ini ada yang menanyakan terkait dengan kronologi lakam Baron Timur, depannya makam ya. Apa depannya Bong Cino itu ya, yang sisi timur ya Is ya.
0: Iya, dekat dengan SPBU
2: iya,
0: itu.
2: Iya, dekatnya SPBU sebelumnya ya kalau nggak salah, atau sesudahnya kalau nggak salah. Kalau kita dari arah barat itu kan sebelumnya SPBU ya. Nah, ini masih coba kita tanyakan kepada rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk. Mohon waktu ya Mas Arief, kita carikan info terlebih dahulu. Kemudian menindaklanjuti info dari Mas Rizky yang infonya traffic light simpang 4 semampir padam, belum ada petugas yang mengatur kendaraan, akhirnya banyak yang saling serobot ya pagi-pagi ini. Ini juga kita teruskan kepada Bapak Kuncoro, Kasih Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Mohon ditunggu, nanti kalau sudah ada balasan, respon maupun tindak lanjut akan kami update kembali. Ada juga ini dari Bapak Yitno, mengikuti kata-kata bijak Bapak tadi. Bapak tadi ini Bapak yang mana ya yang di maksud beliau. Usahakan memberikan contoh anak atau keluarga itu untuk berbuat baik, jangan berbohong sekecil apapun karena sikapnya itu mudah ditiru anak. Dan saya jadi teringat ada salah satu artis Indonesia ya yang juga memiliki putra masih kecil itu membagikan cerita di media sosial Is. Jadi ada keterangan dari Miss atau guru sang putra itu menyampaikan bahwa putranya di sekolah itu selalu melakukan apa yang dilakukan oleh sang ayah. Jadi setiap kali ditanya ingin jadi apa, hobinya apa, semua itu bercermin pada sang ayah. Iya, jadi pengen jadi pemain voli atau pemain basket, kemudian melakukan basic manner yang baik itu dari siapa, meniru siapa, katanya kayak papa, seperti itu ya. Akhirnya sang mamahnya ini menyampaikan kepada ayahnya ya, menyampaikan bahwa ternyata sang putra ini benar-benar menjadikan sang ayah ini favorit dia, orang favorit gitu ya. Jadi apapun itu akan ditiru, karena anak-anak itu seperti spons, jadi dia akan menyerap apapun ya, apapun yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Jadi saya juga sepakat untuk memberikan contoh yang baik kepada putra maupun putri kita ya. Dari karakter, sikap, perilaku itu bisa dibangun sejak dini. Terima kasih Bapak Yitno atas tanggapannya ya. Mbak Ana, pagi, ini dari Pandan Toyo Kertosono. Cuacanya cerah, boleh diputarkan lagu? Boleh, nanti kita sampaikan ke Mbak Iis ya. Ada juga Kang Zain, ini tadi kan sempat kita tanya, Car Free Day-nya tetap ada ya Kang Zain? Balasan beliau kayaknya fokus ke stand-stand. Tapi yang outfitnya Car Free Day juga masih banyak ya, yang berpakaian untuk olahraga. Ada juga info terkait dengan stok darah. Sebentar saya buka. Dari rekan-rekan unit donor darah PMI Kota Blitar, stok darah hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026, untuk golongan darah A ada 15 kantong, golongan darah B 17 kantong, golongan darah O 22 kantong, dan golongan darah AB ada 13 kantong. Sehingga jumlah stok darah hari ini di unit donor darah PMI Kota Blitar sebanyak 67 kantong. Iis.
0: Terima kasih Denti dan Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Zuruja, kira kabarnya tadi ada insiden lalu lintas di dekatnya SPBU Baron Nganjuk. Namun info yang kami terima ini ada 3 korban yang meninggal dunia. Gatekeeper masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk untuk dapat info lebih lengkapnya. Kejadian sebelum subuh atau dini hari tadi antara truk dengan sepeda motor ya. Nanti bisa diupdate barangkali Anda dekat dengan lokasi dan sempat mengetahui insiden tersebut. Kirimkan infonya di 0852-9010-61.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Jam 8 pagi, Seru Jakarta, saya harus geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti ada rekan saya, Lilin Bayu, yang akan melanjutkan tugas di ruang siar. Hati-hati di perjalanan. Selamat pagi. Wassalamualaikum.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Dan kembali lagi bersama kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jadi mari saling berbagi informasi. Kalau Anda menemukan kewaspadaan, masalah sosial di sekitar Anda, juga bisa Anda sampaikan di 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, sedulur cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Biata Herbal Naria terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang ada di Pacul, Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul. Untuk lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Cek informasi, Danti.
1: Kita terima tambahan informasi, Kang Zain. Ini tadi kan di alun-alun Nganjuk ya, Lilin. Mm-mm. Saya masih mikir penyiarnya siapa. Ya? Ini tadi kan disampaikan karena di alun-alun itu kan juga ada event ya, Pasar Rakyat, Basar, Pameran, UMKM sejak tanggal 19 sampai dengan 28 Juni mendatang. Jadi di sana itu banyak stand jajanan gitu ya, dan ternyata banyak yang mampir atau fokus ke stand-standnya. Tapi masih ada kok beberapa yang outfitnya Car Free Day.
0: Car Free Day.
1: Outfitnya.
0: Outfit. Ya mungkin siapa tahu ini jalan-jalan.
1: Betul.
0: Kayak gitu,
1: ya. Ini ada sebuah video wah yang menggiurkan. Ini kayaknya kalau dikirimnya nanti siang, kita yang kebingungan nyari jus mangga kemana ya. Soalnya video yang disampaikan Kang Zen, ini ada stand yang berjualan jus mangga, ada rujak mangga juga. Dan kalau dari harga, ini lumayan pricey nih. Harganya 25 untuk jus mangga di Nganjuk, kata Kang Zen, ini lumayan mahal juga ya. Iya, apalagi kalau kata Lilin, indis ekonomi.
0: Indis ekonomi.
1: Jus mangga sudah 25.000 rupiah ya.
0: Ini real mangga ya.
1: Betul, ini kayaknya itu deh, smoothies ya.
0: Smoothies, iya.
1: Kental banget soalnya kalau dari video yang dikirimkan oleh Kang Zen, saya justru

0: Gak potong itu kayaknya nanti akan diberi bumbu rujak ya, Kang Zen ya. Saya tertarik sama yang itu.
1: Jadi rujak buah ya nanti.
0: Iya, rujak mangga ya. Terima kasih Kang Zen. Ini selamat berakhir pekan di alun-alun Nganjuk. Ada Bapak Chandra Budi, selamat pagi. Ini teringat lagu-lagu Iwan Fals ya. Wah, ini dulu kayaknya penggemar beliau ya.
1: Penggemar Iwan Fals.
0: Iya, penggemarnya dari Iwan Fals. Bahkan kaset-kasetnya masih ada semua sampai dengan sekarang. Kemudian kita juga sempat terima tambahan informasi dari Ibu Sri, sekilas info saja. Jalan tol Nganjuk Surabaya terpantau sepi pagi hari ini. Ucap syukur aman dan juga lancar. Kemudian dari Bapak Kuncoro, kasih sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri terkait laporan dari Mas Rizky ya tadi yang menyampaikan traffic light simpang 4 semampir padam. Infonya ternyata masuk kawasan Polantas Kota Kediri. Jadi akan kita mintakan kontak yang bersangkutan dahulu ya Lin ya. Nanti kita konfirmasi, semoga segera ditangani. Ada Mas Iwan tadi sempat mau telepon, ini belum bisa tersambung kembali, mungkin nanti mau on air sama Lilin, monggo Mas Iwan ya. Kemudian kita juga tanya-tanya sama Kang Zen, balik lagi ke jus mangga ya. Ini emangnya sudah musim mangga tah? Ini ternyata belum.
1: Oh belum, tapi beberapa hari terakhir ini saya banyak lihat ada mangga loh Danti.
0: Gimana nih?
1: Kayaknya di depan sana. Kayaknya ada yeah. buahnya ya kemarin.
0: Ada.
1: Saya nampak satu, oh, gitu. Dua gitu. Meskipun belum itu loh, belum lebat. Soalnya mangga ini biasanya gak serentak seperti itu loh.
0: Oh iya, berarti yang di depan studio ini duluan ya.
1: Kemarin juga Mbak Miftah juga bawa satu mangga. Berarti kan oh, sudah ada kayaknya mangga
0: sudah
1: ini.
0: Sudah ada ya. Aduh enaknya, jadi pengen ngerujak mangga nanti siang ya. Cari di mana Lin kalau sekarang di depan masih ada kah?
1: Kayaknya masih ada.
0: Belum mateng.
1: Aduh belum mateng, kayaknya masih kecil ya kemarin saya lihat itu.
0: Baik, terima kasih. Nanti kalau ada tambahan sharing info akan kami sampaikan kembali Lin.
1: Oke baik, terima kasih Danti dan nilai informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasinya mudah dijangkau, yaitu ada di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute, cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, dan siap masa depan.

0: Sedulur Cakra, hari ini banyak sekali beberapa desa yang juga melakukan kegiatan Grebek Suro, kemudian ataupun juga pawai budaya, kirab budaya, banyak sekali ya dilakukan di Sukomoro Nganjuk. Tadi kabarnya juga ada, kemudian di Pare Kediri ada kegiatan juga Pare Bayangkararan, kemudian ada di beberapa titik tentunya. Silahkan Anda bisa berbagi informasi wilayah mana saja yang saat ini lagi ada kegiatan kemasyarakatan. Kita cek informasi yang sudah masuk dulu ke Iis.
1: Ini saya masih komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Sukomoro Polres Nganjuk, ada Kapolseknya KP Mujianto terkait dengan pengaturan lalu lintas di jalur Sukomoro ya. Ada pawai ya tadi kabarnya.
0: Benar.
1: Ya. Kemudian Intan Anggra ini tadi menginformasikan di SPBU Patihan Loceret Nganjuk, Lilin, ini terlihat untuk antrian panjang di Pertalite ya. Kalau Pertamax, waduh, longgar sekali ini.
0: Longgar. Daripada antri di Pertalite, kalau saya lebih baik pilih Pertamax langsung cus gitu. Oh, ya.
1: Langsung cus kalau memang terburu-buru ya. Tapi harganya ini kayaknya juga memang enggak ramah di kantong sih ya.
0: Enggak ramah di kantong.
1: Iya, dulu kalau masih 12.000 sekian, saya kalau Pertalite terlalu antri, isinya juga langsung di Pertamax. Kalau sekarang kan per 5 liternya kayaknya harganya sudah beda. Tadi sepeda motor saya itu 5 literan ya masuknya itu. Biasanya harusnya isi 50-60 ribu, sekarang bisa sampai 70-80 ribu sekali isi gitu ya. Ini di Patihan Loceret Sudut Jakra, solar juga ready atau ada? Stoknya masih penuh begitu. Ini tadi kalau untuk antrian BBM jenis solar, kendaraan-kendaraan besar, truk muatan ini juga ada begitu. Tetap hati-hati dalam beraktivitas hari ini. Kalau mau belanja di SPBU Patihan Loceret Nganjuk, ini masih aman. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Bu Dwi, di Prambon Nganjuk cenderung masih redup sekali pagi ini. Gak seperti biasanya, jam 7 itu harusnya sudah sangat cerah dan panas. Jam 8 pagi ini masih mendung saja.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Patris Bianto, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gimana kabarnya Bapak? Sehat ya?
4: Kabarnya sehat, ini berangkal baru keluar matahari.
0: Berangkal Mojokerto baru keluar matahari. Siap. Ini untuk di berangkal ada kegiatan apa Pak hari ini?
4: Gak ada.
0: Gak ada
4: kegiatan.
0: Gak ada kegiatan ya?
4: Cuma yang tak kirim itu bukan berangkal, itu tadi desa itu.
0: Di Soko ya?
4: Bukan, itu gedung Bendo.
0: Oh, gedung Bendo, oke.
4: Cuma tadi aku lihat itu dimasuk di kampung-kampung, tadi wis gak menarik hati, tak tinggal pulang gak sudah lihat. Jadi gak lewat jalan utama, wis males akhirnya jalan kampung-kampung wis. Kurang sip. Dipakai sound gede-gede cuma lewatnya dalam mah, gak anu. Maksudnya ini gak menarik, akhirnya tinggal pulang gak jadi lihat.
0: Oh, gak jadi lihat tadi.
4: Belum setat, jangan aku tadi kesana belum setat, masih mau berangkat. Muternya kok di dalam kampung-kampung, mas. Jalan kecil-kecil gitu. Terus banyak pesertanya itu.
0: Oke.
4: Ya masih memang nggak boleh, kalau izinnya nggak ada, kalau keluar jalan tol memang nggak boleh. Cuma jalannya nggak melewati jalan kabupaten atau jalan desa itu dari dalam jalan kecil gitu. Jadi aku ya wes. Tinggal pulang aja, tinggal yang pasar malah. Itu ceritanya.
0: Oke, tadi rame Pak panjenengan di sana?
4: Rame, ya rame. Rame. Jalan rayanya sepi, masih pagi ini, masih minggu pagi kok. Nanti sore ya harus baliknya itu, berangkal itu. Sama besok pagi rame.
0: Besok dari pagi ada kegiatan apa Pak?
4: Besok pagi gak ada. Wayang ini masih ada, wayang Trawulan. Nanti terakhir.
0: Oke, nanti malam ya.
4: Iya. Malam ning PPN.
0: Oke, pasti ruame nanti ya.
4: Sejak Jumat tuh, Jumat satu minggu, 3 hari kan.
0: 3 hari. Oh, jadi ini rangkaian acara gitu ya, Pak?
4: Iya, suruhan biasa.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Tri.
4: wisata yang mulai banyak ini, rekreasi-rekreasi itu.
0: Oh iya, soalnya kan sudah musim liburan ya Pak, habis ya, ujian gitu.
4: Itu mulai kemarin bis wisata itu mulai Jumat kemarin wis. Benar sing arah Surabaya, sing arah Jombang wis nyer semua.
0: Iya,
4: iya. Tapi anak liburan tak itu liburan tak ikutan pondok kilat itu Mbak. Apa hari gitu. Jadi sekarang enggak ada liburan ya. Percuma liburan ya rame wisatanya tuh was berjubel untel-untelan ya kayak semenikmati.
0: Benar.
4: Bahkan cari mondok yang kecil itu, mas mondok itu 5 hari atau berapa atau seminggu gitu ada programnya itu.
0: Ikut pondok kilat ya Pak, benar. Dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif karena lagi.
4: Kreasi pun ya bisa menikmati, ya berjubel.
0: Gitu. Enak kalau belum ada lampu itu. Belum ada lampu
4: di sini, belum ada lampu itu. Cocok cuman sini. Jangan dulu.
0: Oke.
4: Okay. Tapi ya wis mulai panik karena ya beritanya yang WA group terus berita di mana-mana kan ya pemadaman nanti mulai bingung karena video. Sama-sama jaga-jaga. Oke, okay, lanjut dulu kan.
0: Oke, okay, baik, siap. Terima kasih Pak Tri. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga. Jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2. Dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sedulur cakra untuk di pagi hari ini ya masih banyak beberapa daerah juga menggelar kegiatan karnaval, pawai dan lain sebagainya. Di Jombang tadi kabarnya juga ada, kemudian Mojokerto pun sama, Nganjuk juga masih sama ada kirab budaya. Mungkin titiknya di mana saja Anda bisa terus sampaikan di 085 29 1061.

0: Sedulur cakra seorang penambang pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami luka bakar serius setelah tertimbun material sisa awan panas guguran Gunung Semeru pada hari Sabtu kemarin, 20 Juni 2026. Korban dilaporkan nekat melakukan aktivitas penambangan di dalam zona terlarang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang, Isnugroho, menjelaskan material vulkanik yang menimbun korban merupakan endapan sisa awan panas guguran yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Meskipun sudah mengendap lebih dari 6 bulan, material vulkanik tersebut ternyata masih menyimpan suhu panas yang sangat tinggi dan berbahaya jika bersentuhan langsung dengan kulit. Cek informasi, Danti.
1: Terkait dengan pemadaman listrik dari rekan-rekan PLN, Lilin, ini banyak banget yang menanyakan mulai jam berapa, Kak? Karena memang untuk pemberitahuannya, keterangan waktu itu tentatif.
0: Benar.
1: Dan tidak heran kalau warga masyarakat kan bingung ya, kita harus mempersiapkan sejak kapan. Kalau sewaktu-waktu mungkin ada tempat usaha yang perlu listrik, nah itu juga agak repot juga ya.
0: Benar, biasanya
1: kalau waktunya
0: kayak salon,
1: tentatif.
0: Gitu.
1: Betul, kemudian yang lebih repot ini tukang cetak, sablon. Sempat beredar video juga Lin, di media sosial. Ada tukang sablon deh kayaknya. Itu marah-marah karena pemadaman listriknya juga infonya waktunya kurang detail. Jadi pas nyetak ternyata listriknya padam dan untuk menyalakan mesin lagi genset itu ada, tapi kalau mau nyalain mesinnya lagi itu harus nunggu mesinnya panas kurang lebih 2 jam. Jadi dari pihaknya itu harus membuang waktu, membuang bahan juga yang dikeluhkan itu. Mungkin harapan dari warga masyarakat ini kalau ada pemberitahuan dimohon ada detail waktunya seperti yang sebelum-sebelumnya. Namun kalau dari pihak PLN ini setelah kita konfirmasi ulang keterangan dari pihak PLN, waktunya tentatif, sewaktu-waktu bisa dipadamkan. Karena bisa saja batal apabila beban di sistem itu aman.
0: Benar.
1: Jadi kenapa tidak bisa disebutkan waktu pastinya? Karena juga menunggu monitoring dari hasil pemantauan beban. Apabila bebannya ternyata dirasa aman di sistem, itu tidak jadi padam. Apabila pada waktu tertentu itu ternyata beban di sistem dirasa berisiko, kurang aman, otomatis mau tidak mau harus dipadamkan pada waktu itu juga. Seperti itu ya, sedulur cakra. Kemudian informasi lain, Bapak Budi Lin, sebentar. Ini beliau juga mengirimkan info yang sama terkait dengan kecelakaan di Baron Nganjuk, depannya makam atau Bung Cinom Baron ya, dekatnya SPBU. Infonya ada 3 orang meninggal dunia, anak-anak ya, masih di bawah umur. Hari ini, dini hari, jam 3 dini hari, info dari Bapak Budi.
0: Okay.
1: Tadi Mas Aris juga sudah mengirimkan info ya. Mas Aris, sorry kok Mas Aris. Ini tadi ada 2 sedulur cakra, Bapak Budi dan juga Mas Arif ya, yang sudah memberikan info terkait dengan kecelakaan di wilayah Baron Nganjuk. Masih kita tunggu balasan dari rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk, Lilin, terkait dengan kecelakaan tersebut. Apakah memang benar adanya? Kemudian apakah benar untuk kendaraan yang terlibat adalah truk dan juga sepeda motor? Kita juga mencoba gali info korban, kabarnya 3 orang anak-anak meninggal dunia. Kita tunggu dahulu keterangan resmi dari pihak kepolisian, nanti akan kami sampaikan kembali, Nilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti dan Nila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan bergesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour di Makkah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta, rupiah. Diskonnya menjadi Rp35.500.000 saja. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Dan untuk informasi serta pendaftaran hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi 0851-1317-9212 atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Ya, sedulur cakra, terkait dengan penambang pasir yang tertimpa material Semeru ya. Petugas BPBD kembali memperingatkan warga tentunya untuk mematuhi rekomendasi keselamatan. Masyarakat dilarang kelas untuk melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari puncak kawah. Selain itu, larangan aktivitas juga berlaku di sepanjang aliran Sungai Besukobokan hingga jarak 13 km dari puncak gunung demi menghindari bahaya susulan. Hingga saat ini, status aktivitas vulkanik Gunung Semeru dilaporkan masih bertahan di level 3 atau siaga.

0: Cek informasi, Danti. Oke, baik. Sepertinya masih ada sedikit hambatan ya. Ya, Seduru Cakra, untuk saat ini beberapa daerah juga menggelar aktivitas kegiatan masyarakat ya. Kayak di Pare, yang kabarnya juga ada Pare Bhayangkara Run, akan diselenggarakan sampai jam 9 pagi nanti. Kemudian di Megaluh Jombang ada kegiatan karnaval ya, Seduluran Cakra. Kemudian di wilayah Nganjuk juga sama, Sukomoro tadi kabarnya. Lanjut lagi wilayah Mojokerto. Anda bisa terus berbagi informasi dengan kami maupun juga mungkin ada beberapa jalur yang harus dilakukan penutupan ya pagi hari ini. Silahkan kabarkan, kirimkan foto dan videonya di 0852 9001061.
1: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Mas Iwan, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Di mana Mas Iwan?
1: Dari Pace, Mbak, mau ke Surabaya.
0: Oh, dari Pace mau ke Surabaya. Ada kegiatan ya, Mas?
1: Silaturahmi.
0: Baik. Lagi perjalanan sudah sampai di mana?
1: Ini baru nyampe Baduk, Mbak.
0: Oke, baru nyampe Baduk. Ada kewaspadaan nggak?
1: Info lewat arteri? Gimana? Alhamdulillah aman semua, cuaca cerah.
0: Oke, alhamdulillah. Kalau di jalur arteri masih cukup lancar kok, Mas. Masih aman
1: saja.
0: Masih aman,
1: Mengkreng juga aman, gitu.
0: Mengkreng aman. Mungkin yang perlu diwaspadai itu di wilayah Mojokerto, Mas. Wilayah Mojokerto masih ada proses perbaikan jembatan, Mas. Soalnya.
1: Di mana?
0: Di beberapa di titik, kalau tidak salah di Jalan Brawijaya, Mas. Jalan Brawijaya Mojokerto itu ada perbaikan, tapi untuk rambu-rambunya sudah dipasang kok, Mas. Soalnya sudah berlangsung dari sekitar tanggal 9 Juni lalu dan akan berlangsung sampai di tanggal 28-an.
1: Jalan apa?
0: Brawijaya, halo. Pak. Halo, Mas.
1: Jalan Brawijaya itu mana, Gek? Ya, Jalan Brawijaya itu Mojokerto yang mana, Gek? Saya kok kurang connect tadi.
0: Oke. Ini untuk
1: matur nuwun, nanti kalau ada kejadian-kejadian yang menonjol saya kabarkan.
0: Oke. Nanti untuk titiknya saya infokan lebih lanjut ya, Mas.
1: Oke, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya, baru saja bergabung ada Mas Iwan ya, Sedulur Cakra mau menuju ke arah Surabaya. Kalau Sedulur Cakra yang saat ini juga melintas di sana bisa tambahkan untuk beberapa jalur yang dilakukan proses perbaikan atau mungkin juga titik-titik yang ada hambatan ya di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Cek informasi, Iis.
3: Iya, yang perbaikan di Jalan Brawijaya ya, Mas Iwan ya, di Pungging Mojokerto. Jadi nanti lewat sana atau enggak, kalau enggak ya masih aman gitu ya. Itu apa? Jembatan ya, Lin, ya.
0: Jembatan dilakukan perbaikan seperti
3: nah,
0: itu.
3: Nah, ini kayaknya kok bebarengan ya, atau memang karena tahunnya ini kayaknya cocok gitu ya. Yang di Tulungagung, yang di Kediri, yang di Mojokerto diperbaiki semua.
0: Ini anggarannya pada turun, jadi dilakukan perbaikan. Apalagi tepat dengan musim kemarau ini loh ya.
3: Betul. Nanti kalau untuk alternatif jalur ya. Harus memutar berarti melewati jalur alternatif yang sudah disarankan oleh kepolisian ya. Jadwal penutupan dari mulai tanggal 9 Juni sampai dengan 28. Ini sampai dengan 28 Juni 2026. Jadi sebentar lagi lah ya untuk perbaikan sampai tanggal 28. Jadi monggo Pak, siapa tadi, Mas Iwan, apakah lewat Pungging atau enggak? Kalau enggak lewat Pungging, insya Allah aman, enggak ada hambatan. Kemudian informasi masuk dari pendengar, banyak yang mengeluhkan untuk pemadaman listrik di ULP Nganjuk itu loh, Lin. Infonya kan enggak ada jamnya toh.
0: Iya, soalnya jadwalnya kan tentatif ya.
3: Iya, tapi yang sebelum-sebelumnya itu ada jadwalnya, ada jamnya. Yang kemarin itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam sekian. Tapi kalau yang ini tadi hanya tentatif saja ya, dan pemadaman kurang lebih 3 jam gitu ya. Tapi tidak ada waktu mulainya jam berapa. Jadi yang di ULP Nganjuk bersiap saja alat-alat, mungkin yang kelistrikannya kalau mati mendadak itu rusak, bisa segera dicabut saja dari mulai sekarang mendekati jam 9 ini, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kang Sin, halo, selamat pagi.
5: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waduh, pagi-pagi sudah cari mangga ya ini tadi, Kang Sin.
5: Iya, kan belum ada toh, nganjuk kan belum musim, makanya aku kemecer. You know kemecer.
0: Iya, iya. Waduh. Jadi pengen juga saya. Gimana Kang Sen, tadi beli berapa? Banyak enggak?
5: Beli satu aja kakak. Pagi-pagi minum banyak-banyak, lempokan, beli jus, bukan beli apa-apa, beli jus aja satu, satu cup.
0: Oke.
5: Satu
0: itu,
5: cup.
0: Itu kayak smoothies gitu ya Kang Sen?
5: Ya jus biasa kakak, enggak ada smoothiesnya.
0: Oh ya ya ya, manis ya?
5: Iya, alhamdulillah manis gitu loh. Terus kan di bawahnya dikasih potongan mangga kecil-kecil gitu, kotak-kotak gitu, dadu gitu. Di ma'am ya manis. Potongannya itu di manis, iya.
0: Waduh, mangga di mana ya kira-kira yang sudah berbuah ini?
5: Lah ya itu
0: kakak, mangga belum musim.
5: Belum musim. Masih kecil-kecil gitu, masih pentil-pentil gitu loh kalau bahasa Inggrisnya itu masih pentil-pentil gitu loh.
0: Masih kecil-kecil ini, belum ada yang itu loh, belum ada yang matang.
5: Ih, ya Allah ini. Oh, bukan. Tak kira mangga. Tak kirain mangga. Jalan Bar itu ada sebelah barat itu. Ada kok ada orang jualan gitu. Tak kira mangga, termangga-mangga.
0: Termangga-manggaan.
5: Ternyata bukan.
0: Jangan dimangga-manggain loh Kang Zen. Belum musim ini.
5: Nah, ya itu ternyata jualan rujak jambu kristal gitu loh kakak.
0: Jambu kristal itu juga enak, dagingnya juga tebal.
5: Betul.
0: Ini tadi jenengan ke alun-alun Nganjuk ya, untuk CFD-nya masih
5: kan jalan, ada kan? Jalan ke selatan kan, aku kan teman-teman ya, aku kan sering jalan ke selatan dulu, terbalik ke utara, baru muter alun-alun. Kayaknya nggak ada deh, yang CFD nggak ada ya, nggak, maksudnya yang berolahraga nggak ada CFD-nya, itu kebanyakan mereka yang shopping itu aja.
0: Jajan ya,
5: ya memang di terus apa, memang apa, dibatasin jamnya itu loh, maksudnya dikasih ngalang itu lebih, biar nggak motor, nggak kendaraan, biar nggak masuk ya, itu masuk CFD ya, kategori CFD.
0: Oh iya ya.
5: Iya betul. Iya betul betul betul kategori CFD.
0: Oke. Okay. Ruame di sana Kang Sen, aduh.
5: Full sip.
0: Aduh, semoga berkah ini untuk para pedagang UMKM yang berjualan di sana ya.
5: Aku cuma tadi cuma beli apa ya, siomay sama ya itu
0: mangga itu tadi ya,
5: siomay sama jus mangga. Iya udah kenyang.
0: Oke. Pantesan ini tadi harganya agak lumayan ya, soalnya belum musim mangganya.
5: Belum musim, karena belum musim itu harganya jadi lumayan gitu loh.
0: Harganya lumayan, gak apa-apa, sepadan kok ya.
5: Kayak ngalah-ngalahin di mall gitu loh. Terus aku ingat karena belum musim, di mall
0: Iya, nggak apa-apa. Jadi pengalaman, experience kayak gitu ya, Kang Sen. Ini nanti ya, titik akhirnya kemana, jenengan?
5: Ya, gohom kakak ini ngantuk banget.
0: Jam segini memang ngantuk ya. Bener.
5: Iya.
0: Makanya kalau pagi hari itu tidak disarankan makan karbo banyak-banyak, biar nggak ngantuk loh ya.
5: Itulah. Tadi habis makan karbo, kan siomay itu ada karbonya tuh kakak, banyak tepung-tepung.
0: Benar.
5: Minum jusnya manis ya. Akhirnya ngantuk.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih ya Kang Sen, tak tunggu nanti update-nya lagi.
5: Kak, aku boleh request lagu dong?
0: Iya, request apa Kang Sen?
5: Lagunya Slang, Kamu Harus Pulang.
0: Oke. Kamu harus pulang. Oke, ya, tak carikan ya nanti.
5: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sen yang sudah bergabung pagi hari ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Alun-alun Nganjuk masih padat ya sedulur cakra di pagi hari ini. Nampaknya juga banyak pengunjung yang datang cari jajanan ya, terutama soalnya di sana ada bazar UMKM yang juga masih dalam rangka Hari Bhayangkara ya Sedulur Cakra, dan akan berlanjut sampai sekitar 10 harian untuk kegiatannya tersebut. Jadi bagi Anda yang berada di sana, harap hati-hati dan juga waspada. Kegiatan tersebut diselenggarakan dari tanggal 19 Juni 2026 lalu, seperti itu. Jadi bagi Anda silahkan berbagi informasi, kirimkan foto maupun juga videonya di 0852 9001061.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal naria obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Di Jalan Brawijaya Mojokerto, atau tepatnya di Pungging Mojokerto ya, Sedulur Cakra, saat ini masih ada proses perbaikan jembatan begitu. Kemudian jembatan Kaliombo juga sama, ada proses perbaikan juga. Kemudian di Kecamatan Gondang Tulung Agung, itu pun juga sama, masih ada proses perbaikan jembatan. Harap hati-hati dan juga waspada saja, pelankan laju kendaraan Anda dan ingat, patuhi rambu lalu lintas dan arahan dari petugas yang ada di lokasi. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper informasi yang sudah masuk. Iis?
1: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Mbak Ana yang di Kertosono, minta lagu dari Astrid ya, tentang rasa judulnya. Kemudian informasi dari Mas Diki, oh ini masih menanyakan saja terkait dengan pengumuman penting yang flyernya itu di mana-mana ya, di seluruh medsos yang katanya mau padam Senin sampai Rabu 3 hari itu loh. Hoax atau tidak? Hoax ya, kita juga sudah sampaikan link berita atau informasi yang memang sudah kita konfirmasikan ke yang berpihak atau yang berwajib. Kemudian dari Pak Yo, Assalamualaikum. Ini tadi belum ditambahkan lagi di mana, tapi minta lagunya Camelia dari Ebit GAD.
0: Oke, sudah diputarkan nah, tadi ya.
1: Ya, kemudian ini tadi juga ada Bapak Herbok yang di Loceret. Mohon maaf, mungkin bisa telepon ulang Pak. Kira-kira ada yang bisa dibantu atau ada yang ingin disampaikan ke Sedulur Cakra. Kemudian informasi dari Bapak Yanuardi, sekitaran alun-alun Nganjuk Kota masih ramai ya Lin, masih banyak yang lagi jajan ya. Kalau yang olahraga ya sebetulnya pada pakai baju olahraga, tapi endingnya jajan dulu kayaknya ya. Ini banyak yang jajan, masih ramai, cuaca juga masih redup begitu. Untuk arus lalu lintas di sekitaran Jalan Merdeka aman, tidak ada hambatan. Kemudian dari Bu Siti Aminah, ini hendak mengarah ke Surabaya, sudah nyampe di Mojoagung Jombang, ramai juga, banyak kendaraan pribadi dan truk muatan barang yang mendominasi untuk di pagi hari ini, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cek untuk rute perjalanan Anda di pagi hari ini ya Sedulur Cakra, karena beberapa desa juga menggelar kirab budaya seperti itu meskipun di jalur-jalur desa. Jadi Anda pastikan perjalanan Anda tetap nyaman dan terkendali. Silakan juga berbagi informasi terkait dengan kewaspadaan yang Anda temui di 0852 9010.

0: Kembali kita cek informasi, Iis.
1: Ada Mbak Titus ini tadi yang di Pare Kediri. Jadi selesai atau finish Pare Bayangkara Run 5 kilo.
0: Waduh, ini tadi juga ikut eventnya ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi pelari culture dia.
1: Ini nomornya 1224.
0: Oke, luar biasa sekali. Berapa itu? Berapa waktunya yang
1: ditempuh ya?
0: Yang ditempuh untuk lari tersebut.
1: Ini kok enggak di-spill kira-kira dari 5 km tadi butuh waktu berapa? Cepat
0: atau 1 jam, 2 jam?
1: Nah, ini berapa jam begitu ya? Lebih cepat kayaknya lebih menarik ya. Berarti memang tingkat larinya itu sudah wah bagus sekali.
0: Waduh, sudah di atas rata-rata ya. Itu sering latihan, Iis. Iya, kalau nggak sering latihan itu ngap ya. Satu betul, kilo betul. Pun sudah ngap.
1: Iya, Mbak Titu sendiri bercerita sering ya olahraga itu di Stadion Canda Birawa, Pare ya.
0: Okay.
1: Olahraganya di sana karena memang warga Pare Kediri. Ini tadi berfoto di depannya Polres Kediri ini ya. Kalau dari foto yang dikirimkan. Mas Diki, perjalanan dari Salamrejo ke Desa Duren, acara rutinan khataman Al-Qur'an, jalanan masih sepi, lengang saja. Kalau lewat di tikungan harap hati-hati, ada ceceran solar tumpah. Request lagunya Scorpion. Ini Salamrejo itu masuknya kalau nggak salah di itu ya Brebek arah ke Sedudo atau arah ke Sawahan begitu. Hati-hati kata Mas Diki untuk lewat di jalur tersebut karena memang jalurnya itu tanjakan banyak, lalu tikungan pun juga banyak. Kemudian dari Mas Rizky menginformasikan Gading Mangu Perak Jombang, cuaca sudah mulai cerah. Request lagunya Ngelabur Langit.
0: Oke, Ngelabur Langit ya, kita carikan ya.
1: Langit. Kemudian dari Ibu Berkah baru saja bergabung, ini minta lagu Ani Carrera, judulnya Cintaku Tak Terbatas Waktu.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih Iis Atin informasinya. Untuk Sedulur Cakra yang request lagu, kita putarkan sesuai dengan antriannya ya. Ini tadi cukup panjang rasanya. Silahkan Anda berbagi kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda di 0852-9001061.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kalau Anda ingin mengemudi dan bingung ya cari kursusannya di mana, nanti cara daftarnya seperti apa. Nah, mungkin masih ada yang bingung ya, kalau mengemudi sepeda motor kan nanti bisa latihan di rumah. Tapi kalau mengemudi mobil, nah ini kan butuh pelatihan tersendiri ya Sedulur Cakra, sebelum akhirnya bisa mengemudikan kendaraan di jalur-jalur besar seperti itu. Kalau Anda juga masih bingung, saya punya satu solusi untuk Anda.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Sedulur Cakra, Kementerian Lingkungan Hidup akan menggugat PT Beringin Petroleum Energi selaku pengusaha pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 jenis oli bekas yang diduga sudah mencemari lingkungan di wilayah Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan, ia mengatakan langkah gugatan tersebut diambil sebagai bentuk tegas pemerintah terhadap pelaku perusak lingkungan yang harus bertanggung jawab penuh. Untuk gugatan terhadap perusahaan pencemaran lingkungan itu sesuai dengan aturan yang tertuang dalam pasal 98, pasal 99 atau pasal 103 atau pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pencemaran pengelolaan limbah dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Ia menilai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengelola limbah yang sudah bekas tersebut sudah berdampak signifikan terhadap lingkungan sekitarnya, di mana beberapa sektor pencemaran seperti udara, darat, hingga air. Selain itu, perusahaan tersebut juga sudah melanggar ketentuan terkait persetujuan lingkungan. Teknis hingga administrasi terkait dengan bidang kegiatan pengelolaan limbah B3. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, perusahaan ini diketahui sudah beroperasi sejak lama, di mana mereka sempat berhenti akibat pandemi COVID-19 dan namun kembali berkegiatan di tahun 2022 hingga 2026. Selama beroperasi bertahun-tahun, perusahaan ini menampung oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait dengan menggunakan proses yang sederhana sekali. Mulai dari penampungan, kemudian diolah melalui pengelolaan reaktor hingga menghasilkan olahan yang menyebabkan pencemaran. Dalam hal ini, pemerintahan melalui kementeriannya juga terus melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap industri yang abai menjaga lingkungan melalui penyegelan ataupun juga penghentian secara permanen.

0: Cek informasi.
1: Kata Mas Abdullah, nanti malam ada acara jaranan kalau nggak salah ini ya. Kata beliau jaranan di Candi Tegowangi Pelemahan Kediri. Panggungnya sudah berdiri sangat megah. Oke, ini nanti malam ya di Candi Tegowangi Pelemahan Kediri yang kayak lapangan itu luas sekali. Waduh, di sana iya, ya. Iya.
2: Hari ini banyak sekali Iis yang mengadakan kegiatan masyarakat. Iya.
1: Selain itu di mana yang hari ini?
2: Di Badas Kediri, kabarnya juga sore nanti di Dingin Ngerongkot Nganjuk. Nah, itu juga akan ada kegiatan siang nanti ya. Mungkin sekitar jam 1-an karena acaranya kalau tidak salah sonhor juga ya. Soalnya tadi malam sepertinya juga sudah cek son. Kemudian di Jombang tadi kabarnya juga ada kabuh, wilayah kabuh. Kemudian di Mojokerto disampaikan sama Pak Tri Ispianto tadi. Banyak Iis hari ini yang bikin event.
1: Nah ini
2: banyak yang live ya, di media sosial juga soalnya ya.
1: Nah iya. Kemudian dari Pak Muhammad, loh ini dikirimkan foto ada penjual nangka madu 10.000 per packnya begitu.
2: Oke, ini yang dagingnya tebal-tebal itu ya.
1: Pokoknya yang nangka madu gitu ya. Sudah itu Din, sudah bersih tinggal makan ya. Aduh, jadi kita enggak gitu, perlu ngelopek-ngelopek gitu ya. Ini sudah dimasukkan ke dalam plastik mika. Jadi tinggal makan saja. Kemudian informasi masuk dari Mas Diki. Ya betul, ini di Salam Rejo Brebek Nganjuk. Kalau duren itu kawasan Sawahan Nganjuk, hati-hati yang melintas mulai Brebek sampai dengan Sawahan, karena memang jalannya cukup menikung. Kemudian Pak Warsito, info hiburan. Nanti malam ada wayang kulit dan itu untuk dalangnya Ki Akbar. Bersih dusun, ini masuknya dusun tempel Desa Patran Rejo Brebek Nganjuk. Monggo nanti malam kalau pengen merapat nanti ketemu sama Pak Warsito di lokasi. Terima kasih Pak Warsito untuk info menariknya. Kemudian tadi juga dari Mas Danang, ini sudah nyampe di Kertosono, depannya Pasar Kertosono, lancar tidak ada hambatan arah ke Baron via jalur alternatif. Lilin.
2: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung via telepon ya. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Nggih, Bapak Iskandar ada di mana ini?
1: Saya posisi di Jombang, di Buruman. Ini di rumah nih, kebetulan saya ini.
0: Oh, kebetulan gitu. Di rumah. Ada kegiatan apa, Pak, hari ini?
1: Tidak ada kegiatan, santai aja di rumah. Ini hari Minggu, ya, kumpul-kumpul sama keluarga.
0: Kumpul-kumpul
1: gitu
0: sama
1: aja.
0: Keluarga, oke. Gimana, Pak, cuacanya Jombang?
1: Wah, ini mataharinya sudah padang jenggreng. Cuacanya sip ini udah. Jemur-jemur bisa kering ini.
0: Nah, bisa kering ini nanti ya. Oke, Pak, di wilayah Jombang apakah juga ada kegiatan masyarakat ini tadi selain di Kabu?
1: Kalau kayaknya ada tuh, Bu. Saya tadi lihat sepintas di alun-alun tuh ada nggak kegiatan apa gitu?
0: Di alun-alun.
1: Iya.
0: Bukan CFD.
1: Mungkin ya CFD mungkin gitu. CFD mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi nggak mampir kok lewat aja.
0: Oh,
1: gitu,
0: lewat aja siap. Lalu lintasnya aman ya, Pak?
1: Aman, insya Allah aman. Terkendali, ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Iskandar sudah berbagi informasi. Kita tunggu update-nya lagi ya nanti. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Halo. Pak, ini kemarin ada pemadaman listrik ini, ya. Halo.
0: Iya Bapak.
1: Ya kan akhir-akhir ini sering ada pemadaman listrik dari PLN terkait dengan kebijakan manajemen bebas
0: terbatas
1: itu pemadaman. Iya. Itu gimana ya dampaknya luas sekali baik UMKM maupun keamanan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan kerja termasuk di jalan-jalan itu lampu trafiknya mati. Wah, saya prihatin sekali. Harusnya PLN itu harus kalau dengan adanya pemadaman yang sampai lebih dari 3 jam atau 3 jam pun itu harus menggunakan aturan Permen SDM nomor 2 tahun 2005 yang mana kewajiban PLN itu harus memberi kompen kepada pelanggan gitu loh. Kan dengan adanya 3 jam itu kan rugi, Bu. Rugi UMKM itu. Ya, di sisi lain PLN menerapkan harus ini bayar ini demikian. Wah, seenaknya aja sekarang loh. Pelanggan kan dapat perlindungan konsumen gitu. Gitu.
0: Benar.
1: Harusnya itu ada kompensasi baik itu pasca bayar maupun prabayar seperti apa yang disampaikan di undang-undang Permen SDM nomor 2 tahun 2005 itu minim misalkan ini kalau durasinya mati dari 2 sampai 4 jam 75% gangguan itu ada kompensasinya 75%. Misalkan lebih dari 4 jam itu ada 100%. Itu harus diterapkan gitu. Jangan sampai masyarakat ini sudah rugi kondisi negara ini sudah gini ya, semua naik, BBM naik, nah kan kasihan masyarakat tuh.
0: Benar.
1: Serba salah, mundur kena, maju kena, gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh masyarakat dan khususnya PLN, gitu. Kasihan masyarakat itu, saya prihatin sama sekali itu, dengan halnya itu.
0: Benar.
1: Tolonglah PLN mengerti, jangan sampai Mas Bahlil itu, Mas Bahlil yang ganteng sama direksinya itu ngomong, mohon maaf, enggak sudah itu loh, mohon maaf itu kan gitu. Saya jadi curiga
0: PLN apa,
1: itu menjadi nanti iya curiganya PLN itu turun kelasnya bukan perusahaan listrik negara tapi menjadi perusahaan lilin negara itu. Jadi nanti jadi perusahaan lilin negara gitu. Ya saya rasa itu aja, itu yang perlu harus diketahui oleh pihak PLN. Jangan memadaman diem aja langsung mati karena ya gimana ya PLN sekarang merugi loh, kok merugi, kompetitornya nggak ada, kok pesaingnya nggak ada, kok bisa rugi nih gimana gitu. Dia nggak menerapkan manajemen risiko gitu loh.
0: Benar.
1: Kalau dia menerapkan manajemen bebas terbatas harusnya menerapkan manajemen risikonya juga gitu kan. Gitu.
0: Soalnya dampaknya ke masyarakat
1: saya
0: luas
1: gitu
0: juga
1: aja, Bu. Iya. Iya, mudah-mudahan ini didengar sama PLN sama orang dan saya mengajak masyarakat tuh. Aduh gimana ya? Harus sabar, harus cari solusi lain gitu.
0: Benar
1: kita
0: sekali.
1: Kita tidak cukup mengandalkan listrik aja gitu. Iya. Saya rasa itu aja, Bu. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Iskandar sudah berbagi pendapat untuk keluhan panjenengan juga. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Ya, Saudara Cakra baru saja bergabung ada Bapak Iskandar. Ini terkait dengan pemadaman listrik sementara atau juga bergilir yang diterapkan oleh pihak PLN ya, Saudara Cakra, saat ini juga banyak yang terdampak. Kalau dari Pak Iskandar sendiri, ini memang banyak sekali UMKM, industri dan juga masyarakat yang juga terdampak dari adanya hal tersebut. Kemudian beliau juga mengusulkan bagaimana kalau misalkan diadakan kompensasi begitu, karena adanya pemadaman listrik tersebut tentunya juga berimbas kepada masyarakat luas. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan bergabung di 0852 9001
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 0852 9001 61. Cek informasi, Iis.
1: Pak Muhammad ini tadi menyampaikan setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Iskandar tadi ya. Jadi tentang pemadaman listrik yang tanpa kompensasi ke pelanggan karena sangat merugikan dari faktor ekonomi, keselamatan, stabilitas sosial. Lalu Pak Yitno ini tadi juga menyampaikan Jombang Kota kemarin waktu PLN padam itu juga tanpa ada info. Pak Iskandar sip katanya gitu. Aduh jempol ya Pak Yitno ya. You on air Pak Yitno. Mungkin ini mau menambahkan juga. Jadi juga banyak yang setuju apa yang disampaikan oleh Pak Yitno, bahwasannya mengingatkan bahwa sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2025, pelanggan itu berhak mendapatkan kompensasi apabila pemadaman listrik sudah melebihi standar tingkat mutu pelayanan. Jadi Pak Iskandar sendiri berharap PLN tidak hanya meminta maaf, tetapi juga memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan regulasi yang sudah berlaku. Kira-kira kompensasi apa yang diharapkan oleh pendengar begitu ya? Entah pengurangan tagihan listrik bagi pelanggan pasca bayar, atau penambahan token listrik bagi pelanggan yang prabayar, itu mungkin bisa ya dilakukan. Namun kembali lagi kita masih terus menunggu informasi dari Menteri SDM dan juga dari pihak PLN. Harapan terbaik bagi mereka ya. Kemudian dari MULP PLN Nganjuk, bahwasannya alhamdulillah hari ini kemungkinan Nganjuk tidak jadi padam.
0: Oke, alhamdulillah ya.
1: Iya, tadi yang di Penyulang Semanto, Penyulang Sonopatik, dan juga Penyulang Ganggang Malang itu kan diinfokan padam sekitar 3 jam begitu, walaupun waktunya belum diketahui. Ini tadi dari rekan-rekan ULP PLN Nganjuk, bismillah kemungkinan hari ini Nganjuk tidak ada pemadaman. Oke, terima kasih rekan-rekan yang bertugas di PLN ULP Nganjuk, semoga hari ini gak jadi padam beneran ya. Kemudian dari Bapak Indro, perjalanan menuju ke arah Papar Kediri ini sudah nyampe di pojok Ngeronggot Nganjuk. Lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sedulur Cakra, kalau saat ini kita membahas terkait dengan pemadaman listrik ya, yang dilakukan bergilir atau karena dilakukan manajemen beban, tentunya ini berdampak kepada masyarakat, baik pelaku UMKM maupun juga masyarakat. Dan kalau dari Pak Iskandar tadi kan juga menyampaikan pendapatnya, kalau misalkan terjadi pemadaman listrik, seharusnya itu diberikan kompensasi. Kalau kompensasi dari PT PLN kepada pelanggan itu merupakan pengurangan tagihan listrik akibat buruknya tingkat mutu pelayanan, mungkin seperti pemadaman melebihi batas toleransi. Kompensasi ini diberikan dalam bentuk potongan tagihan atau pasca bayar atau tambahan token listrik atau prabayar secara otomatis pada periode penagihan berikutnya, seperti itu. Untuk dasar hukum kompensasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Di pasal 29 ayat 1 huruf B dan D disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu dan berhak mendapatkan ganti rugi apabila pemadaman akibat kelalaian. Kemudian dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2019 tentang tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. Jadi aturan turunan yang secara spesifik menetapkan indikator pelayanan, lama gangguan, jumlah gangguan, tegangan, dan tata cara pemberian kompensasi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 19 mewajibkan pelaku usaha termasuk penyedia jasa listrik memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Dan besaran kompensasinya sendiri dihitung dari persentase biaya beban atau rekening minimum dengan rincian 35% diberikan kepada golongan pelanggan non-subsidi atau tarif adjustment, 20%-nya diberikan kepada golongan pelanggan bersubsidi. Untuk pengecualian kompensasi ya Sedulur Cakra, PLN tidak wajib memberikan kompensasi apabila pemadaman terjadi karena beberapa faktor, Yang pertama, keadaan kahar atau force majeure, seperti bencana alam, banjir, atau bahkan petir. Kemudian yang kedua, kepentingan pemeliharaan, perluasan, dan rehabilitasi jaringan. Sementara yang ketiga, terjadi karena gangguan pada instalasi pelanggan itu sendiri. Jadi PLN tidak wajib memberikan kompensasi apabila terjadi pemadaman listrik karena beberapa faktor tersebut.

0: Pantolan Radio Cakra Krishna.
1: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata, berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik, seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kalau kita berbicara terkait dengan besaran kompensasi PLN terkait dengan adanya pemadaman listrik yang di mana ini bisa diberikan kepada pelanggan yang mengalami pemadaman melebihi tingkat mutu pelayanan atau TMP. Jadi pelanggan itu akan mendapatkan pengurangan biaya beban atau potongan tagihan listrik atau token prabayar secara otomatis pada bulan berikutnya tanpa perlu mengajukan permohonan. Besaran aturan dari Kementerian ESDM, kompensasi diberikan dalam persentase tertentu dari biaya beban atau rekening minimum 50%, yaitu gangguan melebihi batas durasi sampai dengan 2 jam di atas standar, 75% gangguan 2 sampai 4 jam di atas standar, 100% gangguan 4 sampai 8 jam di atas standar, kemudian 200% gangguan 8 sampai 16 jam di atas standar, 300% gangguan 16 sampai 40 jam di atas standar, 500% gangguan lebih dari 40 jam di atas standar, seperti itu. Ini tentunya akan diberikan apabila mengalami pemadaman melebihi tingkat mutu pelayanan, tentunya juga memperhatikan beberapa faktor ya Sedulur Cakra. Tetap bersabar kalau di tempat Anda saat ini juga sedang ada pemadaman listrik bergilir seperti itu. Dan kita juga terus memantau untuk perkembangan terkini terkait dengan gangguan tersebut Sedulur Cakra, agar Anda juga tetap bisa berbagi informasi dan mendapatkan informasi terupdate tentunya. Dan untuk ke berbagai kegiatan hari ini ya Sedulur Cakra, dari beberapa daerah mulai dari Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto juga banyak yang mengadakan kegiatan grebek suro, kemudian kegiatan arak-arakan juga banyak, karnaval dan lain sebagainya. Di Pareng juga tadi ada kegiatan Pare Bayangkara Run Sedulur Cakra yang diselenggarakan dari pagi tadi. Seperti apa situasinya di sana saat ini, apakah juga sudah selesai? Karena kalau dari jadwalnya dari jam 5 sampai dengan jam 9 pagi seperti itu. Silakan Anda terus bagikan informasi menariknya di 0852 9001. Sudah memasuki jam 10 pagi ya, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: ya hiburan 10 hari nonstop selain dapat membantu untuk perekonomian, mendongkrak ekonomi di Nganjuk, ini juga sebagai wujud cinta nyata kepada Bhayangkara begitu ya. Untuk Anda mungkin yang saat ini masih mendengarkan 106,1 di rumah ataupun di jalan, monggo bisa berbagi informasi lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Jam 10 pagi lebih 9 menit sedulur. Ini tadi beberapa informasi yang sudah kami himpun. Ini beberapa acara yang sudah masuk di WA Gatekeeper ya. Ada acara jaranan di kawasan Candi ya. Candi yang bertempat di Pelemahan Kediri. Tidak hanya itu, ada juga besok juga di Brebek ada jaranan begitu. Banyak ya acara-acara yang dilaksanakan di bulan Suro ini. Kalau hajatan pernikahan sih gak ada. Tapi kalau untuk acara-acara desa, acara-acara lain banyak ya. Ditemui di beberapa titik. Termasuk juga yang dekat dengan studio di Dingin Ngeronggot. Nanti juga ada acara Sri Cakra. Itu sonhorkan begitu ya. Ada kalau mungkin juga ikut meramaikan boleh ya di update lewat 0852 9001061.

Ngaji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, pendengar, beberapa hari terakhir masyarakat di sejumlah wilayah ini mengeluhkan adanya pemadaman listrik yang terjadi cukup lama. Ada yang mengaku aktivitas usahanya terganggu, ada yang kesulitan untuk bekerja. Bahkan ada juga ya yang mengeluhkan peralatan elektroniknya terancam rusak akibat listrik yang padam dan menyala kembali. Nah, dari kondisi ini muncul pertanyaan, apakah pelanggan PLN sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi ketika pemadaman listrik terjadi dan dinilai melebihi standar pelayanan?

Bagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, secara kasar mungkin listrik sering padam, apakah pelanggan nanti berhak ya untuk mendapat kompensasi? Dalam tanda tanya begitu ya. Seru Jakra, listrik saat ini memang sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Hampir seluruh aktivitas bergantung pada pasokan listrik, mulai dari rumah tangga, pendidikan, usaha kecil hingga pelayanan publik. Seperti kita mungkin bukan yang di tempat pekerjaan, tapi dari faktor kecil saja di rumah. Ketika kita hendak menyuci baju, menggunakan mesin cuci, tentu ada aliran listrik. Lalu handphone, semuanya dari elektronik ini membutuhkan pasokan listrik. Apalagi sekarang sudah banyak yang bergeser dari kendaraan yang bahan bakarnya itu BBM, yang sekarang pakai listrik itu kan juga banyak ya. Nah itu nanti juga timbul sebuah keresahan bagi mereka yang sudah menggunakan unit listrik begitu. Tidak hanya itu, mungkin tempat makan, UMKM, ini yang jualan es, itu juga pakai listrik. Gimana nih ngepresnya kalau nggak pakai listrik ya? Nggak bisa, harus pakai listrik juga. Kalau untuk saat ini informasi yang kami terima di Nganjuk ya, yang akan padam begitu. Tadi sih janji dari PLN tidak padam, insya Allah begitu. Tapi ada info tadi yang masih padam untuk di PLN Nganjuk. Sebagai pelanggan, masyarakat bukan hanya memiliki kewajiban membayar tagihan listrik yang tepat waktu, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik ya sebetulnya. Jadi listrik saat ini memang sudah menjadi kebutuhan yang utama bagi kami semua. Pemerintah sendiri setelah mengatur standar pelayanan ketenaga listrikan, termasuk mengenai kualitas pelayanan dan kompensasi apabila pelayanan tersebut tidak terpenuhi. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, termasuk memahami kapan kompensasi dapat diberikan dan bagaimana mekanismenya.
1: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
2: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
1: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in, tanpa biaya tambahan.
2: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000 rupiah.
1: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
2: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
1: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
2: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, dalam perjalanan.

0: Iya, Suruh Jagra, sudah sampai mana perjalanan Anda? Ini tadi lagunya adalah Ngelabur Langit ya, dari Niken Salindri, salah satu requestan dari Suruh Jagra. Saya ke gatekeeper, Lilin, silakan.
1: Informasi masuk disampaikan sama Bapak Basri. Beliau perjalanan ke arah Nganjuk, lalu lintasnya cukup ramai, di Mengkreng tidak ada hambatan. Kemudian cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali. Info dari Pare Kediri, lalu lintas di sana juga sangat ramai ya, Iis. Dominasinya kendaraan roda 2 kalau di pagi menjelang siang kali ini, cuaca nampaknya juga masih aman. Kemudian tadi malam itu ada insiden kebakaran, Iis, di Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Sabtu malam 20 Juni sekitar jam 7:30 pagi. Dan kalau dari video yang kami terima, Iis, kobaran api tersebut juga sampai membuat rumah tersebut hangus di langit-langit rumah seperti itu. Dan coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman Damkar Kabupaten Kediri ya, terkait dengan insiden tersebut. Semoga tidak ada korban jiwa, mengingat ini kan malam hari untuk kejadiannya. Kita coba komunikasikan dulu, nanti akan kami update kembali, Iis.
0: Terima kasih, Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Lagi bikin vertical garden, Pak Mo, sambil simak Radio Cakra, bahas kinerja BUMN kok enggak ada beresnya. Wah, indah sekali ini vertical garden yang dibuat Pak Mo pas di pelataran dari warungnya ya. Jadi kalau vertical garden itu kayak menyusun. Nah, itu nanti ke pohon bisa atau ke tembok ya, Pak Mo, biasanya. Ini untuk vertical garden yang dibuat Pak Mo ini lumayan bagus juga. Ini nanti lebih hijau ya, Pak Mo ya. Lebih hijau, lalu juga metode bercocok tanam yang seperti Pak Mo ini menurut saya cukup unik. Selain itu juga smart, karena kenapa ini juga tidak menghabiskan banyak tempat, jadi hemat tempat ya. Dikenal juga sebagai dinding hijau ya. Jadi kalau Anda dinding di bagian depan rumah atau ada pohon yang pokoknya bisa ke atas lah, itu bisa nanti di vertical garden ya, menjadi solusi yang populer untuk area terbatas. Biasanya itu vertical garden itu cukup hits di perkotaan, karena kan hemat lahan ya. Tapi kalau di daerah-daerah kita seperti ini, yang kayak begitu ya ada, tapi nggak banyak ya. Karena kalau di Nganjuk kan masih banyak lahan. Tapi ini cukup bagus, jadi nanti lebih asri. Orang kalau mampir ke warung, Pak, sambil lihat, makan sambil lihat, kan kayak lihat hijau-hijau kan, wah tambah lahap ya, Pak, ya. Gitulah ya, kurang lebih ya. Anda aktivitasnya hari ini apakah juga cukup bermanfaat dan produktif seperti Pak Mu ini tadi? Nanti bisa diupdate ya, 0852 9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan POC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan POC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Danti.
1: Makan pagi dulu Is. Sarapan ya.
0: Sarapan namanya. Yang kesiangan ini.
1: Sarapan yang kesiangan. Ada Bapak Hendra. Waalaikumsalam pagi. Mau menanyakan tadi pagi sempat membahas itu dapat info baca postingan di akunnya Cakra Krisna di Facebook, ada pemadaman di penyulang desa Sonopati dan sekitarnya. Yeah. Ini apakah desa Balongrejo juga terdampak? Soalnya Sonopati itu dekatnya dengan desa Balongrejo. Kita bantu cek juga ya Is ya. Kalau dari rekan-rekan PLN yang di wilayah Sonopatik, penyulang Sonopatik itu di desa Ngelaban, desa Sonopatik, desa Tanjung Rejo, Tiripan, Kelurahan Jatirejo, dan juga Pelosok Nganjuk. Tapi katanya kalau jadi ini batal ya?
0: Iya, tapi kita nunggu info dari pendengar juga ya berarti. Kira-kira okay. Padam gak tuh?
1: Padam atau tidak ya. Soalnya tadi dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Nganjuk Is, terkait dengan traffic light-nya wilayah Tiripan ya, kalau gak salah. Tadi Tiripan. Kan padam. Itu infonya karena terdampak pemadaman listrik sementara ini.
0: Nah itu kan Tiripan ya, juga ikut PLN Nganjuk.
1: Betul. Kemudian ada informasi dari Mbak Yulia ya, ini menyapa juga, selamat pagi, mau request lagu Piring Berdua. Wah gak kurang kan Mbak kalau Piring Berdua ya. Semangat dan ada tugasnya. Tapi kita buat piring sendiri. Ada Ibu Yuli, ini juga tambahkan info terkait dengan pemadaman listrik di wilayah LP Waru Jaya. Iya benar Ibu, ada beberapa daerah kecamatan Bapak juga menyapa. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat, semangat bertugas. Info dan solusi ini di cuaca di seputaran Kampung Inggris Pare, cerah berawan, listrik aman sampai dengan menjelang siang hari ini. Lalu lintas ramai lancar di kedua arahnya. Salam sehat, tetap semangat bersama Nutrisi Herbal Nariah, obat pilihan, kata beliau ya. Cocok Bapak. Ini juga ada info sebentar. Ini dari Ibu Lili ya, yang ULP-nya Waru Jayeng. Ini beliau lagi beberapa daerah itu tidak hanya sekali ya Is ya, ada yang mengalami giliran pemadaman itu sampai dengan 2-3 kali. Dan kebetulan Ibu Lili ini ada di Tanjung Anom ya, Demangan kalau nggak salah, ini infonya kok mulai jam 9 sampai dengan jam 4 tapi ini nggak mati lampu kalau di Desa Demangan. Soalnya memang kalau yang hari ini Desa Demangan itu tidak masuk dalam jadwal rekan-rekan PLN karena sebagian yang padam itu wilayah Kecamatan Baron dan juga Kecamatan Batian Rowo. Sementara Kecamatan Tanjung Anom ini tidak terdaftar ya untuk hari ini, sehingga mulai dari jam 9 informasinya dari wilayah Demangan, Tanjung Anom, Nganjuk juga tidak padam.
0: Oke, baik, terima kasih Danti di Gatekeeper. Saya lanjut ke penelpon. Halo, selamat pagi jelang siang Pak Tarji.
2: Selamat pagi menjelang siang Mbak Iis, gimana nih kabarnya?
0: Tetap sehat, semangat, kira-kira. Semangat dong, sarapan apa hari ini Pak Njenengan?
2: Tadi sarapan tuh nasi sama tahu tempe seperti biasa ini.
0: Wah,
2: untuk pagi hari
0: ini,
2: itu.
0: Ini enak ini. Apalagi tempenya tempe penyet, Pak.
2: Iya, sama kopi itu yang penting.
0: Kopinya nomor satu.
2: Oke.
0: Oke, siap. Bagaimana, Pak? Di Pare atau di Pelemahan ini?
2: Saya di Pare, di seperti biasa rutinitas di Kampung Inggris ini. Untuk informasi, cuacanya seperti tadi yang saya katakan, ini tambahan aja.
0: Monggo.
2: Tambahan informasi ini untuk di Ketangi ada cek sound tadi malam, terus sekarang ada acara karnaval. Ketangi itu perempatan Beringin itu ke barat.
0: Beringin ke barat?
2: Iya, itu Beringin ke barat. Itu kan daerah Ketangi.
0: Beringin itu Pare ya, Pak?
2: Beringin itu Badas.
0: Oh, Badas.
2: Anu, kecamatannya Badas. Ya, itu kan anu kecamatan baru Badas itu. Jadi Pare sudah jadi dua. Pare sama Badas itu kan yang Badasnya kan baru.
0: Cuman polseknya masih polsek Pare doang ya, Pak ya.
2: Polseknya Badas sudah ada polseknya. Tapi kan kecamatannya baru lebih. Yang dulu kan Pare karena ada pemekaran wilayah terus dipecah. Seperti Pleman itu kan juga, Pleman sama Kunjang itu kan gitu.
0: Pecah.
2: Dulu kan Pleman kan 27 desa, terus sekarang itu yang 9 itu ada di Kecamatan Kunjang, yang 18 itu ada di Kecamatan Pleman. Tuh. Terus itu ada itu pawai. Ada kenapa? Tadi malam cek sonorek, ya cek sonorek mungkin yang mau lenong-lenong ke situ ya silahkan merapat. Tadi malam banyak acara itu di Candi Tegowangi juga ada wayang tadi malam. Jadi sempat ramai juga di Candi Tegowangi. Juga di Mas Anur juga ada acara, jadi ruamai sekali.
0: Oke Pak.
2: Meskipun demikian lapangan juga ramai karena kan musim liburan. Lapangan Kampung Inggris tetap ramai malam minggu.
0: Oke Pak.
2: Ya, meskipun saya liburan Kampung Inggris itu ramai.
0: Oh iya, nah, ini sudah mulai liburan tuh Pak, anak-anak SMA ini sambil nunggu sekolah.
2: Ya sudah liburan kan normalnya kan besok Senin itu mulai liburan tanggal 22 sampai tanggal 11 kan Sabtu masuknya tanggal 13 Juli. Tidak lama. Tapi kan di Kampung Inggris kan sudah beberapa minggu kan sudah ada yang masuk di sini. Jadi sudah lama ramai Kampung Inggrisnya itu. Cuma saya jarang on air ini loh. Jarang update jadinya nggak tahu lah gitu ya. Tapi alhamdulillah listriknya aman, belum dapat giliran pemadaman ini istilahnya diganti toh. Pemadaman bergilir bukan apa itu kan katanya diganti jadi biar kan mungkin pembenahan sistem atau gimana kan seperti itu BBM tuh kemarin kan sempat naik juga yang namanya Pertalit apa itu Pertamaknya kan naik terus yang dulunya apa ya Pertamak kan juga naik itu dukanya juga jadi masalah itulah namanya liku-liku kehidupan tuh jadi ada yang diperbaiki ada yang istambal sulam istilahnya gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya tetap kondusif, aman, terkendali dan Radio Cakra dengan bosan-bosannya untuk memberikan informasi pemahaman biar fair semuanya tidak ada masalah tetap kondusif. Gitu aja Mbak Lilis.
0: Terima kasih Pak Tarji, matur nuwun sudah bergabung.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
4: Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1. Ya, pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan ketertiban masuk desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
6: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Ya, Dru Cakra, pemadaman listrik bukan hanya soal lampu yang mati. Dampaknya bisa dirasakan di berbagai sektor. Bagi pelaku usaha kecil, pemadaman dapat mengganggu produksi dan penjualan. Bagi pelajar dan pekerja yang mengandalkan internet, aktivitas belajar dan bekerja menjadi terhambat. Bahkan bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan kebutuhan alat kesehatan tertentu, listrik menjadi kebutuhan yang sangat vital. Karena itulah, kualitas pelayanan listrik menjadi perhatian bersama dan penting untuk terus dievaluasi. Ke Lilin, silakan.
1: Saat ini kita masih komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri IIS dengan Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono. Ini terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kediri. Ada beberapa titik ya yang terjadi pada kemarin malam, IIS. Yang pertama itu ada di wilayah Semen. Lokasinya itu ada di Dusun Semen, Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Kejadiannya sekitar jam 7:30 malam. Dan informasinya juga sudah berhasil dipadamkan seperti itu. Kemudian untuk lokasi kedua di Dusun Jongbiru, Desa Jongbiru, Gampeng Rejo ya, IIS. Kejadiannya itu di jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore hari begitu informasinya. Kemudian ada satu informasi lagi kebakaran yang beliau sampaikan. Ini untuk lokasinya di Dusun Kerajan, Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluih ya, IIS. Ini juga disampaikan sudah berhasil ditangani seperti itu untuk kejadiannya dini hari. Dari jam 12:30 malam hingga jam 2:15 dini hari di hari Minggu 21 Juni 2026. Untuk penyebab kebakaran tersebut ini juga masih belum kita ketahui ya, IIS. Dan beliau juga berkenan on air, mohon waktu seperti itu nanti akan kami sambungkan kembali. Karena memang ada beberapa titik insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri dari kemarin di tanggal 20 Juni hingga hari ini 21 Juni 2026. Semoga semuanya tetap aman ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain dari Bapak Gunawan. Beliau mengabarkan dari sekitaran Mengkreng masih cukup ramai dan lancar yang dari arah Surabaya maupun juga dari arah Kediri ini juga masih mendominasi. Harap hati-hati dan jaga jarak aman saja. Cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali, IIS.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.

Tambahkan informasi di 0852 9001 61. Saya Iis masih bertugas bersama dengan Lilin Bayu dan Danti Danila.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Jakarta, saya Iis menemani aktivitas Anda di jam 11 lebih 5 menit ini. Silakan untuk berbagi informasi aktivitas Anda di rumah karena libur ya, ide apa. Lalu juga hal-hal yang mungkin bisa kita bahas bersama juga boleh disampaikan lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa didapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya, Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sisi utara SPBU, Ngeraho, Bojonegoro.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya baik Suraja, kira terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi sejak kemarin malam ya hingga hari ini di Kabupaten Kediri, saya sudah tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satria Wicaksono. Pak Kaleb, selamat siang Pak.
1: Selamat siang Mbak Iis.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana Pak sehat?
1: Alhamdulillah, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Kita tahu sendiri kalau musim kemarau itu kadang kan dari rekan-rekan damkar maupun Satpol PP lagi sibuk ya Pak ya.
1: Iya Pak.
0: Ini kalau kejadian yang di Kediri kabarnya kok ada beberapa titik itu kebakaran apa Pak?
1: Ya jadi dari tepatnya dari kemarin siang ya. Dari kemarin siang sampai pagi tadi jam 1 jam 2an ya. Ada 4 titik kebakaran, ada 4 kejadian kebakaran dari siang kemarin. Itu rumah di Dusun Jong Biru, Desa Jong Biru, Kecamatan Gambeng Kerja, Kabupaten Kediri. Ini sebuah rumah diakibatkan karena membakar apa ya, menyalakan kompor kemudian menyambar ban tumpuan ban yang ada di gudang sehingga menyebabkan kebakaran itu. Kemudian menjelang atau maghrib ya, selepas maghrib itu di Dusun Posarang, Desa Posarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, kebakaran lahan jati, kayu jati yang cukup luas ya, yang juga mempersulit kami dalam pemadaman karena akses menuju titik lokasi itu tidak bisa terjangkau apa dengan kendaraan, dan selang kami juga terbatas karena memang agak jauh. Ini diakibatkan karena pembakaran sampah yang ditinggal sebelum apinya padam. Selesai dari situ belum selesai tuntas, kami menerima pengaduan lagi kebakaran sebuah rumah. Kebetulan masih satu kecamatan, yaitu di Desa Semen, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, sebuah rumah, dan ini cukup besar. Sampai kami kerahkan 2 unit dari pos Ngadilui dan Grogol, ditambah dengan backup dari Damkar Kota Kediri, 2 unit, jadi ada 4 unit. Itu dugaan sementara karena hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Ya, kemudian dini hari, menjelang dini hari ya, menjelang dini hari, kebakaran pabrik ini apa, arang, pembuatan arang. Ini diakibatkan karena api bekas pembakaran arang ini menyambar bahan-bahan untuk pembuatan arang. Ya memang musim kemarau ini Mbak, musim kemarau.

0: karena banyak yang apa ya, material yang kering, kemudian juga angin cukup besar. Karena itu memang kita harapkan kewaspadaan kita semua masyarakat saling apa menjaga lingkungan masing-masing gitu.
1: Baik. Siap. Pak, kalau musim kemarau ini kan kebakaran kayak tadi disampaikan di Pos Sarang, Kebun Jati itu kan sering terjadi.
0: Iya, Pak.
1: Nah, kalau mungkin lokasinya ada kayak di hutan ngoten pripun, Pak?
0: Ya, kami bekerja sama, biasanya kalau seperti itu kami bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Kediri. BPBD Kabupaten Kediri kan mempunyai relawan relawan kebencanaan ini. Biasanya kita kerahkan pemadamannya manual, Pak. Jadi dengan teknik manual, tidak dengan penyemprotan ini, tapi dengan teknik manual pakai dipukul-pukul pakai sapu lidi begitu.
1: Ya,
0: seperti itu.
1: Karena memang ya
0: lokasi
1: ya, Pak, ya terkendala dengan lokasi yang ada. Oke, siap. Lalu kalau dari damkar sendiri saat musim kemarau kayak begini, kira-kira suplai air juga aman atau tidak, Pak?
0: Sementara masih aman, tolong didoakan terus ya, supaya air kami aman dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi terus-menerus kebakaran.
1: Gitu. Oke, baik, harapannya begitu ya, Pak. Apalagi tadi sempat disayangkan rumah yang terbakar karena kelalaian juga ya, yang gas LPG bisa ngena ke ban tadi ya.
0: Iya.
1: Baik. Siap, Pak. Kalau mungkin ada imbauan atau tips dari jenengan untuk menghindari atau potensi kebakaran ini agar tidak sampai tinggi, monggo, seperti apa?
0: Iya, terima kasih. Imbauan kami sebaiknya tidak membakar sampah ya, tidak membakar sampah dan meninggalkan sebelum apinya padam, baik siang atau malam. Ini sebaiknya seperti itu, termasuk sampah apa dadu atau daun tebu itu ya, Mbak, sisa daun tebu itu ya, habis tebangan gitu. Sebaiknya tidak dibakar itu.
1: Baik. Pak Durnun, Pak Kalep, sehat selalu dalam bertugas nggih, Pak nggih.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Baik. Assalamualaikum, Pak Kalep.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, terima kasih. Saya sampaikan ke PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono, imbauan dan juga informasi yang telah disampaikan ini tadi. Mulai kemarin siang sampai dengan pagi ini, Damkar Kabupaten Kediri atau Satpol PP Kabupaten Kediri sudah menangani 4 kejadian kebakaran. Kebakaran pertama, ini sebuah rumah di Jongbiru, Kediri, siang hari ya, kemarin siang. Penyebabnya adalah api yang ditinggal akhirnya nyambar ke tumpukan ban begitu. Yang kedua, jelang maghrib di Pos Sarang Semen Kediri ada Kebun Jati yang terbakar. Ini karena imbas pembakaran sampah yang ditinggal. Lalu yang ketiga, rumah di Semen Kediri ada dua unit mobil pemadam kebakaran dan juga ada beberapa unit membantu yang disiagakan. Ternyata karena korsleting arus listrik. Kemudian yang terakhir, dini hari tadi, kebakaran pabrik pembuatan arang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk hari ini bagaimana Sri Cakra cuaca di Nganjuk ya? Saya kok menurut saya masih mendung ya. Karena sudah dari pagi tadi saya amati jam 8 pagi tuh belum terlalu cerah. Bahkan masih kelihatan kayak mendung, matahari belum kelihatan. Ini apakah sampai dengan jam 11 ini masih mendung? Itu artinya apakah sore nanti kira-kira ada potensi hujan, Sri Cakra? Harapannya begitu ya, ada hujan lalu mungkin kayak kiriman hujan gitu ya. Nggak terlalu panas-panas banget, dan kalau kita jalan itu debu-debu juga tidak terlalu berterbangan. Ada kiriman hujan, sepertinya enak ya siang ini atau sore nanti. Ke gatekeeper Lilin.
1: Kita dapatkan informasi dari Bapak Syahrizal Munif, tim leader teknik PLN Warujayeng ya, Iis. Nah, ini tadi disampaikan bahwasannya pagi tadi kan kabarnya akan ada pemadaman listrik sementara ya hari yeah. ini di tanggal 21 Juni 2026. Untuk desa yang akan terdampak, untuk jadwalnya kan mulai dari desa Baron, Kuniran, Kemloko Legi, dan beberapa desa lainnya sampai ke stasiun Baron dari jam 9 sampai jam 4 sore nanti. Tentunya kan dibarengi dengan keadaan tersebut tentatif atau sesuai kebutuhan di lapangan tersebut. Kemudian di jam 11:17 tadi kita dapatkan update dari Bapak Syahrizal Munif Iis. Beliau menyampaikan bahwasannya pemadaman hari ini dibatalkan ya, dikarenakan alhamdulillahnya sistem pembangkit aman seperti itu Iis. Dan alhamdulillah ya Sedulur Cakra, mungkin tadi juga sempat was-was karena akan ada pemadaman listrik, tapi ternyata informasi dari Bapak Syahrizal update-nya tidak jadi dibatal atau tidak jadi dipadamkan seperti itu ya. Mm-hmm. Untuk jadwal pemadaman tersebut dibatalkan, alhamdulillah. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Kalau di wilayah Warujayeng tadi juga kabarnya kan dibatalkan begitu ya Iis. Kalau dari MULP PLN Nganjuk juga menyampaikan untuk jamnya kan memang tentatif, sewaktu-waktu bisa dipadamkan atau bisa saja batal jika beban di sistem terpantau aman begitu ya. Semoga untuk sistemnya aman ya Iis ya. Jadi tidak perlu ada pemadaman listrik seperti itu, karena sudah banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan juga ya Iis terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya pemadaman listrik bergilir tersebut. Kemudian tadi kita juga sempat berbincang dengan Bapak Kalep Satrio Wicaksono. Beliau kan juga menyampaikan ya Iis, adanya insiden kebakaran mulai dari kemarin ya, di tanggal 20 Juni sampai 21 Juni 2026 wilayah Kabupaten Kediri itu ada 4 insiden kejadian kebakaran seperti itu Sedulur Cakra. Dan untuk Sedulur Cakra tentunya di musim kemarau seperti ini harus diperhatikan lagi kalau membuang sampah atau mungkin juga membakar sampah ya Iis. Bakar sampah, kemudian memasak, listriknya juga harus dicek, sistem kelistrikan seperti apa, sudah waktunya ganti atau belum, takutnya ada yang korslet dan sebagainya, karena juga bisa menyebabkan insiden kebakaran tersebut ya. Jadi mungkin bisa lebih diperhatikan saja. Ada Bapak Ahmad yang juga mengabarkan untuk wilayah Tanjung Anom Nganjuk cuacanya nampak sangat cerah sekali Iis, dikirimkan fotonya juga. Kalau lalu lintas itu masih cukup ramai dan lancar saja, kendaraan roda 2 juga mendominasi Iis.
0: Terima kasih Didin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Lipstick. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstik menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstik terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstik kembali populer.
4: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terkait dengan perakiraan cuaca di Kediri Raya hari ini, sudah tersambung dengan perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri dengan Mas Mahendra Dwi. Selamat siang.
1: Halo Mbak, selamat siang.
0: Halo Mas Mahendra, sehat Mas?
1: Ya, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Mohon informasi terkait dengan perakiraan cuaca ya Mas. Kalau untuk pantauan hari ini di Kediri Raya baik. Ini bagaimana Mas?
1: Baik, kami akan sampaikan untuk update kondisi cuaca di wilayah Kediri Raya. Berdasarkan pantauan citra radar hari ini tanggal 21 Juni 2006 pukul 11.24 waktu Indonesia Barat menunjukkan bahwa kondisi di wilayah Kediri Raya dalam kondisi cerah berawan secara keseluruhan. Kemudian ada pun perakiraan cuaca di wilayah Kediri Raya untuk siang hingga sore hari ini kondisi akan dalam kondisi cerah berawan dan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga dini hari gitu Mbak. Jadi untuk siang hingga sore hari, malam dan dini hari cenderung masih cerah berawan di wilayah Kediri Raya. Kemudian adapun suhu udara itu perkiraan sekitar 20 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara sekitar 55 hingga 90%. Kemudian untuk angin sendiri kecenderungan dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, itu Mbak.
0: Oke, ya baik. Kira-kira apakah ada potensi hujan Mas untuk di Kediri Raya hari ini?
1: Baik, untuk potensi hujan secara umum di wilayah Kediri Raya sangat kecil sekali untuk terjadi hujan. Namun ada beberapa wilayah khususnya di wilayah Kandangan dan Kepung untuk sore siang ataupun sore hari ada potensi hujan itu Mbak. Okay. Untuk sisanya itu potensi hujannya sangat kecil.
0: Berarti hanya di dua kecamatan itu yang berpotensi hujan ringan gitu ya Mas ya?
1: Iya betul, hujan ringan hingga sedang gitu Mbak.
0: Oke, baik. Lalu untuk daerah seperti di Nganjuk dan juga di Madiun, untuk saat ini apakah juga nantinya akan disentuh atau ada potensi hujan?
1: Baik, seperti yang saya sampaikan tadi untuk wilayah Kediri Raya itu untuk potensi hujan untuk saat ini sangat kecil gitu Mbak. Jadi memang melihat kondisi yang sekarang ini memang potensi hujannya memang kecil kemudian terjadi begitu, kecuali untuk dua wilayah tersebut.
0: Oke, ya, baik. Kira-kira untuk saat ini apakah memang sudah mulai masuki pada puncak ya Mas, puncak musim kemarau?
1: Ya, tentunya untuk puncak musim kemarau seharusnya belum Mbak, tetapi secara keseluruhan sudah memasuki musim kemarau begitu.
0: Oke.
1: Namun untuk puncaknya harusnya sih belum.
0: Bulan apa kira-kira Mas?
1: Diperkirakan sekitar bulan Agustus Mbak. Tapi untuk masing-masing wilayah itu bisa berbeda maupun bergeser gitu. Tapi tidak terlalu jauh dari perkiraannya harusnya.
0: Oke, baik, siap. Berarti kalau di sini perkiraannya Agustus ya, puncak musim kemarau begitu ya.
1: Betul, Mbak.
0: Siap. Kalau untuk di dataran tinggi mungkin kalau yang di Kediri seperti di Semen lalu juga di Wates itu potensi hujan apakah lebih tinggi Mas?
1: Betul, jadi kalau untuk wilayah dataran tinggi biasanya memang potensi hujannya itu lebih tinggi begitu, mengingat kondisi kelembapannya memang lebih tinggi gitu dibandingkan di wilayah dataran rendah gitu Mbak. Lain itu kan juga pengaruh dari adanya angin orografis itu yang mana bisa menimbulkan peningkatan pembentukan awan sehingga proses jadi hujannya itu lebih didukung gitu dengan adanya awan angin apa angin orografis itu.
0: Oke, baik. Siap Mas, mungkin bisa ditambahkan untuk informasi imbauan dari rekan-rekan BMKG Doho Kediri, wadah warga masyarakat Kediri Raya, monggo.
1: Baik, untuk imbauan mungkin karena sekarang masuk musim kemarau yang mana kondisi cenderung panas, sehingga kami mengimbau kepada masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar ruangan untuk lebih menjaga hidrasi tubuh, kemudian menggunakan pelindung tubuh jika memang diperlukan untuk mengurangi sengatan sinar matahari yang cukup terik gitu. Kemudian kami juga untuk mengurangi aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar sampah dan membuang puntung rokok besar sembarangan gitu, sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi kebakaran yang mungkin terjadi. Mungkin selain itu juga perlu kita perhatikan juga untuk gelombang laut, terutama di wilayah perairan pesisir selatan Jawa. Kita mengimbau kepada masyarakat untuk berada di dalam beraktivitas, khususnya di wilayah pesisir selatan, mengingat kondisi gelombang laut saat ini masih masuk dalam kategori sedang, yaitu sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Selain itu juga kita mengimbau kepada masyarakat untuk terus memperhatikan dan update perkembangan cuaca dan tinggi gelombang dari BMKG gitu, Pak.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih Mas Mahendra Dwi untuk informasi dan juga pemberitahuannya ini tadi. Selamat bertugas ya, kembali, nggih.
1: Iya, sama-sama, Pak. Selamat beraktivitas juga.
0: Oke, baik. Selamat siang BMKG Doho Kediri dengan Mas Mahendra Dwi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang di Kandangan dan Kepung Kediri. Nah, ini nanti ada potensi hujan ya di siang atau sore hari begitu. Hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang akan terjadi di Kandangan dan Kepung Kediri. Ke Lilin, silakan.
1: Informasi masuk disampaikan oleh Bapak Hartono, beliau lagi melintas untuk sekitaran Baron Nganjuk. Situasi lalu lintasnya cukup ramai dan lancar ya, Iis, tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4. Kemudian untuk informasi lain, tadi sempat dikabarkan dari Kunjang Kediri oleh Mbak Silva, beliau juga mengabarkan untuk situasi terkini, cuacanya cerah, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan roda 2. Kemudian kalau informasi dari Pak Hari yang saat ini melintas di Prambon Nganjuk akan mengarah ke Kediri ya Iis, ini kabarnya juga masih lengang saja, tidak ada hambatan, dominasi masih kendaraan roda 2. Kemudian satu informasi juga sempat disampaikan oleh Mbak Ayu Ningtyas, beliau saat ini ada di Warujaya Nganjuk mau menuju ke arah Nganjuk. Lalu lintasnya dikabarkan juga sama, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2 masih terus mendominasi hingga di siang kali ini, Iis.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra masih bingung? Pilih piket paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan bersama Johar Tour and Travel. Kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat dengan masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi 0851-1317-9212. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Ya, Zuru Jakra yang sering naik kereta kelinci pas akhir pekan. Biasanya ada ya rombongan nanti muter-muter desa nih, bayar 5.000 atau bayar 7.000 gitu. Sudah muter-muter, sudah bisa nanti pangku cucu atau anaknya yang masih kecil itu nanti untuk diajak jalan-jalan daripada naik sepeda motor sendiri kepanasan dan juga nanti lebih ribet memilih naik kereta atau kereta kelinci ini ya. Tapi untuk lebih hati-hati sang sopirnya untuk memilih lokasi yang akan dijangkau atau jalur, karena kemarin itu juga ada insiden lalu lintas ya di Desa Gampeng Legundi, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, ketika kereta kelinci tersebut di jalanan yang menurun akhirnya oleng begitu, kemudian menabrak pohon. Imbasnya ada 3 orang yang mengalami luka-luka. Mereka ini adalah ketiga orang yang

0: berpenumpang di situ ya. Ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit, bahkan juga ada anak kecil yang sempat terluka juga. Jadi sang sopir harus lebih paham kemana armada yang akan dibawanya itu, jalannya seperti apa, agar tidak terjadi hal-hal serupa. Ke gatekeeper Lilin.
1: Tadi kita juga terima informasi bahwasannya di Lumajang itu ada seorang penambang pasir ya Iis, yang tertimpa material Semeru begitu. Kalau informasi awal yang kita terima kan penambang pasir tersebut mengalami sejumlah luka bakar akibat dari timbunan tersebut. Kemudian kita kembali update untuk penambang pasir tersebut bernama Ferry Irawan, 33 tahun, seorang penambang pasir yang tertimpa material awan panas Gunung Semeru. Dan kabarnya ini untuk si korban meninggal dunia, Iis. Korban meninggal setelah dirawat di RSUD Haryoto karena mengalami luka bakar sekitar 80%. Hal itu juga disampaikan oleh manajer Pusdalops BBPD Kabupaten Lumajang, Dwi Nur Cahyo. Ia juga mengatakan kalau jenazah kemudian diserahkan ke rumah duka. Bupati Lumajang Indah Amperawati juga menyayangkan masih adanya aktivitas penambangan pasir di kawasan rawan bencana, terutama di luar jam operasional yang sudah ditetapkan. Menurut Indah, selain ancaman erupsi dan awan panas guguran dari Gunung Semeru, Iis, material vulkanik yang tersebar di sepanjang aliran sungai ini tentu berpotensi menimbulkan bahaya sekunder karena menyimpan suhu panas tinggi. Sebelumnya, korban bernama Ferry Irawan, 33 tahun, yang merupakan warga desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Kabupaten Lumajang, tertimbun material vulkanik panas saat sedang menambang di sekitar jembatan Besuk Koboan. Korban ini mengalami luka bakar 80%, dan sebelumnya gunung erupsi tersebut terjadi pada hari Sabtu kemarin, 19 Juni, disertai guguran awan panas dan membawa korban. Seorang penambang pasir mengalami luka bakar hingga 80% karena terkena material sekunder awan panas tersebut. Dan untuk insiden tersebut terjadi saat korban bersama dengan sejumlah rekannya sedang menambang pasir di aliran sungai Besuk Koboan, seperti itu. Kalau dari kakak korban sendiri yang bernama Aris Susanto juga menjelaskan kalau kejadian itu bermula saat material vulkanik sisa erupsi Semeru yang masih menyimpan suhu panas tinggi mendadak longsor ketika terjadi kegiatan penambangan pasir. Dan hal itu terjadi ketika material panas bersentuhan langsung dengan aliran air sungai, Iis, seketika memicu terjadinya letusan sekunder yang menyembur ke arah korban, seperti itu. Dan karena saat ini untuk Gunung Semeru tersebut statusnya siaga ya, Iis, atau di level 3, jadi masyarakat itu diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar sungai Besuk Koboan, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di jam 12 siang kali ini ya. Anda bisa terus berbagi informasi dan mendapatkan informasi terupdate dari kami di 0852 9001 061. Untuk beberapa daerah yang mungkin hari ini juga masih akan ada pemadaman listrik bergilir, harap bersabar. Anda juga bisa terus pantau siaran kami melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna. Dan siang hari ini masih ada saya Lilin Bayu, Danti Danila, dan Iis Atin. Sedulur Cakra, herbal Naryah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naryah, Naryah CA, Naryah Gester, dan Naryah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naryah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naryah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naryah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Dan tentunya bagi Anda yang berada di Randu Blatu Blora, Anda tidak perlu jauh-jauh datang ke Nganjuk. Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediran, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Kalau Anda dari pertigaan Kedung Jambu, silahkan ke arah barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Lanjut kita cek informasi yang sudah masuk ke ruang gatekeeper Danti.
1: Musim kemarau harap waspada potensi kebakaran ya Lin ya.
0: Benar.
1: Kalau beraktivitas dengan api di ruang terbuka maupun di rumah untuk memasak atau mungkin melakukan pembakaran

0: In tungku atau kompornya.
1: Benar.
0: Ini ada waspada ya. Kemarau udaranya kering, kemudian anginnya kencang. Kalau ada percikan api biasanya cepat merembet.
1: Benar sekali.
0: Iya,
1: ini soalnya di sekitar
0: juga.
1: Kita kan kering semuanya ya Danti.
0: Iya, kemarau. Tapi ini sedikit ada kabar penyegaran Lin dari rekan-rekan BMKG ya, meskipun enggak semua wilayah sih, karena kan ini harusnya Jawa Timur kan musim kemarau ya. Tapi kabarnya ada potensi hujan lokal saja. Dan itu nanti juga ditentukan dengan topografi masing-masing daerahnya. Mulai dari hari ini 21 sampai dengan 23 Juni 2026 ya, di beberapa daerah sejumlah wilayah Jawa Timur. Ternyata karena adanya siklon tropis Mekala. Namanya okay. Bagus ya.
1: Bagus ini, baru
0: namanya
1: ya.
0: Namanya bagus, baru ini.
1: Baru ya.
0: Ya, ini mungkin jadi angin segar untuk Bapak Ibu petani atau mungkin juga rekan-rekan yang berkebun atau juga yang sedang kesulitan air bersih ya Lin ya. Manfaatkan dengan baik, tampung airnya, gunakan dengan bijak juga ya. 21 sampai dengan 23 Juni. Namun perlu digarisbawahi potensi hujan ini lokal, tidak merata dan juga bergantung pada topografi daerah masing-masing. Di update saja kira-kira hari ini adakah yang sudah hujan, mulai mendung, berawan, angin. Itu nanti juga bisa menjadi kewaspadaan ya, potensinya. Ada Mas Roni. Ini double namanya.
1: Double ya?
0: Ya, ini tanya, hari ini adakah pemadaman listrik untuk wilayah Ngeronggot, area kelurahan? Sejauh ini tidak ada. Bahkan kabar sebelumnya kan juga dibatalkan ya Lin ya. Batal untuk rencana pemadaman listrik bergilir yang dari ULP Warujayang ya.
1: ULP Warujayang kalau
0: iya.
1: Nganjuk sifatnya
0: tentatif
1: seperti itu ya.
0: Harapannya juga semoga gak jadi gitu ya. Ini mungkin bisa ditambahkan, adakah yang padam hari ini mungkin di luar Nganjuk, Ngawin, Jombang, Ponorogo, atau mungkin juga di wilayah Kediri ya. Nanti bisa kita himpun datanya Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk.

Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur Cakra Badan Narkotika Nasional RI berharap Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat kolaborasi melalui percepatan pertukaran informasi serta pemblokiran terhadap akun maupun situs yang terindikasi terkait kejahatan narkotika. Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto menyoroti kerentanan kelompok usia produktif yang merupakan pengguna aktif internet terhadap paparan kejahatan narkotika di ruang digital. Selain itu, Kepala BNN RI juga mengungkapkan adanya keterkaitan antara perjudian daring dan narkotika tersebut yang kerap beririsan dalam praktik pencucian uang. Dengan demikian, ia menilai seiring berkembangnya teknologi informasi, modus operandi kejahatan narkotika turut berevolusi dengan memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana promosi dan transaksi. Merespon ancaman tersebut, Kepala BNN RI juga sudah melakukan audiensi dengan Menteri Komdigi Myuti Hafid pada Kamis lalu untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan dan penanganan kejahatan narkotika di ruang digital.

0: Sedulur Cakra sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengelola informasi di ruang digital nasional, Komdigi diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan narkotika melalui peningkatan kampanye edukasi serta penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat. Menanggapi hal itu, Menteri Komdigi Muti Hafid juga menyebutkan baik inisiatif BNN dan juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan konten serta situs yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. Kementerian Komdigi juga siap memfasilitasi percepatan pemblokiran terhadap akun dan situs terlarang serta memperluas kolaborasi dalam penyebarluasan berbagai pesan edukasi mengenai bahaya narkotika kepada masyarakat. Tentunya upaya itu menjadi bagian dari komitmen bersama untuk terus menjaga ruang digital dari berbagai aktivitas ilegal sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dalam menghadapi ancaman kejahatan di dunia maya. Lanjut Danti.
1: Ini banyak yang tanya juga Lin, selain Mas Rio tadi ya, Roni, ini ada Mas Kaizan, mau tanya kalau besok sore ada pemadaman listrik atau tidak ya, area Prambon Nganjuk. Aduh, ini yang hari ini saja baru dapat kejelasan Mas, yang besok masih belum,
0: belum
1: ya.
0: Belum, biasanya menyusul iya, malam nanti atau menyusul, tidak di besok pagi.
1: Itu ya, tunggu saja, monitor terus Cakra Krisna, baik di udara maupun media sosialnya ya. Lilin. Kemudian ini juga menanyakan, bolehkah besok minta update-nya? Besok saya hubungi lagi. Iya boleh, boleh banget ya. Monggo hubungi saja Mas Kaizan. Nanti seumpama ada kabar akan kami sampaikan kira-kira ada atau tidak ya besok sore area Prambon Nganjuk ya, semoga saja enggak ada ya Lin ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Ibu Irma, ada di Kandangan Kediri, cuacanya juga cukup cerah, lalu lintasnya juga lancar. Sorry tadi ada info dari Bapak Chandra Budi juga ya. Ini sejak pagi beliau itu sudah melintas di Jalan Pengkol arah Sumber Windu, arah Patran ada tenda untuk wayang kulit nanti malam. Ini info yang mungkin akhir pekan belum dapat itu ya, agenda belum tahu info. Ini ada tambahan info yang suka wayang kulit, pagelaran wayang kulit. Aduh, dalam rangka bersih dusun tempel daleman ya.
0: Rame ini pasti.
1: Rame nanti hari ini malam ya, biasanya di dusun tempel Desa Patran Rejo Berbek Nganjuk. Ini dengan dalangnya siapa sebentar? Ki Akbar Syah.
0: Oke, ini yang pecinta wayang bisa merapat ya.
1: Bisa merapat ya, sedulur Cakra nanti malam diisi ya agenda minggunya, minggu malam Senin tapi ya. Waduh, habis nonton wayang begadang sampai dini hari, kemudian Seninnya masuk pagi. Ini gak bayangin ya Lin ya.
0: Masuk paginya kalau jam 7, jam 8 itu masih aman ya. Kalau masuknya kita jam 6 pagi pasti masih sepet ya ini.
1: Iya. Kemudian Lin, ini masih banyak juga yang belum tahu info terkait dengan kabar tidak benar atau hoax ya. Beredarnya kabar hoax pengumuman pemeliharaan jaringan terencana total di Jawa dan Bali. Infonya Senin sampai dengan Rabu, kita tegaskan kembali tidak benar, hoax ya, sedulur Cakra. Dan dari pihak PLN juga sudah memberikan klarifikasi secara resmi bahwa pamflet atau keterangan yang beredar luas di media sosial khususnya WhatsApp itu tidak benar adanya. Jadi bukan pamflet dari rekan-rekan PLN. Ini kok ya niat banget ya yang buat pamflet hoax ini sampai ada keterangan dari logo PLN dan antara Indonesia dan juga PLN Mobile.
0: Cari kata-katanya ya, itu loh kok ya effort sekali.
1: Ini pakai AI itu.
0: Iya.
1: Jangan itu ya, jangan gampang terpengaruh, terpercaya dengan info yang belum valid. Maka dari itu, gimana cara tahunya itu valid atau tidak, bisa langsung dicek ke akun resmi dari yang bersangkutan atau bisa langsung cek ke Cakra Krisna ya. Nanti bisa langsung tersambung dengan rekan-rekan dinas instansi terkait, pasti akan kita konfirmasi ya Lin ya. Ini kan semalam ya infonya itu rame-ramenya, banyak yang ngeser, mbak benar tidak, sudah panik ya, non-stop soalnya 3 hari. Itu setelah kita konfirmasi, tidak benar, hoax, sekali lagi tidak benar.
0: Benar, itu cara bikin pamfletnya pun sudah terlihat ya, kelihatan. Tidak prefer sekali seperti itu.
1: Berantakan, jelek.
0: Berantakan, jelek. Biasanya kalau desain grafis yang dari instansi itu ya, dan
1: itu kan
0: selalu
1: proper ya.
0: Selalu bagus. Mempertimbangkan warnanya. Itu biasanya selaras. Kalau misalkan PLN itu kan dominan sama
1: putih-biru.
0: Putih-biru. Birunya tuh biru yang cerah,
1: biru
0: kayak
1: yang cerah.
0: Gitu ya. Kemudian
1: ini
0: lebih clean.
1: Ini yang kali ini.
0: Iya.
1: Kuning, hijau, toska, biru.
0: Semua dimasukkan
1: iya.
0: Ya.
1: Ini itu ya, sedulu cakra kalau Anda menerima share-sharean info yang dirasa kok meragukan, tidak valid, dan Anda sendiri secara pribadi tidak tahu itu benar atau tidak, jangan disebarluaskan.
0: Benar.
1: Cukup berhenti di Anda konfirmasi. Seperti itu. Soalnya kami juga ikut miris, masih banyak yang pakai story WA terkait dengan pemadaman ini ya. Itu langsung kita kirimkan keterangan dari Cakra Krishna juga bahwa info yang beredar itu tidak benar adanya ya, sedulur Cakra. Jadi untuk Anda yang mungkin sampai dengan hari ini masih terima-terima info yang tidak benar, jangan disebarkan ya, jangan sampai jadi pesan berantai. Nanti tersebar luas, menyebabkan kepanikan masyarakat. Harapannya semoga segera membaik dari pihak PLN sehingga kita bisa menikmati listrik daya dengan normal kembali, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih dan tidak nilai informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai dengan simulasi kerja nyata. Dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat, fasilitasnya juga nyaman ya. Alat pelatihan baru, lokasinya mudah dijangkau, yang ada di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute, cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir luas di industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Cek informasi, Iis.
1: Saya terima info kemarin itu sekitar siang hari ya, ada warga Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang ditemukan meninggal dunia di area persawahan. Nah, karena saat itu ditemukan korban itu sendirian dan di samping-sampingnya itu ada aliran listrik yang memang di situ adalah jebakan tikus ya. Jadi besar dugaan korban ditemukan meninggal dunia ini karena tersengat aliran listrik saat ke sawah. Aliran listrik ini digunakan untuk agar tidak ada tikus lagi begitu. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan diperiksa, tidak ada bekas atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Lanjut info, ini tadi disampaikan oleh Pak Daman yang siang hari ini perjalanan menuju ke arah Serengat Blitar, sudah nyampe di Wlingi, arus lalu lintas disampaikan ramai lancar. Lalu Bapak Fuad menuju ke arah Ngantru Tulungagung, ini sudah nyampe Keras Kediri, depannya Pasar Keras Kediri. Lalu lintas yang mendominasi kebanyakan kendaraan muatan barang dan kendaraan pribadi roda 4, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kalau Anda masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan, saya punya satu solusi untuk Anda. Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umrah spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour di Makkah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kalau Anda daftar sekarang juga akan mendapatkan diskon Rp35.500.000 saja yang akan Anda bayarkan. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi 0851-1317-9212 atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2 Candirejo Lojaret Nganjuk.

Ya, sedulur cakra, untuk situasi terkini di jalur-jalur yang Anda lalui juga bisa terus Anda sampaikan ya. Karena memang untuk di siang kali ini cuacanya cukup cerah sekali. Mungkin ada beberapa daerah yang sudah mulai mendung redup ya, sedulur cakra. Namun Anda juga bisa terus sampaikan kepada kami bagaimana untuk perkembangannya terkini. Dan kita beralih ke informasi nasional. Menteri Migrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto mengatakan seluruh lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia sudah didorong memanfaatkan lahan kosong untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Agus saat jumpa pers usai meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada hari Sabtu lalu bersama dengan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Agus juga mengatakan pemanfaatan lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan lapas dan rutan. Ia menyebutkan upaya itu dilakukan salah satunya untuk mencegah inflasi pangan. Dengan pemenuhan kebutuhan dasar di lingkungan lapas dan rutan, misalnya telur, Agus juga mengharapkan institusi permasyarakatan tidak menambah tekanan terhadap pasokan di pasar yang berpotensi mempengaruhi kenaikan harga komoditas tersebut. Ia pun menyampaikan berbagai masukan, evaluasi, dan arahan dari Ketua Komisi 4 DPR RI beserta rombongan dalam kunjungan kerja tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan program yang sudah berjalan. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga menyoroti terkait dengan transformasi Nusa Kambangan dari pulau isolasi yang dikenal menyeramkan menjadi pusat ketahanan pangan. Ia menyebutkan kebijakan Menteri Agus sebagai langkah yang kreatif. Menurutnya, transformasi yang terjadi di Pulau Nusa Kambangan menjadi bukti bahwa ketahanan pangan dapat dilakukan di sektor manapun, termasuk kementerian yang berhubungan dengan permasyarakatan.

0: Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper informasi yang sudah masuk, Danti.
1: Ada informasi yang disampaikan rekan-rekan BMKG Lilin bahwa jam 12 siang lewat 29 menit tadi ternyata sempat terjadi gempa bumi di wilayah Pacitan Jawa Timur ya. Dengan magnitudonya 2,7 dan direspon oleh rekan-rekan BPBD Kabupaten Pacitan bahwa di Pacitan tidak merasakan karena memang magnitudonya relatif kecil ya, 2,7 saja. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan masih dari rekan-rekan BMKG, ini terkait dengan HTH, Lin.
0: Apa itu?
1: Hari tanpa hujan di musim kemarau ya. Iya, kemarau. Itu kan ada kategorinya ya, kriterianya yang pendek itu 6 sampai dengan 10 hari. Jadi 6 sampai dengan 10 hari kalau enggak hujan itu masuk dalam kriteria pendek. Kemudian kalau untuk yang panjang 21 sampai dengan 30 hari. Ada juga sangat panjang 31 sampai dengan 60 hari. Dan ternyata Nganjuk ini masuk yang kriteria sangat panjang.
0: Sangat panjang berapa?
1: Sangat panjang lama ya, di rentang waktu 31 sampai dengan 60 hari. Jadi selain Nganjuk yang masuk HTH sangat panjang, ini ada di Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Jember, Kediri, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Ngawi, Pacitan, dan Probolinggo. Ini mungkin dengan adanya HTH yang sangat panjang, setelah itu mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 23 ada potensi hujan lokal, itu kayaknya jadi angin segar juga ya.
0: Benar.
1: Yang lama merindukan hujan ini setidaknya bisa seger ya, diguyur hujan dengan durasi yang tidak lama dan juga tidak merata di beberapa daerah saja, bergantung pada topografi masing-masing, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, siang kali ini konsentrasi ternyata juga sudah mulai menurun ya. Mungkin bagi Anda yang lagi perjalanan atau aktivitas di rumah, di kantor, tentunya sudah mulai agak-agak ngantuk ya rasanya. Karena kalau kita lihat biasanya siang-siang ngantuk-ngantuk paling enak itu minum kopi. Memang salah satu minuman andalan hampir semua orang ya Sedulur Cakra adalah kopi. Dan kalau Sedulur Cakra tentunya juga bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan jika Anda mengkonsumsi Sinona Kopi MJ. Kopi pilihannya diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aromanya yang khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ ini menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155

Ya, sedulur cakra, kita kembali membahas terkait dengan swasembada pangan ya. Pada saat Bu Titik Soeharto berkunjung ke Pulau Nusa Kambangan, ini juga menyoroti bagaimana Nusa Kambangan ini bertransformasi dari pulau isolasi yang dikenal menyeramkan menjadi pusat ketahanan pangan. Bahkan beliau juga mengapresiasi kalau kebijakan Menteri Agus menjadi langkah yang sangat kreatif. Ia pun juga berharap kalau program ketahanan pangan di Nusa Kambangan dapat ditiru oleh pihak lainnya ya, sedulur cakra. Program ketahanan pangan tersebut tentunya tidak hanya bermanfaat dari sisi segi ekonomi saja, tetapi juga untuk pribadi warga binaan permasyarakatan. Di Nusa Kambangan, warga binaan yang sudah tidak berisiko tinggi diikutsertakan dalam program ketahanan pangan. Adapun narapidana yang dilibatkan adalah mereka yang sudah menjalani setengah dari masa pidana dan melewati asesmen. Ia pun menyebutkan bekal keterampilan selama diikutsertakan dalam proses ketahanan pangan bisa digunakan untuk kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Terlebih lagi, selain tambahan keterampilan, warga binaan juga diberikan premi atas kerjanya.

0: Sedulur Cakra, kalau kita lihat saat ini pengelolaan sampah tentunya masih menjadi hal yang harusnya menjadi PR kita bersama ya Sedulur Cakra, di mana memang pengelolaan sampah di sekitar kita itu masih belum maksimal, mulai dari tataran terendah saja memilah sampah. Memilah sampah ini rasanya juga cukup konkret ya Sedulur Cakra, di mana sudah disediakan tempat sampah untuk sampah plastik, untuk sampah basah, kemudian ada sampah kering, tetapi nyatanya banyak juga masyarakat yang tidak memperdulikan itu. Bahkan kalau membuang sampah ya sudah, yang penting masuk ke tong sampah. Padahal untuk pengkategorian sampah itu juga berfungsi Sedulur Cakra agar pengelolaan sampah kedepannya itu lebih mudah seperti itu. Belum lagi nanti kalau dibawa ke tempat pembuangan sementara dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah ini menjadi sebuah PR untuk kita bersama. Belum lagi kebiasaan ketika habis kegiatan bawa jajanan, ada sampah plastiknya itu dibuang sembarangan. Kegiatan membuang sampah di tempat sampah pun masih harus terus dibiasakan oleh kita bersama tentunya ya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, Danti.
1: Kita disapa Ibu Aisyah dari wilayah Jombang ya, Jogoroto Jombang. Selamat siang, salam sehat Mbak-mbak yang cantik.
0: Selamat siang Ibu-ibu yang cantik.
1: Salam sehat Ibu Aisyah ya, dari wilayah Jogoroto Jombang. Bapak Yitno juga dari Jombang, ini di wilayah Jombang Kota. Sarapan dulu jam berapa Lin?
0: Jam berapa sarapan? Rapel
1: iya,
0: ya ini?
1: Ini kayaknya dirapel ya, atau sarapan siang. Ini kalau kita lihat foto dari Bapak Yitno, ini menunya mie ayam. Mie ayam, ada pangsitnya, kemudian ada itu dikasih sambal.
0: Waduh mantap
1: ya.
0: Pangsitnya pangsit? Kerupuk
1: pangsit ada, ada juga gak ketinggalan ya. Luar biasa, selamat menikmati sarapan siang ya Bapak Yitno, monggo sekejaaken. Ada tambahan informasi juga, ini yang ditambahkan oleh Mbak Rida. Ada di seputaran daerah Nganjuk, cuacanya juga cerah untuk siang hari ini. Lalu lintas juga disampaikan ramai, dominasi kendaraan pribadi lain-lain.
0: Benar sekali. Oke, terima kasih Danti dan nilai informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terus berbagi informasi dengan kami ya Sedulur Cakra di 0852 9001

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan saya ditemani oleh rekan gatekeeper bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda. Silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Dulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar, gak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Nariah, obat andalanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Nariah Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Kemudian informasi dari Pak Rahman Darmawan tadi sempat menyampaikan untuk info arus lalu lintas ini di jalur dalam kota Kediri lumayan masih ramai walaupun siang hari. Kemudian dari Bapak Arif menanyakan apakah ada potensi hujan untuk di Kediri. Kalau tadi saya sempat komunikasi dengan rekan-rekan BMKG, itu yang akan ada potensi hujan itu di Kandangan sama di Kepung Kediri ya. Siang hari ini nanti sampai dengan sore hari ada potensi hujan di sana. Kalau untuk di Nganjuk dan sekitarnya masih aman sekali, tidak ada potensi hujan. Lanjut lagi dari Pak Munib, tadi sempat menambahkan saja info cuaca. Ini di Tanjung Anom Nganjuk cerah sekali, arus lalu lintas masih lancar, Erga.
1: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Cek informasi, Iis.
1: Ya, ini kabar dari Pak Arifin untuk di jalur Kademangan Blitar juga masih lancar, tidak ada hambatan. Lalu Pak Anas menginformasikan kalau untuk di Dingin Kronggot Nganjuk ada acara ya, kalau kemarin cek sound, dan ini nanti juga akan ada parade sound horror begitu. Lalu di infokan juga oleh Bu Lastri sekitaran Baron, tepatnya di Katerban Baron. Alhamdulillah ini tadi juga nggak jadi padam ya listriknya, karena memang jadwalnya tentatif dan bisa dilakukan atau tidak dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut lagi Pak Umar dari Nganjuk menuju ke Malang, ini sudah nyampe di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, melintas di Jembatan Suhat juga masih tergolong ramai sekali untuk arus lalu lintasnya. Tidak hujan, tapi mendung ya untuk di seputaran jalur dalam Kota Batu. Lanjut ke arah Kota Malang masih mendung saja. Lanjut lagi, Ibu Julaika mulai dari Ngoro Jombang sampai arah ke Plemahan via jalur Semen. Ini disampaikan juga ramai, banyak kendaraan pribadi hari ini yang melintas, Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur melaporkan sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur saat ini sedang mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan durasi yang cukup panjang. Bahkan beberapa daerah telah memasuki kategori sangat panjang, yakni mencapai 31 hingga 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, kondisi HTH di Jawa Timur secara umum berada dalam kategori pendek selama 6 hingga 10 hari dan panjang selama 21 hari hingga 30 hari. Namun, kategori sangat panjang 31 hingga 60 hari tercatat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Jember, Kediri, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, dan Probolinggo. Masuknya Kabupaten Nganjuk dalam daftar wilayah yang mengalami hari tanpa hujan sangat panjang menjadi indikasi bahwa musim kemarau di wilayah tersebut mulai menguat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan berkurangnya ketersediaan air, terutama di daerah yang mengandalkan pasokan air dari sumber-sumber alami. Selain itu, BMKG juga mencatat distribusi curah hujan pada dasarian 11 Juni 2026 atau periode 11 hingga 20 Juni di sebagian besar wilayah Jawa Timur berada dalam kategori rendah.
4: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
6: Nutrisi

Informasi yang telah kami sampaikan dapat Anda cek ulang ya, Sedulur Cakra, di Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krisna atau langsung ke website di cakrakrisna.com. Cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Ahmad ketika melintas di jalur kandangan arah ke Pujon Malang. Lalu lintas untuk di siang kali ini akhir pekan ya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 4. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Mas Danu mengabarkan untuk posisi berada di wilayah Gresik Kota, lalu lintasnya juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Adi, perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Madiun lewat jalur bawah nantinya, posisi saat ini juga masih melintas di seputaran Wilangan Nganjuk. Lalu lintas untuk jalur utama juga masih aman, tidak begitu ramai. Untuk di siang kali ini, cuaca dikabarkan cukup terik dan panas, Erga.
0: Baik, lanjut ke Iis.
2: Kondisi JLS Tulungagung, ini tadi disampaikan oleh Ibu Fatimah, kabarnya ramai sekali di hari Minggu ini tadi. Dan diinfokan beliau dari arah Trenggalek ya, mau ke Pantai Gemah begitu. Kemudian dari Mbak Tika, sudah nyampe di Prambon Nganjuk, mau menuju ke Ngeronggo Kediri, tidak ada hambatan, lalu lintasnya lumayan lancar untuk di Prambon. Pak Danang, ini saya dari Blitar, mau ke arah Nganjuk, tadi mampir juga ke Tulungagung, ternyata di Kaliombo untuk jalan yang ditutup banyak yang dialihkan, akhirnya kayak bingung ngikutin jalan, tapi jalannya ada yang jalan kecil begitu. Jadi Pak Danang harus mengikuti itu ya, instruksi di jalan, jadi instruksinya lewatkan di jalur alternatif, kalau bisa mengikuti arah-arahan di situ saja, jangan cari jalan sendiri apabila tidak mengetahui, karena di sana juga sudah ada jalan yang awalnya satu arah jadi dua arah juga, ini untuk mengantisipasi apabila pengguna jalan itu kesusahan. Kemudian di Badas Pare Kediri cuacanya juga cerah, lalu lintas masih lancar arah ke Kecamatan Pare. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin, yang sebelumnya ada Intan Anggra ini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman saja ya Sedulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana untuk wilayah Anda, dapat kabarkan di 0852 9001061. Cek informasi ke Iis.
1: Ya, ini ada Pak Bastomi menyampaikan untuk saat ini masih di jalan Mas Erga, mau request lagu juga nanti saya flashkan. Nah, ini beliau posisi sekarang ada di Gudo Jombang, nanti mau ke arah Pare. Lanjut lagi dari Pak Basuki, sudah nyampe di Tulungrejo Pare Kediri, tadi yang sempat ditutup karena ada bayangkararan. Kalau untuk sekarang sudah lancar sekali. Dan info untuk cuaca cerah ya siang ini. Banyak kendaraan roda 2, roda 4, bahkan bus antar kota juga masih banyak melintas di siang hari ini, Erga.
0: Baik, lanjut ke Lilin.
2: Informasi masuk kita terima. Ini tadi disampaikan sama Mbak Dwi Utami, beliau lagi perjalanan ya. Untuk situasi lalu lintas saat ini di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang juga masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian ada Pak Heri, ini tadi juga kayak mengirimkan sebuah foto seperti itu ya, Erga. Ini bakal calon tempat nasi dan lauk pauk disebut Lengkong namanya. Ini adalah kearifan lokal dalam kepercayaan bersih desa Sawahan, kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, seperti itu. Kalau dari fotonya tuh kayak ada kayak bambu yang sudah dibelah begitu ya, kecil-kecil. Kemudian di pinggirnya itu dikasih itu loh, Erga,
0: gedebok. Apa ya,
2: gedebok pisang. Nah ya, benar, gedebok pisang. Jadi bentuknya itu kotak seperti itu. Kemudian untuk di bawahnya itu gak dikasih alas, cuma dikasih bambu seperti itu yang sudah dipotong kecil-kecil seperti itu, kotak-kotak. Nah, ini adalah kearifan lokal ya, semoga menjadikan berkah barokah untuk bangsa dan negara. Terima kasih Pak Heri, amin. Pokoknya doa terbaik juga. Ini di tempatnya Panjenengan, untuk bersih desanya sudah diselenggarakan atau belum Bapak? Kok ini masih ada kotak nasinya ini atau tempat nasinya dan lauk pauknya ini, apakah masih akan diselenggarakan seperti itu? Nanti bisa ditambahkan. Ada Bapak Ramdhani, beliau juga mengabarkan untuk sekitaran kota Kediri di Jalan Ayani tidak ada hambatan. Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu dan Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya Muhammad Erga dan ditemani Gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852 9001061. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menugaskan perusahaan-perusahaan batu bara nasional untuk pasok batu bara ke PLN. Pasokan sebanyak 180 hingga 190 juta ton batu bara diharapkan dapat memastikan layanan kelistrikan kembali normal dan tidak ada lagi pemadaman bergilir. Bahlil berkata, masalah pemadaman listrik bergilir bukan karena kekurangan batu bara guna pembangkit listrik. Dia menegaskan telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN lewat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Kebutuhan batu bara PLN secara nasional sebanyak 154 juta ton per tahun. Agar pasokan terjamin, perusahaan telah diperintahkan untuk mengirim setidaknya 180 hingga 190 juta ton. Menurut Bahlil, pemerintah telah mengambil langkah dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Kemudian dari sisi pelaksanaan teknis di lapangan jadi fokus utama PLN. Sementara itu, Darmawan Prasojo menjelaskan gangguan pasokan listrik terjadi akibat kendala teknis di dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan mitra PLN.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih dengan saya Muhammad Erga dan ditemani Gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Cek informasi ke Mahbub.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Wahid. Ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret Nganjuk. Sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Ada Bu Nining, ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Magetan menuju ke arah Kediri sudah masuk di wilayah Saradan Madiun. Sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Irfan, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk saat ini melintas di jalur Kertosono Nganjuk di simpang 4 Kertosono, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar. Antrian kendaraan tidak terlalu panjang untuk di siang hari ini, cuacanya juga masih cukup cerah. Satu lagi dari Pak Heri, tadi mengabarkan di sekitaran Nganjuk Kota, tepatnya di Jalan Gatot Subroto masih aman lancar, dominan di kendaraan roda 4 untuk saat ini, cuaca juga cerah. Erga.
0: Baik, terima kasih Mabob di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih dengan saya ya Sedulur Cakra, Muhammad Derga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bagi Sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Bogor, Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Nariah Bogor di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: cek informasi, Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Nur ya. Selamat siang Mas Erga.
0: Selamat siang juga Pak Nur.
1: Pak Nur ini di mana ya? Belum ditambahkan. Saya baru bisa menyimak siaran Radio Cakra Krishna. Katanya Nganjuk Kota kok ada jadwal pemadaman. Kalau kemarin malam kan untuk di wilayah Loceret lampunya mati ya, padam begitu. Ini hari Minggu ya, saya mau request lagu dong Kak, lagu favorit dan andalan saya Semua Guru Semua Murid. Gimana ini? Judulnya apa ini? Pak Nur bisa ditambahkan ya untuk request lagunya apa kira-kira? Apakah beserta dari penyanyinya siapa ya? Mungkin nanti bisa ditambahkan. Lalu kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Mojokerto, lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian Pak Firdaus juga mengabarkan untuk saat ini posisi beliau berada di rumah saja, berada di wilayah Kediri, tepatnya di wilayah Mojoroto. Lalu lintas siang kali ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan untuk di Kediri kota dan sekitarnya juga cukup cerah. Kemudian Mbak Firda, perjalanan dari Sukomoro Nganjuk arah ke Magetan, posisi saat ini melintas di jalur utama Caruban Madiun. Lalu lintas kedua arah juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor. Cuaca dikabarkan siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Lanjut ke Jamal.
2: Pak Mustain, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur Purwasri Kediri saat ini masih aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Ada Pak Rido di jalur tol Jombang arah ke Nganjuk, sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Kendaraan yang melintas cukup ramai di kendaraan pribadi saja. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Ada Pak Lukman, tadi perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Merican Kediri, saat ini arus lalu lintasnya disampaikan masih ramai lancar saja. Sementara cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Alfian, tadi perjalanan dari Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota, melintas di jalur Baron Nganjuk di sekitaran Tugu Jotos, sejauh ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan masih bersahabat, Erga.
0: Baik, terima kasih Mabu Jamal dan Intan Anggrei di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun di telepon di 0852 9001061. Cek informasi ke Mahbub.
1: Ada Pak Wawan, ini tadi

0: mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Pare Kediri saat ini aman lancar, tidak ada hambatan. Rata-rata yang melintas juga di kendaraan roda 2. Sementara untuk cuacanya disampaikan cukup terik. Ada Mbak Ana di kawasan Kemadu Baron, saat ini cuaca cerah, arus lalu lintas juga ramai lancar. Pak Arifin, tadi perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Nganjuk lewat jalur tol sudah sampai di ruas tol Jombang, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, dan untuk cuaca disampaikan masih cukup cerah. Pak Irfan, perjalanan dari Kunjang Kediri menuju ke arah Pare Kediri lewat jalur Badas, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cenderung lengang ya, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Kevin, tadi mengabarkan untuk jalur Begadung-Nganjuk, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca disampaikan cerah, Erga.
1: Baik, terima kasih Mahbub di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut, Kabupaten Kediri dilanda 4 peristiwa kebakaran yang terjadi di lokasi yang berbeda. Insiden tersebut meliputi kebakaran rumah warga, lahan jati, hingga pabrik arang, yang seluruhnya membutuhkan penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran. Peristiwa ini dibenarkan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, saat on air di Radio Cakra Krishna. Satrio menyampaikan bahwa seluruh peristiwa kebakaran terjadi sejak hari Sabtu 20 Juni 2026 hingga Minggu 21 Juni 2026 dini hari, yang dipicu oleh faktor kelalaian hingga kondisi musim kemarau. Kebakaran pertama terjadi di dusun atau desa Jongbiru, Kecamatan Gampingrejo, Kabupaten Kediri pada hari Sabtu 20 Juni 2026 siang. Sebuah rumah milik warga dilaporkan terbakar setelah aktivitas memasak dengan kompor yang diduga ditinggalkan dalam kondisi yang menyala. Api kemudian merembet ke tumpukan ban di area sekitar sehingga mempercepat penyebaran kebakaran api. Petugas damkar segera dikerahkan ke lokasi dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Ya, Erga, saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Bojonegoro, Bapak Ahmad Agus Salim. Ini terkait dengan insiden kebakaran rumah yang berada di Dusun Seratu, Desa Seratu Rejo, Kecamatan Burno, Bojonegoro. Informasi kita terima bahwasanya untuk kebakaran itu kejadiannya kemarin malam. Lalu untuk informasi awal kita terima untuk area yang terbakar juga cukup luas. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu karena mengingat informasinya untuk rumah itu pemiliknya seorang lansia yang berumur 70 tahun. Informasi data lengkapnya masih kami konfirmasi terlebih dahulu ke Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Bojonegoro, Bapak Ahmad Agus Salim. Kemudian beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Pak Wijayanto yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kabuh Jombang. Lalu lintas untuk di siang kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Pak Imam mengabarkan simpang 4 Papar arah ke Kandangan Kediri, lalu lintasnya juga masih aman dan normal saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Mas Widi menambahkan lalu lintas yang ada di seputaran Kediri Kota, tepatnya untuk di wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kebakaran kedua terjadi di wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang menghanguskan area lahan jati cukup luas. Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang tidak dipastikan padam sebelum ditinggalkan warga. Kondisi angin kencang serta medan yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman berlangsung lebih lama. Petugas gabungan harus berupaya ekstra untuk mencegah api meluas ke area lain. Masih di Kecamatan Semen juga, Kabupaten Kediri. Kebakaran ketiga terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026 malam yang menghanguskan sebuah rumah warga. Api pertama kali diketahui muncul dari bagian plafon saat penghuni rumah sedang beristirahat. Berdasarkan dugaan awal, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Untuk penanganannya, Damkar Kabupaten Kediri mengerahkan beberapa unit dari Pos Ngadiluih dan Grogol, serta mendapat bantuan dari Damkar Kota Kediri. Kerugian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian kebakaran keempat terjadi menjelang dini hari di Dusun Kerajaan, Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Sebuah pabrik arang dilaporkan terbakar setelah api sisa pembakaran menyambar bahan baku di sekitarnya. Petugas damkar berhasil memadamkan api sebelum meluas ke area lain. Kerugian akibat kejadian ini relatif lebih kecil dibandingkan insiden yang sebelumnya, namun tetap menimbulkan dampak pada aktivitas produksi. Pihak Satpol PP Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat juga agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama dalam aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran seperti pembakaran sampah dan penggunaan api terbuka tanpa pengawasan.

Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Setelah sejumlah wilayah di Jawa Timur mengalami hari tanpa hujan, kabar baik datang dari perakiraan cuaca terbaru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi adanya potensi hujan lokal di beberapa daerah di Jawa Timur pada periode 21 hingga 23 Juni 2026. Berdasarkan hasil analisis pemodelan atmosfer, terjadi peningkatan pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Setiaris SP. Selain faktor topografi, keberadaan siklon tropis Mekala juga turut mempengaruhi kondisi cuaca di Jawa Timur. Siklon tersebut menyebabkan terbentuknya belokan angin atau shear line dan meningkatkan konvergensi udara di sekitar wilayah Jawa Timur sehingga memperbesar peluang terbentuknya awan hujan. Meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa hujan yang diperkirakan terjadi tidak akan merata di seluruh daerah. Karakteristik hujan lokal membuat suatu wilayah dapat diguyur hujan, sementara daerah lain yang berdekatan tetap mengalami cuaca cerah. Potensi turunnya hujan ini diharapkan dapat memberikan penyegaran bagi wilayah-wilayah yang selama ini dalam beberapa waktu terakhir mengalami kekeringan akibat minimnya curah hujan.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesasura dan Lembusura yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembusura dan Mahesasura dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembusura dan Mahesasura. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembusura ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama Pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri sebuah

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Masih bersama saya dengan Muhammad Erga, ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan Mahbub Jamal. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9000-1061. Cek informasi ke Mahbub.
1: Ada Pak Didi tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Jombang. Saat ini melintas di jalur Perak Jombang sekitaran Debong Miring masih aman hingga siang hari ini. Dan cuaca juga disampaikan masih cukup cerah. Pak Hamzah, ini tadi melintas di kawasan Rejoso Nganjuk, tepatnya di sekitaran Melora. Masih aman lancar juga, cenderung lengang. Didominasi kendaraan roda 2 untuk siang menuju sore hari ini, cuacanya disampaikan juga cerah. Ada Mbak Dian mengabarkan untuk perjalanan dari Malang menuju ke arah Nganjuk. Saat ini melintas di jalur Pare Kediri, sejauh ini masih aman, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Fikri di kawasan Nganjuk Kota, di sekitaran Jalan Darmojoyo masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah, Herga.
0: Lanjut ke Intan.
2: Ibu Wiwi ya, ini mengabarkan posisi berada di jalur Gondang-Nganjuk. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal untuk di jalur pedesaan di siang menjelang sore ya. Cuaca juga masih aman, cukup terik dan panas. Lalu Pak Hermawan ini menanggapi terkait dengan beredarnya isu terkait dengan pemadaman listrik total selama 3 hari itu ya, Erga,
0: yeah,
2: yang terjadi di wilayah Jawa dan Bali pada 22 sampai dengan 24 Juni 2026. Nah, kemarin kita juga sudah komunikasi dengan manajer PLN ULP Warujeng, Bapak Tandi Saputro, bahwasanya untuk informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar ya. Jadi memang untuk sedulur cakra yang mempunyai flyer tersebut ini jangan disebarluaskan, karena informasi tersebut sudah kami konfirmasi bahwasanya dipastikan hoax atau tidak benar begitu. Kemudian beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja untuk di wilayah Kandangan. Cuaca untuk di siang menjelang sore kali ini juga cukup terik dan panas. Bulina, Kunjang arah ke Badas Pare. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Saputra melintas di seputaran Wonojoyo Gurah Kediri. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan untuk di siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian Bu Ambarwati, Mantingan Ngawi arah ke Surabaya nantinya lewat jalur tol. Posisi saat ini masih berada di seputaran Lames Madiun. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke Mahbub.
1: Pak Hari berada di kawasan Rejoso Nganjuk. Siang hari ini kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar dan cuaca disampaikan masih cukup cerah. Pak Irfan di kawasan Taruan Kediri juga masih aman dan untuk cuaca masih bersahabat, tidak turun hujan untuk saat ini. Ada Pak Abid, ini tadi perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Pare Kediri lewat jalur Papar sejauh ini juga masih aman lancar saja, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Firdaus tadi perjalanan juga dari Madiun menuju ke arah Nganjuk, saat ini sampai di jalur Caruban Madiun masih aman lancar, tidak ada hambatan, ramai kendaraan roda 4 juga yang melintas untuk saat ini, cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Satu lagi info masuk disampaikan oleh Pak Deni tadi perjalanan dari Jombang Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Jati Pelem masih aman lancar, didominasi kendaraan roda 4 untuk saat ini, cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah, Herga.
0: Baik, lanjut ke Intan Anggreni.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Tio yang saat ini juga sudah melintas di seputaran Rican Kediri. Lalu lintasnya untuk di siang menjelang sore kali ini juga masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan juga terik dan panas. Mas Rivaldo, perjalanan dari Surabaya yang akan mengarah ke Madiun Kota lewat jalur bawah, dikabarkan Mojokerto Kota sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kepadatan yang berarti, cuaca dikabarkan cukup cerah. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Wijianto, posisi berada di wilayah Tanjung Kalang ya. Ini untuk di wilayah pedesaan juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup terik dan panas. Kemudian Pak Ari yang ada di wilayah Rejoso Nganjuk juga dikabarkan lalu lintasnya masih aman dan lancar saja, cuaca untuk di siang menjelang sore ya juga masih aman saja. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ana ya, tadi juga mengabarkan untuk siang kali ini di wilayah Kemadu ya, ini juga cukup terik panas. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Rina, mengabarkan lalu lintas untuk di Simpang 4 Ploso Nganjuk, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya juga cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 3, saatnya saya bergeser ke Gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9010061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Muhammad Erga. Anda bisa terus sampaikan untuk update perjalanan Anda Seru Cakra, kondisi arus lalu lintasnya, lalu juga kondisi cuacanya, atau mungkin ketika Anda menemui kewaspadaan-kewaspadaan ya di sepanjang jalur yang Anda lalui untuk sore hari ini. Bisa disampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, Seru Cakra yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Kabarkan untuk sore kali ini untuk di wilayah Ngadiluwih juga masih aman, cukup cerah. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Lalu lintasnya untuk sore kali ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Huda yang saat ini juga melintas di jalur Mengkreng arah Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan jalur Mengkreng untuk sore kali ini cukup cerah, Jamal.
1: Baik, terima kasih Hintan Anggredi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Setelah sejumlah wilayah di Jawa Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, seteru cakra, kabar baik datang dari perakiraan cuaca terbaru. BMKG memprediksi adanya potensi hujan lokal di beberapa daerah di Jawa Timur pada periode 21 hingga 23 Juni 2026. Berdasarkan hasil analisis pemodelan atmosfer, terjadi peningkatan pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang di sejumlah wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris. Selain faktor topografi, potensi hujan ini bersifat lokal dan tidak merata. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor topografi yang memicu pengangkatan massa udara hingga mendukung terbentuknya awan hujan. Selain itu, keberadaan siklon tropis Mekala juga turut mempengaruhi kondisi cuaca di Jawa Timur. Siklon tersebut menyebabkan terbentuknya belokan angin atau shear line dan meningkatkan konvergensi udara di sekitar wilayah Jawa Timur sehingga memperbesar peluang terbentuknya awan hujan. Meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa hujan yang diperkirakan terjadi tidak akan merata di sejumlah daerah. Karakteristik hujan lokal membuat suatu wilayah dapat diguyur hujan, sementara daerah lain yang berdekatan tetap mengalami cuaca cerah. Potensi turunnya hujan ini diharapkan dapat memberikan penyegaran bagi wilayah-wilayah yang selama ini beberapa waktu terakhir mengalami kekeringan akibat minimnya curah hujan.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Iya Jamal, saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Pak Makrup ya, beliau selaku Camat Kronggot Nganjuk ini terkait dengan acara bersih desa yang ada di Dusun Dingin, Desa Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Informasinya saat ini telah berlangsung ya untuk kegiatan bersih desa, yaitu dengan adanya sound system di sana. Dan informasinya untuk penyelenggaraan hari ini tadi sudah dimulai ya. Kemudian kira-kira kegiatannya seperti apa, ini juga beliau berkenan untuk on air, namun ini masih mencari tempat agar suara tidak masuk ke radio begitu. Lalu informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Firdaus mengabarkan lalu lintas untuk di simpang 4 Guyangan arah Kesawahan Nganjuk juga masih aman, cukup normal, cuaca juga cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Dian yang saat ini juga melintas di simpang 4 Loceret Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas untuk jalur utama Nganjuk Kediri juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan sore kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.

0: Hari ini tidak ada jadwal pemadaman ya, Seru Cakra. Seperti kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada manajemen beban terbatas di beberapa ULP, seperti di ULP Warujaeng, ULP Nganjuk, ULP Kertosono, kayaknya hampir semuanya sih ya. Tapi alhamdulillah untuk hari ini di wilayah Kabupaten Nganjuk tidak ada jadwal pemadaman. Jadi masih aman dan semoga tetap aman ya. Tadi sempat ada pengumuman awal di wilayah ULP Warujaeng ya, tapi kayaknya dengan alasan atau beberapa pertimbangan termasuk masih cukupnya pasokan, sehingga untuk jadwal pemadaman tersebut dibatalkan. Saya ke gatekeeper Erga.
1: Ini ada informasi masuk dari Pak Yitno ya, mengabarkan di Jombang Kota cuaca sore ini cerah dan alhamdulillah PLN aman, Jamal.
0: Oke.
1: Kemudian beliau juga request lagu Perawan Ayu Kalimantan ini.
0: Oke, nanti saya putarkan ya.
1: Ya, ditunggu ya Pak Yitno. Selanjutnya ada informasi masuk juga dari Bu Sumini. Perjalanan dari Kertosono ke Madiun saat ini sudah sampai di simpang 4 Guyangan. Mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca cerah. Kemudian perjalanan dari Pak Jatmiko dari Berbek menuju Mojoroto sampai di simpang 4 Pricaan. Lalu lintas juga ramai, didominasi dengan kendaraan pribadi roda 2. Untuk cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di simpang 4 Papar terpantau lancar, informasi dari Pak Purwanto. Saat ini perjalanan dari Ngronggot menuju Pare Kediri untuk laporan cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Sodikin yang saat ini sedang melakukan perjalanan dari Bagor ke Mojokerto. Melintas di kawasan Simpang Mengkring mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah, Mahbub.
0: Terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Pak Marwoto ya, ini memberikan informasi perjalanan dari Madiun arah ke Pace. Disampaikan saat ini sudah sampai di wilangan Nganjuk. Cuaca sangat cerah, lalu lintasnya juga ramai lancar. Untuk dominasi yang melintas di sore kali ini juga kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, ini juga mau request lagu ya, mungkin bisa ditambahkan dari siapa dan judulnya apa, Pak Marwoto ya, untuk menemani perjalanan Anda. Pak Amin, untuk di wilayah Surabaya di sore kali ini, alhamdulillah ini nyala ya, lampunya tidak listrik padam ya untuk di Surabaya. Kemudian cuacanya cukup panas, lalu lintas juga masih aman. Minta lagunya Cinta Tak Terpisahkan.
0: Cinta Tak Terpisahkan.
1: Nah betul, Cinta Tak Terpisahkan ya, okay. Maksudnya itu ya, ditunggu dulu Pak Amin ya, nanti akan diputarkan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Amrul yang saat ini juga sudah melintas di seputaran Gampeng Rejo Kediri arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan terik dan panas. Kemudian Mbak Putri mengabarkan jalur utama di wilayah Gayam Gurah Kediri, lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca juga cerah. Mas Putra, Srengat Blitar arah Kediri, lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Erga.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memamerkan kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,61% pada kuartal 1 2026 saat memberikan kuliah umum di Nankai University Tianjin, China. Di hadapan jajaran pimpinan kampus dan ratusan mahasiswa, Purabaya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di atas rata-rata negara-negara G20 maupun ASEAN. Purabaya menyampaikan hal tersebut dalam kuliah umum yang dihadiri Rektor Nankai University, Chen Julu, Wakil Rektor Eksekutif Chen Ju, Wakil Rektor Seng Bin, Profesor Sing Min Li, serta Civitas Akademika kampus tersebut. Purabaya mengatakan RI memasuki 2026 dengan pertumbuhan yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Menurut Purabaya, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang terkendali menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah mulai meredanya volatilitas pasar global dan membaiknya sentimen risiko internasional. Purabaya juga menilai kondisi tersebut memperkuat kepercayaan pasar terhadap pengelolaan ekonomi nasional. Dalam paparannya, Purabaya menegaskan, kesehatan fiskal menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jamal.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh cakra yang sedang di perjalanan, boleh ditambahkan ya untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur atau wilayah yang Anda lalui untuk di sore hari ini seperti apa. Termasuk misalnya sudah ada kawasan atau wilayah yang mulai mendung, boleh ditambahkan karena tadi kawan-kawan di BMKG memang memprediksi atau melihat adanya potensi hujan akibat pertumbuhan awan konvektif, tapi hujannya ini tidak merata ya seluruh cakra ya. Kita nyebutnya hujan secara sporadis. Satu wilayah bisa hujan, tapi wilayah sebelahnya ini bisa berbeda banget gitu, bisa kering banget. Nah, ini kalau sudah ada yang mulai mendung boleh disampaikan di 0852 9000 1061.

0: Satu komposisi dari Yolandi Cis. Wah, ini termasuk indie ya, karena Yolandi Cis itu dia meng-cover beberapa lagu lalu memasarkannya sendiri. Jadi mulai dari produksi sampai dengan penjualan kayaknya ya, lewat YouTube itu dilakukannya sendiri. Nah, ini lagunya memang enak-enak karena tipikal suara dari Yolandi Cis juga lumayan enak lah ya kalau dibuat santai. Dan ini tadi lagunya yang minta Pak Amin di kawasan Surabaya tadi ya. Waduh, jauh banget ini Pak Amin nih ya. Tapi kayaknya Pak Amin ini sering ke Kediri deh ya. Moga Pak Amin bergabung juga boleh di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Intan.
1: Pak Bambang ini juga mengabarkan aktivitas perjalanannya di sore kali ini ya, Jamal, dari Surabaya yang akan mengarah ke Kediri. Posisi saat ini juga melintas di wilayah Mojosari, Mojokerto. Lalu lintasnya juga cukup ramai, sudah mulai ada kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca untuk di sore kali ini dikabarkan juga cukup terik ya, masih silau panas begitu. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Ibu Maya. Perjalanan kali ini sudah sampai di seputaran Caruban Madiun arah Magetan. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal saja. Cuaca dikabarkan sore kali ini juga cukup cerah. Kemudian satu informasi kita terima ya, disampaikan oleh Mas Rama. Ini mengabarkan untuk di wilayah Begadung Nganjuk, lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca cerah. Bu Rina, aktivitasnya di rumah saja, berada di wilayah Kacangan Brebek. Cuaca dikabarkan sore kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Erga.
2: Ini Jamal, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, menyebut ada sedikitnya 6.500 pekerja yang berpotensi terdampak pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan di dua perusahaan besar di Jawa Timur dan Jawa Barat, Mal. Angka itu berasal dari temuan KSPI di PT Pakrin Mojokerto, Jawa Timur, dan di PT Fengtai di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan temuan tersebut menjadi tanda sektor industri mulai tertekan oleh pelemahan order, lonjakan biaya produksi, fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah, serta dampak perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Mengaku telah melakukan kunjungan ke sejumlah kawasan industri di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Kunjungan itu dilakukan untuk memetakan potensi PHK sekaligus menyiapkan langkah mitigasi bersama pemerintah dan serikat buruh. Penasehat khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh itu juga menyebut salah satu temuan utama berada di PT Pakrin Mojokerto. Perusahaan yang bergerak di bidang bubur kayu untuk produksi kertas itu disebut berpotensi melakukan PHK. Menurut Said, sebagian besar operasional perusahaan sudah berhenti. Said menyebut hanya sekitar 1/5 pabrik yang masih berjalan, sementara 80% lainnya tidak beroperasi. Akibatnya, produksi tidak bisa berjalan normal. Said menyebut sebagian besar pekerja sudah hampir 2 tahun tidak bekerja, sementara sekitar 500 orang masih bekerja, Jamal.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang sedang di perjalanan tetap waspada dan hati-hati saja, Seru Cakra. Kalau Anda sudah merasa capek, sudah merasa ngantuk gitu ya, lebih baik untuk tidak memaksakan diri, lebih baik untuk menepi, cari tempat untuk beristirahat, biar capeknya, biar ngantuknya hilang gitu ya. Dan apabila ada menemui kewaspadaan nih, boleh disampaikan ke gatekeeper agar nanti bisa dibantu untuk meneruskan ke pihak berwajib ya. Apabila butuh bantuan nanti juga biar disampaikan di 0852 9000 1061.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Kami tunggu informasi dari Anda. Seteru Cakra sampaikan di 0852 9001061. Di ruang gatekeeper masih ada Muhammad Erga dan juga Intan Anggraini.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Cakra, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Jam 4 sore di kawasan Anda seperti apa, bisa terus Anda sampaikan update-nya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Pare Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare. Alamatnya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Informasi terakhir yang masuk ke ruang gatekeeper, di hari ini belum ada yang turun hujan ya, Seru Cakra. Nah ini BMKG tadi mengeluarkan peringatan dini cuaca wilayah Jawa Timur, di mana hanya ada beberapa wilayah di kabupaten, di Provinsi Jawa Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, yang dapat disertai dengan kilatan atau kilatan petir dan juga angin kencang. Di antaranya ada di Kabupaten Malang meliputi Kecamatan Pakisaji dan juga di Kabupaten Tuban meliputi Kecamatan Jatirogo dan sekitarnya. Potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat ini dapat meluas ke wilayah Kabupaten Blitar, di antaranya ada di Kecamatan Doko, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorjo, lalu juga di Kabupaten Malang meliputi Pagak, Poncokusumo, Wajak, Turen, Gunaglegi, Kalipare, Sumber Pucung, Kepanjen, Bululawang, Tajinan, Tumpang, Pakis, Ngajum, Wagir, Kromengan, Wonosari, dan Pagelaran. Dan dapat juga meluas di Kabupaten Tuban di wilayah Kenduruan, Bangilan, Bancar, Senori, Tambak Boyo, Singgahan, Kerek, Parengan, dan juga Montong, serta di Kota Malang, di Belimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan sekitarnya. Untuk wilayah Nganjuk tidak berpotensi terjadi hujan, termasuk wilayah Kediri maupun wilayah Madiun. Sepuluh menit lepas dari jam 4 sore, saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erga.
1: Ya, ini dari Warujayang menuju Merican, Mbak Hasanah menginformasikan arus lalu lintas aman saja untuk saat ini dan terlihat sampai di Simpang 4 Prambon. Untuk cuaca juga cerah, kemudian Bu Supini perjalanan dari Pace.

0: Ke acara Jamal.
1: Baik, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Novianto yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Johan mengabarkan lalu lintas untuk di wilayah Katang Kediri juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat.

0: Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yanto, perjalanannya sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk. Lalu lintasnya untuk di sore kali ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian Pak Wahyudi mengabarkan untuk perjalanan dan aktivitasnya sudah sampai di wilayah Ngantru Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah, Jamal.
1: Baik, terima kasih Hintan Anggraini di Catkibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Anda yang melintas di jalur-jalur utama ya, di sore hari ini kondisinya seperti apa, Setru Cakra? Boleh Anda sampaikan, termasuk juga di kawasan jalur tol, di pintu-pintu tol, seperti di Bandar Kedungmulyo, Jombang, di Tembelang, Jombang, atau di wilayah Nganjuk, di Begadung, Nganjuk. Monggo disampaikan di 0852-9001061. Cek informasi ke gatekeeper Erga.
1: Perjalanan dari Jombang ke Caruban, Pak Agus, saat beliau berada di kawasan SPBU Nguyangan, melaporkan juga arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca juga agak mendung sekarang. Kemudian Pak Dimas, perjalanan dari Wlingi menuju Blitar Kota sampai di Kanigoro, arus lalu lintas juga lancar untuk cuaca cerah. Selanjutnya dari Bu Rofiatun menginformasikan perjalanan dari Ngluyu ke Kertosono sampai di Pasar Lengkong, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Agung, perjalanan dari Pace ke Bagor sampai saat ini sampai di simpang 4 Plosong Nganjuk, arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah. Selanjutnya dari situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung, ramai lancar di kedua arahnya, informasi dari Pak Yuwono Jamal.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh Cakra. Sampaikan di 0852 9001061. Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai dari teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Yuk, tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran, hubungi sekarang juga di nomor 0851 6369 8384. Sekali lagi di 0851 6369 8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Saya ke gatekeeper Intan.
1: Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Inung yang ada di wilayah Talang Rejoso, dikabarkan untuk di sore kali ini cuaca juga sudah mulai mendung. Lalu lintas juga masih ramai lancar dengan kendaraan roda 2. Untuk di sore kali ini mau request lagu karena juga hari Minggu ya. Ini Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang ya.
1: Betul, ditunggu ya Bu Inung untuk requestannya. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Soleh yang saat ini juga melintas di wilayah Mojokendil Prambon Nganjuk. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah. Kemudian Pak Hamzah juga mengabarkan untuk lalu lintas di jalur utama Mojokerto untuk sore kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor dan roda 4. Cuaca dikabarkan juga cukup terik. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Heru melintas di jalur Ngunu Tulungagung. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu untuk sore kali ini BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk di wilayah Jawa Timur untuk di hari Minggu 21 Juni 2026 untuk masa berlaku sampai dengan jam 6 sore nantinya. Untuk wilayahnya di wilayah Jombang, kemudian Sidoarjo, Kediri, Tulungagung, Blitar, kemudian untuk di wilayah Malang, kemudian untuk di wilayah Tuban dan sekitarnya, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda yang sedang di perjalanan. Bisa terus sampaikan untuk perkembangannya seperti apa di 0852-9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Seluruh Cakra terkait dengan lomba PMR se-Kabupaten Nganjuk yang digelar oleh PMI Kabupaten Nganjuk. Saat ini sudah tersambung dengan Ketua PMI Kabupaten Nganjuk, Bapak Lis Handoyo. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Bapak Lis Handoyo?
1: Ya, baik, Mas. Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak, hari ini ada kegiatan lomba PMR ya, Pak, ya, se-Kabupaten Nganjuk ya?
1: Bukan hari ini, Mas. Rencana kegiatannya tanggal 23, 24.
0: Oke,
1: hari baik. Selasa dan Rabu, nanti dibuka awal pada hari Selasa pagi.
0: Pak Lis, kalau kegiatan lomba PMR ini seperti apa nantinya?
1: Ya, jadi ini begini, Mas. Ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan oleh PMI Kabupaten Nganjuk dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan Palang Merah Remaja. Adalah merupakan kegiatan ekstrakurikuler di masing-masing sekolah yang bergerak mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA. Karena memang setiap kali, setiap jadwal yang ditentukan, masing-masing sekolah kan ada kegiatan Palang Merah Remaja sebagai ekstrakurikuler. Sama seperti juga pramuka.
0: Oke.
1: Nah, kemudian sebagai upaya untuk lebih mendorong perkembangan PMR di sekolah menjadi lebih baik dan juga mengevaluasi mungkin ada apa yang harus disempurnakan, bagaimana juga mereka juga harus memiliki apa semangat untuk berkompetisi, maka diadakan semacam lomba PMR yang dikemas dalam judul Silaturahmi dan Kompetisi Palang Merah Remaja se-Kabupaten Nganjuk, baik sekolah negeri maupun swasta. Begitu, Mas.
0: Oke, baik.
1: Dan melibatkan kurang lebih sekitar 1.500 anak yang terlibat. Begitu.
0: Itu nanti masing-masing sekolah wajib mengikuti atau bagaimana, Pak Lis?
1: Ya, sifatnya kita terbuka ya. Siapa yang berkeinginan, sekolah yang berkeinginan mendaftar, itu dipersilahkan untuk mendaftar. Walaupun tidak bersifat wajib, tetapi responnya biasanya sangat tinggi, Mas. Karena di sekolah sudah ada
0: betul,
1: ekstra yang berjalan seperti itu.
0: Lalu untuk perlombaannya nanti, Pak, yang dinilai itu apa saja, Pak?
1: Banyak, Mas. Ada beberapa jenis lomba di situ yang merupakan materi-materi pelatihan setiap mengadakan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Di sana ada masalah kesehatan remaja, kemudian masalah pertolongan pertama, bagaimana anak-anak itu bisa melaksanakan kegiatan pertolongan pertama, kemudian juga kesehatan lingkungan, kemudian kemampuan untuk memberikan sosialisasi tentang donor darah, bagaimana bisa menyusun dengan cepat tandu untuk pertolongan pertama, terus kemudian bagaimana berkomunikasi tentang apa sosialisasi kepemimpinan. Banyak sekali itu di situ yang diujikan, yang dipertandingkan.
0: Okay.
1: Itu masuk Got Talent. Got Talent itu kemampuan, keterampilan tari, deklamasi, lomba puisi dan sebagainya. Paling tidak sekitar ada 7 jenis lombanya.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, baik. Harapannya untuk kegiatan lomba PMR se-Kabupaten Nganjuk ini seperti apa, Pak Lis?
1: Ya. Melalui kegiatan ini diharapkan akan semakin tumbuh dan berkembang kegiatan PMR di masing-masing sekolah. Karena di sana banyak manfaat yang bisa ditarik dari kegiatan ini, mulai dari mereka dilatih untuk menjadi seorang pemimpin, dilatih bagaimana dia bertoleransi, punya jiwa kemanusiaan yang tinggi, sikap saling tolong-menolong, bagaimana punya keterampilan membantu sesama kalau terjadi kedaruratan. Misalnya ada teman yang dalam kondisi sakit misalnya saja dan sebagainya. Ini materi-materi yang ada di dalam pelatihan Palang Merah Remaja. Nah, oleh karena itu ini semua diujikan di sekolah-sekolah, tapi di dalam ekstra, tapi sekarang dia ditampilkan, ditandingkan antar sekolah di kabupaten. gitu mas. Jadi menarik sekali.
0: Betul,
1: anak-anak
0: betul.
1: Seneng sekali itu.
0: Gitu. Oke, baik. Semoga nanti per lombaannya bisa lancar ya Pak ya. Pasti ramai juga ini. Ada ribuan pasti.
1: Insya Allah. Sebetulnya gini mas. Sebenarnya akan kita buka di alun-alun. Ada lomba di sana. Kita kemas ramai. Kemudian ada yang lomba yang di ruang itu di SMP 1 Nganjuk. Tapi sayangnya, ya. Terus ada kegiatan-kegiatan yang mendadak yaitu berupa pameran UMKM, UMKM di alun-alun.
0: Oh, Bayangkara nah, itu ya.
1: Bayangkara ya. Jadi ya sudah enggak apa-apa. Tapi kita menggunakan space-space yang ada di alun-alun untuk dijadikan arena lomba nanti.
0: Oke. Okay.
1: Begitu. Dan SMP 1 Nganjuk.
0: Baik.
1: Tidak mengurangi kesemarakan, Mas.
0: Betul, betul, betul, betul. Malah lebih ramai itu nanti.
1: Lebih ramai insyaallah. Kalau tidak ada acara, mungkin kita mengundang Pak Bupati atau Pak Wagub untuk bisa memimpin.
0: Siap.
1: Tapi ya monggo lah nanti gitu, kemana beliau longgar apa enggaknya akan kita ngatakan.
0: Baik. Gitu. Terima kasih banyak Pak Lis, semoga sukses. Gitu, Mas.
1: Amin. Terima kasih doanya.
0: Baik, terima kasih. Selamat.
1: Iya, selamat sore, Mas. Masih.
0: Baik, baru saja tersambung dengan Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Nganjuk, ada Bapak Dr. Andes Lis Hantoya MSI. Ini tadi terkait dengan rencana kegiatan lomba PMR se-Kabupaten Nganjuk.

0: Ya memang untuk hari-hari ini banyak banget kegiatan ya, selain dengan kegiatan apa itu namanya nyadran gitu ya di bulan Suro. Ini banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk di desa Ronggot, tepatnya di Dusun Dingin. Hari ini juga ada kegiatan, dan untuk selengkapnya saya sudah tersambung kembali dengan Bapak Camat Ronggot, Bapak Muhammad Makrub. Selamat sore Pak Makrub.
1: Selamat sore Mas, Mas Jamal.
0: Baik, kabar baik ya Bapak?
1: Baik, baik
0: ya. Alhamdulillah, tetap semangat ini ya.
1: Tetap semangat.
0: Pak Makrub, di Dusun Dingin ini kayaknya ada rame-rame nih bersih desa ya Pak ya?
1: Betul.
0: Baik, kegiatannya seperti apa Pak Makrub?
1: Ya ini dalam rangka nyadran atau bersih desa Dusun Dingin Desa Ngeronggot. Ini masyarakat mengadakan karnival ini ya. Jadi baris di setiap RT RW itu mengeluarkan baris dengan diiringi sound system.
0: Oke.
1: Sound horek gitu.
0: Waduh, artinya ramai sekali ya di apa namanya di sana ya.
1: Betul, sangat ramai. Ini sore semakin banyak pengunjungnya.
0: Oke. Yang, ya. Baik. Harapannya dengan adanya kegiatan ini seperti apa, Pak Makrub?
1: Ya, pertama wujud syukur masyarakat, yang kedua melestarikan budaya diiringi dengan kemajuan teknologi, teknologi digital, yaitu sound system yang luar biasa yang namanya sound org gitu. Harapannya masyarakat semakin maju dan apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Ini tadi kegiatan mulai jam berapa Pak Makrub?
1: Dimulai jam 2.
0: Oke, baik.
1: Sampai sekarang belum selesai ini finishnya, startnya.
0: Waduh, artinya banyak sekali ada ya Pak ya.
1: 13, sekitar 13 sound system yang mengiringi barisan atau karnival.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Makrub, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Ngeronggot Pak, silakan.
1: Ya, pertama semua masyarakat harus bersatu, kemudian tetap melaksanakan arahan petunjuk dari Kamtibmas, utamanya Pak Kapolsek yang selalu mengawal kegiatan masyarakat, dan harapannya ke depan juga tetap diuri-uri budaya nyadran ini supaya nanti masyarakat tidak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih banyak Pak Makrub atas informasi yang diberikan. Semoga nanti bisa sukses ya untuk kegiatan bersih desa di Dusun Dingin Desa Ngeronggot ini.
1: Amin. Terima kasih Mas.
0: Baik.
1: Mas Jamal.
0: Siap. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum Pak Makrub.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bapak Camat Ngeronggot, ada Bapak Makrub. Ini tadi terkait dengan bersih desa yang diselenggarakan di Dusun Dingin Desa Ngeronggot, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ini merupakan salah satu wujud syukur warga masyarakat ya. Ya, apa sajalah disyukuri ya, termasuk hasil buminya, kerukunannya begitu, dan tentunya ini merupakan bentuk gotong royong juga di tengah-tengah masyarakat yang tentunya ada gejolak harmonisasi juga ya, harmonisasi sesuatu yang lebih modern. Jadi boleh dikatakan ini adalah masa transisi ya. Kita dukung dan semoga tetap selalu aman.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
4: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2. Dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
3: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda yang sedang di perjalanan, boleh disampaikan ya di 0852 9001061.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kita ke berita nasional ya. Sru Cakra, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan batubara ke PT PLN Persero aman dan pemadaman listrik lebih terjadi berkaitan dengan aspek teknis operasional serta distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN. Menurut Bahlil, persoalan pemadaman listrik bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Ia menegaskan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional. Bahlil menjelaskan kebutuhan batubara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional sebesar 180 sampai dengan 190 juta ton. Jauh lebih banyak dari kebutuhan batubara secara nasional. Menurut Bahlil, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PT PLN. Ia mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, untuk memastikan langkah penanganan dilakukan secepat mungkin. Bahlil juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi guna mencegah gangguan serupa di masa mendatang. Sudah hampir masuk di jam 5 sore, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 5 ya, bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di minggu sore kali ini seperti apa cuaca di daerah Anda? Apakah cukup aman, nyaman, atau mungkin sudah ada yang mulai hujan ya beberapa daerah? Tentunya Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas ada Erga dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3 Desa Punten, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Bagaimana untuk suasana di hari Minggu sore ini, Sedulur Cakra? Apakah cukup menyenangkan? Karena beberapa daerah banyak sekali kegiatan masyarakat ya. Tentunya apakah membuat Anda untuk pergi ke sana? Atau mungkin saat ini sedang berada di rumah saja bersama dengan keluarga, juga bisa menyampaikan kira-kira untuk cuaca di daerah Anda seperti apa. Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon melalui 0852-9000-1061. Menit ke-9 lepas dari jam 5 sore, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ya, informasi masuk ini Intan ya. Dari Mas Agus, saat ini melintas di Pasar Ngeronggot. Beliau melaporkan untuk cuaca di sekitar Pasar Ngeronggot dan sekitar untuk saat ini cuacanya mendung Intan.
0: Oke.
1: Dan untuk arus lalu lintas juga ini terlihat sangat lancar ya, tak ada halangan apapun ya Intan ya. Kemudian ada informasi masuk juga dari Pak Edi. Selamat sore juga Pak Edi, menjelang petang ini dan semua pendengar Radio Cakra Krisna dimanapun berada. Beliau mau request lagu Intan.
0: Oke, apa ini?
1: Diputarkan lagu Kereta Senja dari Mas Nito Wijoyo atau Keliru dari Ruth Sahanaya.
0: Oke.
1: Beliau menambahkan lagu ini spesial untuk semua keluarga beliau yang sedang berkumpul saat ini Intan. Dan semua pendengar setia Radio Cakra Krisna. Kemudian informasi lalu lintas disampaikan oleh Pak Bagas Ari. Mengabarkan juga untuk situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri saat ini lancar di kedua arahnya, baik arah Kediri maupun Tulungagung. Selanjutnya juga dari Bu Andriani, perjalanan dari Baron Nganjuk menuju Surabaya saat ini melintas di flyover Peterongan Jombang. Arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar dan cuaca juga cerah. Kemudian dari Mas Nugroho mengabarkan juga saat ini di Nganjuk Kota, beliau sedang di rumah saja, arus lalu lintas ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2 serta cuaca juga mendung Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 5 lebih 16 menit. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Ivan tadi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Loceret sejauh ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Muhammad ini mengirimkan satu video kondisi terkini di Jalan Ayani Nganjuk ya. Ini okay. Cukup ramai. Selain warga

0: ke masyarakat yang ini ya, apa namanya, nongkrong ninja gitu ya.
1: Ninja ya, di sore.
0: Parkirnya kiri kanan kan full itu ya.
1: Full itu kan.
0: Ada juga ini masyarakat yang jogging. Jadi cukup ramai untuk sore hari ini, mohon untuk lebih waspada saja. Ada Pak Lukman, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Tulungagung saat ini melintas di jalur keras Kediri. Sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Ahmad, di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Barito masih aman lancar. Cuacanya juga disampaikan tidak hujan untuk sore ini, Intan.
1: Baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program Umroh Unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi yang nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat dengan masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman. Agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal di angka 37 juta rupiah, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa kunjungi di media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu, kabar duka datang dari Kabupaten Lumajang, seorang penambang pasir yang sebelumnya mengalami luka bakar parah akibat tertimbun material vulkanik panas Gunung Semeru, akhirnya meninggal dunia pada Minggu pagi 21 Juni 2026. Korban diketahui bernama Ferry Irawan yang berusia 33 tahun, warga Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sebelumnya, korban tertimbun material panas sisa awan panas guguran atau APG Gunung Semeru saat melakukan aktivitas penambangan pasir di kawasan aliran Sungai Besuk Kobokan pada Sabtu dini hari. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar hingga sekitar 80% di sekujur tubuhnya dan sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang. Manajer Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang, Dwi Nur Cahyo, mengatakan korban dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang kembali menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan pasir pada malam hari maupun di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Selain potensi erupsi, material vulkanik yang terlihat dingin di permukaan ternyata masih dapat menyimpan suhu panas yang sangat tinggi dan membahayakan keselamatan para penambang.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib sedulur cakra untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di minggu malam? Apakah kondisi jalanan, jalur utama, kemudian jalur dalam kota aman, lancar, atau sebaliknya sudah mulai ramai dengan pengguna jalan? Kabarkan melalui 0852 9000 1061.

0: Zona Chakra.
1: Listrik. Tepat tanggal 27 Oktober menjadi salah satu hari nasional yang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Kembali ke masa di mana listrik telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah penemuan yang mengubah dunia. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640 sebelum Masehi. Di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Fenomena ini dinamakan fenomena listrik statis. Selanjutnya pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan. Ketika itu Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821, lewat baterai, beliau mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian Faraday memiliki hipotesis jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Ia pun menggunakan lilin tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet. Ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday berkesimpulan, jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah, Faraday menemukan adanya industri elektromagnetik.
0: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Sohi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini melintas di jalur Saradan Madiun masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Irwan, di kawasan Kunjang Kediri juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan juga cerah, tidak turun hujan. Pak Firdaus, di jalur Warujaya Nganjuk yang ke arah Prambon Nganjuk juga aman, tidak ada hambatan. Kendaraan yang melintas cukup ramai untuk malam hari ini, rata-rata juga masih di kendaraan pribadi roda 4, sementara untuk cuacanya juga disampaikan tidak hujan. Satu lagi dari Pak Adam, tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Lamongan menuju ke arah Nganjuk, saat ini melintas di jalur Kabuh Jombang, masih aman lancar, cuaca tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik. Dari Jamal, saya geser ke Erga, silakan.
2: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa kemandirian pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah di antara beragam tantangan global saat ini, mulai konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia. Untuk itu, Gibran mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, antara lain lewat pemangkasan 145 regulasi distribusi pupuk subsidi yang memberi manfaat langsung kepada petani. Gibran menilai Indonesia telah semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat petani dan nelayan yang didukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Gibran saat membuka pekan nasional ke di petani dan nelayan tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu 20 Juni 2026. Sementara Mentan atau Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa target swasembada pangan yang semula diproyeksikan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam 1 tahun. Visi tersebut tercapai dengan catatan kenaikan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil, yang mendorong stok pangan nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton, menjadi terbanyak sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, kesejahteraan menunjukkan peningkatan. Harga gabah kini berada pada level Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah. Sementara nilai tukar petani atau NTP mencapai 127 atau tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Selain itu, nilai ekspor pertanian meningkat Rp166 triliun, sehingga total ekspor pertanian nasional mencapai Rp765 triliun. Pemerintah pun bergerak menyiapkan program bantuan bibit gratis untuk komoditas strategis seperti kakao, kelapa, tebu, dan komoditas perkebunan lainnya yang akan mencakup lahan seluas 870.000 hektar. Intan.
0: Baik, terima kasih Erga dan Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Minggu kali ini cuaca cukup bersahabat seluruh cakra sedari pagi sampai dengan petang kali ini ya. Beberapa daerah dikabarkan juga masih aman untuk cuacanya. Jadi cocok untuk di minggu malam melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira bagaimana agenda Anda di hari Minggu sedari pagi tadi? Apakah berjalan dengan lancar untuk aktivitasnya? Anda juga bisa bagikan ya untuk momen kebahagiaan Anda di hari Minggu ini seperti apa? 0852 9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group, dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Timur melaporkan sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur saat ini sedang mengalami hari tanpa hujan atau kita sebutnya HTH dengan durasi yang cukup panjang. Bahkan, beberapa daerah telah memasuki kategori sangat panjang, yaitu mencapai 31 hingga 60 hari berturut-turut tanpa adanya hujan. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, kondisi HTH di Jawa Timur secara umum berada dalam kategori pendek selama 6 sampai 10 hari dan panjangnya itu selama 21 hingga 30 hari. Namun, kategori sangat panjang, yaitu di mana 31 sampai 60 hari tercatatkan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Blitar, kemudian Bojonegoro, Jember, Kediri, Lumajang, Madiun, Magetan, kemudian wilayah Malang, Nganjuk juga termasuk, kemudian wilayah Ngawi, Pacitan, dan Probolinggo. Masuknya Kabupaten Nganjuk dalam daftar wilayah yang mengalami hari tanpa hujan sangat panjang menjadi indikasi bahwa musim kemarau di wilayah tersebut mulai menguat. Kondisi ini tentunya berpotensi menyebabkan berkurangnya ketersediaan air, terutama di daerah yang mengandalkan pasokan air dari sumber-sumber alami. Selain itu, BMKG juga mencatatkan distribusi curah hujan pada dasarian 2 Juni 2026 atau periode 11 hingga 20 Juni di sebagian besar wilayah Jawa Timur berada dalam kategori rendah. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut pada dasarian 3 yaitu Juni 2026 atau periode 21 hingga 30 Juni. Tentunya tuh di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira cuaca di daerah Anda seperti apa, apakah masih aman saja, lalu kira-kira untuk di petang kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan. 0852 9001061.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Malam hari ini masih bersama dengan saya, Intan Nanggraini, yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Spesial hari Minggu ya, bagaimana? Anda bisa request lagu ya tentunya. Untuk lagu kesukaan Anda ini apa kira-kira? Anda bisa kirimkan ya untuk judul lagunya, kemudian penyanyinya siapa. Nah, ini langsung saja kirimkan ya melalui 0852-9001. Tentunya namun jangan lupa ditambahkan ya untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa. Di ruang gatekeeper masih ada Erga dan Jamal. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Untuk di malam hari ini cuaca cukup cerah ya, tidak hujan untuk di beberapa daerah. Untuk di minggu malam kali ini cocok untuk melakukan perjalanan ya ataupun aktivitas. Kira-kira bagaimana untuk agenda Anda minggu ini ya, sedari pagi tadi sampai dengan malam hari ini, apakah berjalan dengan lancar bersama dengan keluarga, rekan kerja atau mungkin rekan SMA ya? Ini juga bisa ditambahkan. Kira-kira apakah cukup menyenangkan untuk di momen minggu kali ini? Ada bisa kabarkan juga atau mungkin by telepon ya, ngobrol bareng dengan saya, memberikan informasinya, menceritakan untuk di momen-momen hari minggunya seperti apa. 0852 9001 61. Jam 6 lebih 10 menit, beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk jalur dalam kota ataupun jalur utama ya. Sejauh ini juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di malam kali ini. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk di malam kali ini. Kira-kira untuk Anda warga Nganjuk, apakah sudah datang di Pasar Rakyat? Karena mengingat ada 150 stand lebih yang memeriahkan untuk di Pasar Rakyat tersebut. Kira-kira Anda apakah sudah jalan-jalan ke sana, tepatnya di alun-alun Nganjuk ya. Ini juga bisa menambahkan kira-kira suasananya untuk di hari ketiga ya, karena untuk awal pembukaan seremoni itu berlangsung di hari Jumat 19 Juni 2026. Karena untuk Pasar Rakyat sendiri ini yaitu dalam memperingati Hari Bhayangkara ke-80 di tahun 2026.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi.

0: Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Erga, silahkan.
1: Informasi masuk dari Mas Eko. Menginformasikan perjalanan dari Nganjuk Kota ke Jombang saat ini telah melintas di Simpang Menggreng. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk cuaca juga bersahabat. Kemudian Bu Rini Prastiwi juga menginformasikan perjalanan dari Ngronggot ke Pare melintas di Simpang 4 Bogo, arus lalu lintas juga terpantau lancar. Kemudian untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Mbak Dwi Ayu, perjalanan dari Prambon menuju Lengkong sampai di Simpang 4 Pasar Baron, arus lalu lintas lancar dan cuaca juga bersahabat. Kemudian dari Kediri menuju Surabaya, Ibu Hartini menginformasikan saat ini sampai dan berhenti sejenak di SPBU Perak Jombang. Arus lalu lintas terpantau lancar dari kedua arahnya, untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Mas Angga Hermanto menginformasikan perjalanan dari Nganjuk ke Surabaya melalui jalur bawah. Saat ini sampai di kawasan SPBU Balong Bindo, arus lalu lintas aman saja dan cuaca juga bersahabat, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Peter Sutomo Nganju. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya. Lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari, dan beberapa buku yang bersifat biografi Dr. Sutomo.

dan saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya. Karena di sini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo, oleh karena itu Harmoko pada saat itu sebagai Menteri Penerangan mengusulkan tempat ini untuk dibebaskan, dijadikan sebuah monumen. Semula pemerintah hanya membangun monumen sebagai pengingat Dr. Sutomo, namun seiring berjalannya waktu terbentuklah museum.

0: Sementara itu, seorang lanjut usia atau lansia di Kabupaten Malang menjadi korban perampokan disertai penyekapan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Minggu 21 Juni 2026 dini hari. Korban diketahui berusia sekitar 70 tahun. Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara berpura-pura sebagai tamu, sebelum kemudian melakukan aksi kejahatan dengan mengikat serta menyekap korban menggunakan kain dan kantong kresek di bagian wajah agar tidak bisa berteriak. Dalam kejadian tersebut, pelaku membawa barang berharga milik korban, termasuk kendaraan roda 4 jenis Honda Jazz yang kemudian dibawa kabur dari lokasi kejadian. Setelah berhasil melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban yang dalam kondisi terikat akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat meski mengalami syok berat akibat kejadian tersebut. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku, termasuk memeriksa sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mengungkap identitas pelaku serta keberadaan kendaraan yang dibawa kabur. Menit ke-23 lepas dari jam 6 petang, cek informasi ke Gatekeeper Erga, silakan.
1: Ya, informasi masuk dari Mbak Ana, ini menginformasikan Intan. Kak, sini cuaca panas sekali, Kak.
0: Wah, panas ya, di mana itu?
1: Di Kertosono.
0: Kertosono
1: ini.
0: Ya, Padantoyo itu ya biasanya, oke.
1: Okay. Untuk laporan lalu lintas, rame. Dan beliau juga request lagu,
0: Intan. Apa itu?
1: Lagu Jogja Katon.
0: Jogja Katon, oke.
1: Sehat selalu kru Cakrakrisna semua, sehat juga Mbak Ana. Kemudian dari Mas Taufik yang berada di Ngawi ya ini Intan.
0: Oke.
1: Mengabarkan di Ngawi ini tidak hujan dan suhunya mencapai 31 derajat Celcius ini Intan ya.
0: Oke, cukup panas ya.
1: Benar. Kemudian informasi masuk juga dari Pak Anwar menginformasikan arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Pace. Kondisi lancar di kedua arahnya, cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari perjalanan Bu Sumawati dari Tulungagung ke Kediri sampai di SPBU Ngantru, arus lalu lintas lancar didominasi dengan kendaraan pribadi. Untuk cuaca juga cerah bersahabat. Kemudian situasi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi Blitar lancar. Informasi dari Mas Yaki dan untuk cuaca juga bersahabat Intan.
0: Oke, baik, dari Erga saya geser ke Jamal, silakan.
2: Pak Viko, di jalur Pelemahan Kediri, malam hari ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Ridwan, perjalanan dari kota Kediri menuju ke arah Kertosono Nganjuk lewat Jongbiru Kediri sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Ada info disampaikan oleh Pak Prasetya, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Ngawi saat ini sampai di kawasan Madiun juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Lalu juga ada Pak Randy, tadi mengabarkan di sekitaran Nganjuk Kota, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, masih aman lancar, tidak ada hambatan, cukup ramai untuk malam hari ini didominasi kendaraan roda 4. Cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Muhammad Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama, jalur dalam kota ya, Anda juga bisa sampaikan kira-kira seperti apa. Update cuaca jangan lupa ya, Anda bisa tambahkan, karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya.

0: Barusan saja saya putarkan lagu Yogyakarta ya. Tadi requestan dari Mbak Ana yang ada di Pandantoyo Kertosono. Kira-kira Sedul Cakra mau diputarkan lagu apa lagi ya? Mumpung hari Minggu bisa request lagu kesukaan Anda. Boleh pop, boleh dangdut, kemudian juga boleh pop barat juga bisa. Monggo ya, Anda bisa kabarkan ke kami di 0852 9010 61.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sementara itu dalam waktu kurung 2 hari berturut-turut ya, untuk di wilayah Kabupaten Kediri dilanda 4 peristiwa kebakaran yang terjadi di lokasi yang berbeda. Insiden tersebut meliputi kebakaran rumah warga, kemudian lahan jati, hingga pabrik arang yang seluruhnya membutuhkan penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono juga menyampaikan bahwa seluruh peristiwa kebakaran terjadi sejak hari Sabtu 20 Juni 2026 hingga Minggu 21 Juni 2026 dini hari yang dipicu oleh faktor kelalaian hingga kondisi musim kemarau. Kebakaran pertama terjadi di dusun atau desa Jong Biru, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri pada hari Sabtu 20 Juni 2026 siang. Sebuah rumah milik warga dilaporkan terbakar setelah aktivitas memasak dengan kompor yang diduga ditinggalkan dalam kondisi menyala. Api kemudian merembet ke tumpukan ban di area sekitar sehingga mempercepat penyebaran kobaran api. Petugas damkar segera dikerahkan ke lokasi dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kemudian, kebakaran kedua terjadi di wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang menghanguskan area lahan jati cukup luas. Api pun diduga berasal dari pembakaran sampah yang tidak dipastikan padam sebelum ditinggalkan oleh warga. Kondisi angin kencang serta medan yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman berlangsung lebih lama. Dan tentunya petugas gabungan harus berupaya ekstra untuk mencegah api meluas ke area lain. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silahkan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Yudi, perjalanan dari Ngurah Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota. Saat ini melintas di jalur Pare Kediri masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah, tidak turun hujan. Pak Ilham, di kawasan Mojoroto Kota Kediri malam hari ini cuaca tidak hujan, arus lalu lintas masih ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Sementara itu ada info juga disampaikan oleh Pak Halim, perjalanannya dari Kertosono menuju ke arah Jombang lewat jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang, sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan. Rata-rata yang melintas untuk saat ini di kendaraan roda 4, sementara untuk cuacanya disampaikan juga tidak turun hujan. Pak Hengki, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro lewat jalur Rejoso, sejauh ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan tidak hujan. Lalu ada informasi juga disampaikan oleh Pak Munawar, pelintas di kawasan Prambon Nganjuk. Malam hari ini cuaca disampaikan tidak hujan, arus lalu lintas juga disampaikan aman lancar, Intan.
0: Baik, terima kasih Jamal. Saya lanjut ke Erga, silakan.
2: Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, mengatakan tidak ada masalah pasokan batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Dalam keterangannya hari ini, Minggu 21 Juni 2026 di Jakarta, dia bilang pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah bukan akibat kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Tapi pemadaman listrik bergilir terjadi karena aspek teknis, operasional, serta distribusi yang merupakan tanggung jawab PLN. Menteri ESDM menjelaskan kebutuhan batubara PLN secara nasional sekitar 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah menugaskan perusahaan-perusahaan batubara nasional untuk menyediakan 180 hingga 190 juta ton. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dari kebutuhan batubara secara nasional per tahunnya. Lebih lanjut lagi, Bahlil menyatakan sudah berkomunikasi langsung dengan Darmawan Prasojo, selaku Direktur Utama PT PLN, supaya segera mengatasi persoalan listrik. Pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi. Artinya pelaksanaan teknis di lapangan sekarang jadi fokus utama PLN. Kemudian Ketua Umum DPP Partai Golkar itu meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat mitigasi sehingga tidak terjadi lagi gangguan serupa di masa mendatang. Intan.
0: Baik, terima kasih Erga dan Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Proskill Institute. ESA Proskill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap untuk bekerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kemudian crane hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Proskill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Proskill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851 6369 8384. Sekali lagi di 0851 6369 8384. ESA Proskill Institute, siap kerja, siap sukses, dan siap masa depan.

0: Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana Sedulur Cakra untuk di jam 6 lebih 45 menit? Apakah terkendala oleh kewaspadaan? Nah, ini kira-kira kewaspadaannya apa? Kemudian lokasinya di mana? Anda bisa share lokasi saja ya, apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut. Nanti biar teman-teman gatekeeper bantu bacakan untuk lokasi Anda. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Erga, silakan.
1: Pak Anwar menginformasikan arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Pace lancar di kedua arahnya, untuk cuaca juga cerah. Kemudian Mbak Rizka, perjalanan dari Kediri ke Jombang sampai di Pasar Kunjang, untuk mengabarkan juga arus lalu lintas di kawasan tersebut ramai lancar dan cuaca juga cerah bersahabat. Kemudian Pak Endro, perjalanan dari Pace menuju Kertosono sampai saat ini berada di kawasan SPBU Tanjung Anom, arus lalu lintas lancar, untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari perjalanan Pak Hasan ya, dari Nganjuk menuju Mojokerto sampai di Simpang 3 Perak, arus lalu lintas lancar juga, untuk cuaca juga cerah. Kemudian Mas Irfan, perjalanan dari Pace ke Wilangan Tugu Adipura, di kawasan Tugu Adipura lancar, untuk cuaca juga bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Masih terkait dengan 4 kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri dalam 2 hari Sedulur Cakra, tadi lokasi pertama dan kedua sudah saya informasikan. Lanjut untuk informasi ketiga, yaitu masih di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026 malam, yang menghanguskan sebuah rumah warga. Api pertama kali diketahui muncul dari bagian plafon saat penghuni rumah sedang beristirahat. Berdasarkan dugaan awal, kebakaran dipicu oleh adanya korsleting kelistrikan. Untuk penanganan, Damkar Kabupaten Kediri mengerahkan beberapa unit dari pos Ngadiluwi dan Grogol, serta mendapatkan bantuan dari Damkar Kota Kediri. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian yang terakhir, lokasi keempat terjadi menjelang dini hari di Dusun Kerajan, Desa Duku, Kecamatan Ngadiluwi, Kabupaten Kediri. Sebuah pabrik arang dilaporkan terbakar setelah api sisa pembakaran, yaitu menjambar bahan baku di sekitarnya. Petugas damkar berhasil memadamkan api sebelum meluas ke area lain. Kerugian akibat kejadian ini relatif lebih kecil dibandingkan insiden sebelumnya, namun tetap menimbulkan dampak pada aktivitas produksi. Pihak Satpol PP Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama dalam aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran seperti pembakaran sampah dan penggunaan api terbuka tanpa pengawasan. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah potensi korsleting yang dapat memicu kebakaran. Dan tentunya seluruh titik kebakaran telah berhasil dipadamkan dan tidak ada laporan korban jiwa dalam seluruh kejadian tersebut.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0852-9000-1061. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Kondisi jalanan untuk di malam hari ini apakah aman, cukup lancar, atau sebaliknya? Di malam kali ini sudah hampir mendekati jam 7 malam. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat malam Seru Cakra, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, sampai dengan nanti di jam 8 malam akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda. Ruang Gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Muhammad Erga. Anda bisa terus bagikan untuk informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca di jalur-jalur atau wilayah yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu. Sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda, Seru Cakra yang berada di kawasan Blora, Jawa Tengah dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung. Alamatnya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dengan sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Kalau dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: 8 menit lepas dari jam 7 malam, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pak Supriyono mengabarkan aktivitas perjalanannya untuk di malam kali ini beliau sudah sampai di seputaran Kujang Kediri akan mengarah ke Jombang. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat, tidak hujan. Kemudian Pak Santoso, perjalanan dari Baron Nganjuk arah ke Madiun saat ini juga dikabarkan lalu lintas untuk jalur utama Nganjuk-Surabaya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, tidak hujan untuk di malam hari ini. Bu Rina yang ada di wilayah Sawahan Nganjuk mengabarkan kondisi jalanan untuk di malam hari ini juga masih aman untuk di jalur pedesaan. Cuaca dikabarkan juga tidak hujan. Kemudian Mbak Ima mengabarkan perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung melintas di jalur Keras Kediri, lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan untuk di malam hari ini juga tidak hujan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan PK3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Kang Zen ya, untuk di malam hari ini ternyata aktivitasnya kulineran ya, Jamal. Ini di salah satu Jalan Wilis ya, ini di daerah Kramat, yaitu untuk di malam hari ini kulinerannya yang simple-simple saja tapi kenyang, yaitu siomay ya, siomaynya ambil sendiri, jadi model prasmanan begitu.
0: Oh apa itu namanya? Mm-mm. All you can eat, bukan?
1: Iya, jadi itu bisa pilih sendiri.
0: Oh,
1: terus
0: iya.
1: Katanya Kang Zen toppingnya juga banyak Jamal. Oh. Untuk di sana itu. Uh-uh. Nah kalau untuk Kang Zen ini tadi yang paling dibanyak itu yang ada parinya.
0: Oh suka pare ya berarti ya?
1: Jamal suka pare.
0: Orang Pare saya suka. Oh,
1: bukan itu bukan beda ya? Konsep ya. Gitu. Maksudnya Pare ini loh yang ada di somai.
0: Oh itu, gak doyan saya.
1: Gak begitu doyan ya.
0: Walaupun karena, kalau kopi pahit, saya kan suka kopi pahit ya. Tapi kalau makanan Pare, okay, saya gak bisa makan
1: dulu
0: itu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi meskipun ditambahi ada tambahan toppingnya itu masih tetap skip ya Jamal.
0: Tetap aja, tetap kerasa pahitnya soalnya.
1: Nah iya, kalau Kang Zen enggak, yang dibanyakin itu malah parinya.
0: Oh, suka orang pare juga ini,
1: nah,
0: jangan-jangan.
1: Aduh, jangan dong ya, ini sudah solo out ini Kang
0: Zen.
1: Oh
0: gitu,
1: iya. Nah, ini dengan makanan yang simple tapi ngenyangin, tapi ditambah juga minumannya yang full topping juga, es oyen. Soyen ya. Kemudian untuk penilaiannya katanya kalau untuk siomaynya 7, es oyennya 8.
0: Loh, kenapa 7 kan banyak parenya?
1: Nah, iya. Gimana Kang Zen kok
0: bumbunya kurang masuk mungkin?
1: Iya, mungkin bumbunya ya. Kan kalau

0: somai kan biasanya enak gak, enak gaknya itu kan di bumbunya ya Jamal.
1: Itu
0: ya?
1: Gongnya itu.
0: Gongnya itu ya, bumbu kacangnya itu mungkin ya Kang Zen ya bisa ditambahkan. Untuk cuaca juga cukup cerah ya Jamal untuk di malam hari ini, tidak hujan. Lalu ini mau request lagu dari Green Day, Wake Me Up When September End, begitu.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu dulu Kang Zen ya, nanti akan diputarkan sama Mas Jamal. Ini bisa ditambahkan, habis ini bergeser kemana Kang Zen setelah kulineran di hari Minggu ya, kali ini bisa diinfokan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Saputra, melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya wilayah Ngeronggo. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cuaca dikabarkan tidak hujan. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Rozikin ya, yang saat ini melintas di jalur Kediri, tepatnya di wilayah Santren. Lalu lintas jalur utama juga sejauh ini masih aman, ditambahkan ya untuk cuaca juga tidak hujan. Kemudian Mas Taufik yang ada di wilayah Ngawi juga masih pantau 106,1. Wilayah Ngawi juga masih sama, cuacanya cukup cerah, tidak hujan untuk di malam hari ini. Kira-kira aktivitas apa Mas Taufik yang Anda lakukan ya, juga bisa ditambahkan untuk di minggu malam. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Hendri, perjalanan dari Kertosono arah ke Jombang, lalu lintas juga masih aman, cuaca dikabarkan tidak hujan, Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ada yang ketinggalan ya, Erga silakan.
4: Ya, informasi masuk dari Pak Sukandar ya, mengabarkan dari kawasan Simpang Bugu Plemahan, mengabarkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari berbagai arah dan cuaca di sekitar lokasi juga dilaporkan cerah. Kemudian Pak Harjo saat ini dari Ngawi menuju Ponorogo melintas di kawasan Simpang Mawaspati, arus kendaraan ramai lancar dari ketiga arah. Beliau melaporkan juga kondisi cuaca bersahabat. Kemudian Bu Ayu Sukma ya melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Mojoroto Kota Kediri terpantau ramai namun tetap lancar, cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Pak Sutani melaporkan saat melintas di kawasan Simpang Pasar Geringging, kondisi ramai lancar dominasi dengan kendaraan pribadi roda 2 dan 4, cuaca juga bersahabat, Jamal.
1: Terima kasih Muhammad Erga. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut hubungi 0813 36820 0320 atau 0888 7010 237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedulur Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari, berangkat dari Surabaya pada tanggal 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Makkah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta, rupiah. Kini diskon menjadi Rp35 juta 500 ribu saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851 1317 9212. Sekali lagi 0851 1317 9212 atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Ya, sementara itu Seru Cakra sampai dengan malam hari ini beberapa informasi yang masuk ke ruang siar, ke ruang gatekeeper ya. Ini juga seluruhnya di wilayah Kabupaten Nganjuk tidak ada hujan, arus lalu lintas juga aman lancar, hampir tidak ada kemacetan untuk hari ini. Begitupun di beberapa daerah sekitar seperti di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, termasuk di wilayah Jombang, di Madiun, lalu juga di Bojonegoro semuanya masih aman, tidak ada hujan atau mendung, hanya mendung saja gitu ya. Namun untuk perjalanan ini pasti juga dinamis banget gitu ya. Anda bisa terus sampaikan untuk update-nya di 0852-9001061.
1: Mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: ke gatekeeper Intan.
1: Mas Taufik ya, juga masih pantau 106,1. Ini mau request lagu ya, Jamal. Dari Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih, begitu. Oke, baik, ditunggu dulu ya Mas Taufik untuk requestannya, akan diputarkan nanti ya. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Munif yang saat ini juga perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Lalu lintasnya juga masih aman, malah cenderung sepi untuk di malam hari ini. Cuaca juga cukup bersahabat, tidak hujan. Pak Santoso mengabarkan kandangan Kediri arah ke Pujon Malang, lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Kemudian Mbak Widya ini juga mengabarkan untuk di wilayah Simpang 4 Garuda Pare Kediri, lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca juga untuk di malam hari ini cukup bersahabat, tidak hujan. Bu Sania mengabarkan perjalanan dari Joho Pace arah ke Grogol, posisi saat ini juga sudah sampai di seputaran Tarokan Kediri. Jalan Raya Nganjuk Kediri juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, tidak hujan. Kemudian Bu Cynthia juga menginformasikan posisi berada di seputaran Ngasem Kediri. Cuacanya juga untuk saat ini masih aman, tidak hujan. Kondisi lalu lintas malam hari ini juga cukup ramai, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap menampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
5: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
5: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
5: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: punah harapanku.
1: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Viata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
2: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, Bank Indonesia mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari rambatan kenaikan harga global atau imported inflation, hingga risiko gangguan cuaca akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua tahun ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Budiman mengatakan bahwa meskipun inflasi saat ini masih berada dalam rentan sasaran, tekanan dari faktor eksternal dan cuaca perlu diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas harga. Menurut Aida, dampak imported inflation dapat terlihat pada kelompok harga yang diatur pemerintah, terutama setelah adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi, dan diperkirakan perubahan harga energi tersebut memberikan kontribusi sekitar 0,25% terhadap inflasi. Selain itu, tekanan juga dapat muncul dari kelompok komoditas pangan bergejolak. Namun, risiko ini dari sisi pupuk dinilai masih terbatas karena kapasitas produksi domestik masih mencukupi. Sementara itu, risiko cuaca menjadi perhatian khusus seiring meningkatnya potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung mulai akhir Juni hingga Oktober atau November 2026. Kendati demikian, Aida menegaskan bahwa berbagai langkah antisipasi telah disiapkan melalui koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proyeksi inflasi memang mulai mengalami peningkatan, tetapi seluruhnya masih berada pada target inflasi 2,5 plus minus 1%. Jadi paling tinggi ialah 3,5% dan itu masih dalam target. Senada dengan Aida, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali menyebut inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08% secara tahunan. Masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia. Namun inflasi kelompok volatile food mencapai 6,24% secara tahunan dan menjadi perhatian utama karena dampaknya paling dirasakan masyarakat di daerah. Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia, sebanyak 25 provinsi masih mencatat inflasi dalam rentang sasaran pada Mei 2026. Meski demikian, terdapat 13 provinsi yang mulai menunjukkan tren kenaikan inflasi dan mendapatkan perhatian khusus, antara lain Papua Barat dengan inflasi 5,94%, Aceh 5,12%, dan Kalimantan Tengah 4,55%. Rigi menjelaskan tekanan inflasi tersebut telah mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Risiko ini berpotensi meningkat apabila El Nino menekan produktivitas pertanian, terutama di wilayah Indonesia Timur. Untuk meredam dampak tersebut, Bank Indonesia bersama 46 kantor perwakilan di daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat atau TPIP dan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Rigi menyebut upaya tersebut dilakukan antara lain melalui program gerakan pengendalian inflasi pangan sejahtera guna menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan menstabilkan harga pangan. Di sisi kebijakan, Bank Indonesia juga menegaskan akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi melalui bauran kebijakan moneter yang konsisten. Sementara itu, kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, dan dukungan terhadap sektor real akan terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Tetap waspada dan hati-hati, Seru Cakra. Malam hari ini memang belum ada informasi adanya peningkatan volume kendaraan ya di beberapa titik, terutama di wilayah Kabupaten Nganjuk. Tapi biasanya di berbagai perbatasan, misalnya seperti di Mengkreng, lalu di Wilangan, dan beberapa perbatasan lainnya di beberapa titik, ini semakin malam akan semakin ramai karena memang akan ada kendaraan-kendaraan logistik yang mulai beroperasi pada malam hari. Misalnya saja di jalur utama seperti di Sukomoro, di Baron, lalu juga di Kertosono termasuk ya. Ini biasanya banyak truk-truk muatan lintas kabupaten, lintas provinsi, ini yang sudah mulai melintas. Maka mohon untuk lebih waspada saja, selalu perhatikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda, dan jangan lupa untuk terus berbagi informasi. Apabila Anda menemui kewaspadaan, ini boleh disampaikan juga di 0852 9001061. Dan sudah hampir masuk di jam 8 malam, saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat malam.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 8 malam, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira bagaimana untuk di minggu malam, apakah cukup menyenangkan atau tidak perjalanan Anda? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061. Di ruang gatekeeper tentunya saya masih ditemani tugas, ada Erga dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasi berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebihnya 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Di hari Minggu harus tetap happy ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira sedari pagi sampai dengan malam kali ini bagaimana? Apakah Anda happy dengan kegiatan Anda? Anda bisa kabarkan 0852-9000-1061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Samsudin. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Intan.
0: Oke, gimana kabarnya Pak Samsudin? Minggu malam sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat. Terus semangat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Happy nggak Pak Samsudin hari Minggunya?
1: Harus happy.
0: Harus happy ya, Pak ya. Pokoknya weekend happy dan tetap semangat. Iya, ini berada di mana? Perjalanan atau di mana, Pak?
1: Dari Madiun menuju ke Nganjuk, tepatnya kita minggir sejenak ke 626 rest area.
0: Alhamdulillah, istirahat sejenak ya Pak ya, setelah perjalanan cukup panjang. Sudah makan malam ini Pak?
1: Makan sore.
0: Oh, makan sore. Oke, baik. Ini tadi dari Madiun berangkat jam berapa Pak, kalau boleh tahu?
2: Dari Madiun kita berangkat pukul 15.
0: Jam 3 sore tadi ya.
2: Betul sekali. Terus kita balik sekitar pukul 19.30 tadi.
0: Oke, jadi barusan saja ya, setengah jam yang lalu ya Pak Samsudin.
2: Betul sekali. Untuk lalu lintas dari Madiun menuju ke Nganjuk lewat Tol Dumpil cukup ramai, Pak. Cukup ramai yang dari arah barat ini.
0: Oke, oke. Yang dari sebaliknya gimana Pak? Timur aman? Ramai juga kah?
2: Ya, aman, tapi tidak masih tidak seramai dari barat ke timur.
0: Gitu. Oke, baik. Gimana ini Pak Samsudin, sudah mengicipi jajanan yang ada di Pasar Rakyat belum? Gimana Pak?
2: Sementara belum.
0: Oh, belum sementara. Waduh. Lah ini belum ke sana ternyata Pak Samsudin.
2: Senang sekali karena masyarakat Nganjuk juga menikmati setiap malam. Ini cukup ramai juga, Mbak. Kemarin kita mau lewat giat gitu aja enggak bisa. Kita ngalai
0: merdeka itu berlangsung sampai 28 Juni ya Pak Samsudin ya. Enggak boleh tak Pak diperpanjang itu sampai 30 gitu.
2: Maunya demikian, Mbak, karena nanti giat yang lain itu nanti juga disambung. Ntar lagi ada siraman, terus berikutnya istudo, terus berikutnya juga ada lagi nanti hari upacara hari Bhayangkara juga, Mbak. Tentunya betul, mungkin dari panitianya juga mempertimbangkan itu juga, Mbak.
0: Oh iya, untuk siraman sedudonya nanti Juli ya Pak ya?
2: Kelihatannya maju.
0: Oh,
2: 28 Juni
0: Minggu gak Pak itu?
2: Betul, nanti akan kami informasikan ketika nanti sudah up. Nanti pasti masyarakat ini yang ditunggu kapan dan seterusnya nanti akan.
0: Tapi tentunya ini sudah ada persiapan Pak sejauh ini?
2: Sudah Mbak. Dari Pak juga sudah apa itu mempresentasikan kaitannya giat yang akan siraman itu.
0: Oke, baik-baik. Jadi diselenggarakannya 28 Juni ya Pak ya, maju ya Pak ya.
2: Ya, semoga tidak ada perubahan lagi. Kemarin sudah final.
0: Sudah finalnya bertepatan di 28 Juni ya Pak ya. Tapi untuk saat ini persiapan sudah berapa persen Pak itu untuk siraman sedudo nantinya?
2: Siraman untuk peraga, terus berikutnya yang lain dan seterusnya sudah ada koordinasi Pak dengan pihak penyelenggara, dengan pihak yang berkaitan dengan apa itu vendor ataupun yang di apa itu yang dilibatkan dalam siraman judul ini.
0: Ini masyarakat umum bisa menyaksikan Pak? Boleh?
2: Boleh.
0: Boleh nggak?
2: Boleh, boleh, boleh. Boleh, los.
0: Los ya Pak.
2: Ketika
0: itu

0: Nganjuk.
1: Langsung pulang, terus nanti ketika rangkaian dan seterusnya nanti begitu kita sudah siap, pasti akan kita informasikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk.
0: Baik, siap. Tak tunggu ya Pak ya. Nganjuk soalnya banyak sekali kegiatan, rangkaian kegiatan ya Pak ya.
1: Siap, siap, siap, siap.
0: Baik, siap. Cuaca aman ya Pak Samsudin malam hari ini?
1: Cuaca aman, ya di jalan tentunya itu enggak yang diwaspadai. Tadi kita itu ya sempat apa itu di kejar-kejaran kita tetap apa itu tetap jaga emosi kita. Karena gini Mbak,
0: gimana,
1: di
0: Pak?
1: dalam di tol itu kan jalur cepat, begitu spesifikasi lampu atau modifikasi yang lain mungkin oke lah, namun demi keselamatan tentunya lampu yang digunakan itu kalau tidak sesuai dengan spesifikasi akan mengganggu pengguna yang di depan. Makanya saat tadi silahkan jalan, coba sadim dari belakang, akhirnya yang di depan kan juga merasakan sama ketika
0: sama.
1: Kita merasakan lampu yang tidak sesuai dengan spesifikasi maunya untuk kabut. Namun demikian ketika tidak berkabut terus dinyalakan, akhirnya lampu-lampu model seperti apa itu, seperti itu loh Mbak,
0: yang dimodifikasi
1: lampu
0: itu kan.
1: Iya, akhirnya juga halogen, terus berikutnya yang putih yang tidak sesuai dengan peruntukannya, itu justru mengganggu jalan yang di depannya. Akhirnya bahasa kita nyun sewu, bitor Mbak, ketika kita lihat depan itu ya nyun sewu. Nah, terus silahkan kamu di depan, coba saya dim. Akhirnya kan juga gitu, kita memberikan pelajaran mungkin seperti
0: itu pada saat di Madiun itu Pak.
1: Betul, betul. Dari Madiun sampai kita berhenti di sini karena ya nyun sewu, kaitannya dengan mata itu kalau lelah, karena itu kan juga pertama, kita pengguna jalan yang lain, kalau mobil-mobil kecil juga demikian. Sekelas kita ada Innova, sama-sama Innovanya sama sih, lampu, tapi dia dimodif, akhirnya juga membuat jarak pandang. Berikutnya konsentrasi biar, karena di belakang ngedim terus. Betul, karena lampunya memang itu, dia tidak ada lampu lain dan gitu. Akhirnya kan menyusahkan. Terus ada jalan tadi yang tidak sesuai dengan spesifikasi bagian belakang lampu. Kalau lampu belakang stop apa itu yang merah itu jangan dimodifikasi lah. Itu akhirnya ya juga menyusahkan juga itu.
0: Jadi yang merah itu dimodifikasi ya Pak ya, lampu hazard itu.
1: Betul sekali. Justru membingungkan di jalur cepat ya ini. Kita yang kelabakan mungkin di atas ya setelah itu ya sudah.
0: Mohon maaf Pak, buatan jenengan titeni itu, bukan jenengan tandai plat nomornya.
1: Saya tandai yang tadi plat sekian yang satunya mereknya Kabuling itu justru kita mau on air kan juga, kita masih diberi kesempatan mungkin kalau juga mendengarkan suara kita kan juga.
0: Mungkin bisa disepil sedikit Pak, depannya itu plat mana itu kira-kira?
1: Yang tadi itu platnya K.
0: Platnya K. Luar kota jauh itu Pak.
1: Itu ya mungkin oke lah, tapi kalau digunakan di sini ya tetap menggunakan lampu yang standar. Kalau dia naik gunung ataupun touring silahkan kita oke lah. Namun demikian ya kita juga bersama anggota itu kan mungkin tak peruntukan dan standar kepatutan dan kenyataannya kan juga harus diperhatikan, mungkin seperti itu Pak.
0: Iya, warga jauh Pak itu ya, Jawa Tengahan itu kalau plat K itu. Agak susah ini kalau mau nandai, kalau warga Nganjuk kan waduh tandai saja Pak Samsudin ya, catat aja itu. Lah ini kok platnya K, aduh agak susah, Jawa Tengahan ya itu ya Pak ya.
1: Tidak apa-apa, tapi edukasi dan literasi yang harus disampaikan ya mungkin supaya seperti itu. Sama kita pengguna jalan, cuma ingin cepat, selamat. Aspek keselamatan itu justru yang di nomor satu kan.
0: Iya betul, tapi kalau dilihat dari modifikasinya kayaknya kok masih anak muda-mudi mungkin Pak ya.
1: Makanya silakan lewat kan lewat kan gitu. Makanya kalau kita lewat di depan, situ di belakang, kalau kita di tim kan.

0: Ya juga sebenarnya nggak ngedim, adanya cuma itu. Oke, kan gitu.
1: Oke,
0: Cuman kan juga.
1: akhirnya langsunglah dicoba
0: Gitu, Pak.
1: gantian gitu ya, Pak ya. Oke, cukup menarik ini, Pak. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Samsudin, ge, sudah bergabung malam hari ini.
0: Sama-sama, tetap semangat
1: Siap.
0: untuk kita juga di krunya dan tetap pengudara menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat Nganjuk dan sekitar.
1: Nggih, baik, siap Pak Samsudin. Nanti pulangnya tetap hati-hati, nggih.
0: Siap, sukses selalu untuk Cakrakusa.
1: Amin. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, seluruh Cakra, barusan saja ya tadi bergabung Pak Samsudin ya. Beliau itu selaku Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di malam hari ini sudah melintas di jalur mana sedulur Cakra? Apakah Anda melintas di jalur dalam kota Nganjuk? Tentunya bisa menambahkan ya suasana untuk di seputaran alun-alun kota Nganjuk seperti apa? Apakah cukup ramai, meriah? Karena mengingat untuk saat ini juga masih berlangsungnya adanya kegiatan pasar rakyat ya, yang dimeriahkan ada 150 lebih stan UMKM yang ada di sana. Kira-kira untuk di jam 8 lebih 26 menit ya, ini untuk perkembangannya di sana seperti apa? Bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon ya, menyampaikan langsung suasananya, euforianya di sana seperti apa. Karena untuk pameran tersebut yaitu dikarenakan ada hari kegiatan ya, atau Bayangkara ke-80. 0852 9001.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan Jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Malam hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Intan, selamat malam Cakra Krisna.
0: Oke, sehat Pak Muhammad untuk di malam hari ini nge, jenengan?
1: Alhamdulillah sehat Mbak, ini saya sudah nyampe daerah Bojonegoro.
0: Waduh, tebih sekali nih, mau kemana atau dari mana Pak Mu?
1: Lagi, ini kan temen yang di Bojonegoro ini kan sudah pulang haji. Jadi kita sudah tanggal 11 kemarin sebenarnya. Ya, kita niati apa? Walimatu Safar ya, ziarah haji gitu. Mm-mm. Ya moga-moga kita dapat ketularan.
0: Amin.
1: Segera berangkat ke sana.
0: Sama siapa Amin. Pak ini? Dengan
1: sama si kecil sama beberapa teman juga.
0: Oke, rame-rame dong Pak ya.
1: Iya, rame-rame tapi dari berbagai daerah sih. Ini tadi ada 4 unit kendaraan yang datang.
0: Oh, gitu ya.
1: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah akses ke Nganjuk Bojonegoro lancar Mbak. Jalanan juga bagus ya. Ya nggak ada berlubang, cuman bergelombang gitu aja.
0: Bergelombang itu saja.
1: Setelah memasuki jalanan yang memasuki kawasan Bojonegoro itu malah lebih bagus lagi, lebih mulus lagi jalannya.
0: Kemudian
1: cuman akses Nganjuk ke Bojonegoro itu sekarang apa ya? Padahal lebih rame, kemudian ya aman, selama perjalanan aman, nggak ada kendala. Terus ternyata jauh sekali ya Mbak Bojonegoro.
0: berapa menit Pak kalau boleh tahu jenengan?
1: Minimal 2 jam Mbak ini Pak.
0: 2 jam minimal itu?
1: Minimal
0: itu,
1: jam iya.
0: Mohon maaf Pak, 2 jam itu sudah sampai kotanya Pak belum atau masih di pinggirannya perbatasan gitu?
1: Ini sudah ini. Kebetulan ini kan rumahnya di jalur arteri nasional ya, arah ke Jalan Cepu Mbak ini.
0: Oh, Cepu Blora ya.
1: Kali Tidu ya. Iya, jalur arteri utama. Jadi kendaraannya besar-besar ya, raksasa-raksasa. Kebetulan kan pendengar setia Cakra Krisna kan ada ya, yang dari Kali Tidu, Bapak Pore kalau nggak salah.
0: Iya, Bapak Purnomo itu.
1: Iya. Pasti ini dekat sama kedaman beliau nih. Ya, moga-moga beliau iya.
0: Mendengarkan.
1: Moga-moga ya. Beliau menyimak.
0: Menyimak nanti biar jumpa di sana. Bermalam toh Pak Jenengan?
1: Iya, iya. Insya Allah bermalam deh Mbak.
0: Oh, ini
1: rasanya mau balik tuh mager.
0: Mager soalnya jauh mager Pak. 2 jam loh perjalanan.
1: Iya, jalannya kan berkelok-kelok gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Kesannya kayak kita tuh kayak diirek-irek nih malah tuh.
0: Waduh, malah dipupuk gitu.
1: Iya.
0: Oh iya. Ini emang tadi berangkat dari Nganjuk jam berapa, Pak?
1: Tadi sebenarnya sebelum maghrib ya, Mbak, ya. Tapi tadi nunggu temen terus maghriban masih di daerah Ngrengket situ.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Setelah sholat maghrib langsung berangkat. Terus ini tadi ya sekitar jam berapa ini? 7:30 udah nyampe.
0: Oke. Okay. Saya pikir tuh berangkatnya tuh sedari pagi tadi, Pak. Ternyata boten toh.
1: Nggak, ini sebenarnya acara tentatif ini tadi. Tahu-tahu teman-teman ngajak gitu terus ya udah kita jalan aja, toh kan lama banget Mbak, saya nggak ke Bojonegoro ini.
0: Oke, jadi ini sebenarnya rencana yang belum terencanakan ya Pak ya, dadakan ya?
1: Iya, dadakan, dikorek dadakan ini tadi.
0: Lah iya, apalagi kan berhubung si kecil kan juga itu libur Pak besok ya.
1: Libur, iya ini
0: liburan semester ini.
1: Libur perdana Mbak ya, kemarin Sabtu kan masih masuk. Kemudian ini tadi sudah ada pengumuman kalau besok hari Senin tuh sudah mulai libur.
0: Tanet, Alhamdulillah Pak, sampai Juli
1: waktu
0: soalnya.
1: Yang tepat. Iya betul Mbak. Cuman ini yang jadi PR kan yang ganti sekolahan ini kayak kakaknya.
0: Oh iya,
1: kan
0: yang kakaknya ini harus ada itu iya, PR, belum, ya kan?
1: Belum. Iya, ini kan tahap 3 yang pakai nilai rapor ini kan belum dibuka kan Mbak?
0: Oh iya.
1: Dibuka baru tanggal 24 nanti sampai tanggal 26.
0: Gitu.
1: Jadi. Orang tua yang putra-putrinya masih mau masuk SMP atau SMA itu ya masih
0: ketar-ketir.
1: Sedikit iya ketar-ketir betul sekali, Mbak.
0: Ketar-ketir ya pastinya itu. Waduh, luar biasa sekali. Ini jadi komplit ya, Pak ya? Si apa? Kakak sama adik ikut semua?
1: Kakaknya enggak mau,
0: Mbak. Oh, enggak mau. Oh,
1: sama adik.
0: Adik Akil aja ternyata.
1: Iya, betul.
0: Oh, gitu. Waduh, adik Akil ternyata yang ikut ya. Angin
1: iya,
0: beli. Soalnya kayaknya saya lihat ada Agila suka itu ya Pak ya, jalan-jalan. happy.
1: Iya, iya. Iya, dia masih apa ya? Kayaknya masih di usianya segitu kan, masih sukanya traveling gitu kan.
0: Traveling.
1: Nanti memang kalau kalau sudah menginjak remaja kayak kakaknya itu sudah enggak mau. Dulu kakaknya pada saat seusia kita itu juga suka traveling, diajak kemana-mana. Mas Ting ikut nggih, tapi setelah udah remaja sudah punya pergaulan sama teman-teman itu sudah susah, Mbak.
0: Sudah agak susah ya diajak kemana-mana.
1: Iya, sudah ada masanya sendiri ya, Mbak, mungkin.
0: Oh iya, Pak Mu kalau ke Bojonegoro itu lewatnya mana Pak tadinya dengan?
1: Jadi lewat Gondang ya, kemudian Gondang, ke utara, terus sampai Bendungan Semantok, kemudian lewat pegunungan-pegunungan. Nah ini panjang Mbak, yang berkelok-kelok itu panjang.
0: Nah pertanyaannya Pak, ini apakah minim penerangan atau aman?
1: Kalau penerangan jelasnya nggak ada ya Mbak, soalnya kan di tengah hutan kan. Cuman kan alat-alat keselamatan kayak reflektor-reflektor itu banyak sekali Mbak. Jadi terbantu dengan itu. Terus kalau sudah malam gini yang sepeda motor itu jarang Mbak. Beda
0: Mbak,
1: dengan yang ya beda dengan jalur yang Pujon. Pujon itu kan rame, mau sepeda motor mau anu jam berapa pun kan ada.
0: Iya betul.
1: Kalau yang arah Bojonegoro itu mungkin ya mereka kan pastinya faktor keselamatan ya.
0: Iya.
1: Karena melewati berpuluh kilo hutan kan itu kan.
0: Kalau di kira-kira Pak Muhammad di jalanan Bojonegoro sama Pujon itu berkelok-kelokan mana? Bojonegoro kah?
1: Lebih ekstrim Pujon sih Mbak sebenarnya. Kalau yang Bojonegoro ini kan semacam kayak bukit gitu loh. Jadi memang berkelok-kelok tapi enggak ada turunan atau tanjakan yang terlalu tajam gitu, enggak ada.
0: Gitu ya. Tapi ya gitu. Minim penerangannya banget ya, Pak ya.
1: Iya, ya. Terus hutannya yang ke arah Bojonegoro ini kan agak sedikit terbuka kan, Mbak ya. Karena faktor alam juga. Kalau Pujon kan kayaknya rapat gitu kan.
0: Rapat rengket, gelap gitu ya, Pak.
1: Iya, rapat. Soalnya kan di situ kan memang kayak apa ya? Udaranya kan juga sejuk dingin. Kalau Bojonegoro ini kan beda, sudah sama kayak udara-udara di Nganjuk gitu loh. Memang iklimnya juga hampir sama dengan di Nganjuk juga Bojonegoro.
0: Tapi warung-warung gitu enggak ada, Pak juga?
1: Jauh-jauh Mbak, jauh beda dengan beda dengan Pujon. Pujon itu kan memang destinasi wisata ya, pasti banyaknya bertebaran warung-warung apalagi
0: betul.
1: Di tempat-tempat
0: kita masih tertolong ada warung itu sih Pak sebenarnya kalau di lewat Pujon itu.
1: Kalau di Bojonegoro itu nggak ada Mbak. Jadi kalau misalkan mau perjalanan melintasi Bendungan Semanto kemudian melintasi Hunda, dan ini kan satu-satunya akses yang dari Nganjuk Mbak.
0: Iya. Oke, dan
1: kecuali kalau mau muter-muter pun jauh.
0: Gitu. Muternya jauh, tentunya itu untuk BBM harus diisi full dong Pak ya, kalau melintas di situ.
1: Iya, iya betul. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan kayak makanan-makanan kecil itu harus siap juga.
0: Jarak tempuhnya jauh ya Pak ya?
1: Karena,
0: itu? Berapa kilometer sih Pak itu kira-kira yang pegunungan itu?
1: Agak lama Mbak, jauh itu Mbak. Jadi yang wilayahnya
0: 21 kilo itu sendiri. Lebih ya Pak?
1: Ya kalau yang di hutan kawasan hutannya aja, kayaknya kok ada tuh Mbak segitu kalau
0: lebih ya, malahan ya
1: kawasan hutan. Cuman kan putus-putus, jadi hutan perkampungan itu dan panjang gitu Mbak.
0: Tapi ya kalau yang full terus, hutan itu ada ya Pak?
1: Ada sih Mbak. Jadi memang nggak ada apa-apa di situ. Kayak kalau yang di bendungan Pacal itu kan kalau siang kan ada yang gorengan ikan penyet itu yang viral itu kan Mbak. Itu kan jam 4 sudah selesai dan sudah nggak ada apa-apa kalau sudah jam 4 itu.
0: Gitu ya.
1: Cuman kalau siang kan di tempat makan itu kan viral ramai sekali itu. Sampai yang parkir di situ sampai berderet-deret gitu dari berbagai daerah. Cuman dia kan sampai jam 4 karena akses nggak ada akses apa-apa, listrik pun kayaknya nggak ada.
0: Oh gitu ya.
1: Air pun nggak ada Mbak. Kadang yang susah tuh air Mbak. Arah ke Nganjuk ke Bojonegoro tuh air bersihnya yang agak sedikit susah.
0: Agak susah ya. Iya betul sekali. Yeah. Soalnya saya juga belum pernah lewat sana Pak. Jadinya penasaran sih sebenarnya.
1: Iya. Yeah. Iya yeah, betul.
0: Jadi biar tahu.
1: Tapi
0: juga.
1: Aman kok Mbak.
0: Aman ya.
1: Yeah.
0: Gitu. Oke baik siap. Ada tambahan lagi Pak Muhammad mungkin yang mau disampaikan?
1: Cukup gitu aja. Selamat berlibur panjang buat seluruh pendengar setia Cakra Krishna, semoga tetap berkah untuk Cakra Krishna, tetap semangat untuk mewartakan berita-berita yang kita tunggu.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Saya tunggu lagi ya update-nya untuk di Bojonegoro ya.
1: Sama-sama Mbak Intan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Adakah mungkin saat ini yang sudah pernah lewat di jalur Nganjuk Bojonegoro seluruh cakra, Anda juga bisa berbagi pengalamannya ya, kira-kira sepanjang apa sih kemudian untuk di malam hari ini, untuk di malam hari ya, disampaikan Pak Muhammad itu juga infonya minim penerangan jalan. Untuk kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Riono, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini lagi duduk di muka rumah. Mobilnya masih ramai, Mbak Intan.
0: Waduh, ramai ya Pak Masian ya?
3: Ilpun seperti amburadul ini dengan film.
0: Oke, iya. Masih ramai ya Pak malam ini? 8:30 loh ya?
3: Iya, ramai. Arah ke Malang dengan arah ke Giri masih ramai, Mbak Intan.
0: Masih ramai sekali ya, nggak pernah sepi ya. Apalagi ini, waduh, mau libur panjang, Pak Riono. Besok sudah mulai libur panjang. Pasti Malang nggak ada hentinya itu nanti.
3: Ya, Lek. Pokok hari libur itu pengendara dari, otomatis dari Giri, dari kandangan itu berwaspada. Karena terpapar dengan bus besar, Mbak Intan, hari ini.
0: Iya, bus pariwisata ya.
3: Iya. Sekarang seperti bis Telungagung. Bis Letter A, G, W.
0: Oke.
3: Kan enggak mungkin. Kalau pulang kita Surabaya kan enggak mungkin lewat Puja kan.
0: Iya, betul. Muter jauh nanti, Pak.
3: Kejauhan lewat.
0: Iya, kejauhan itu.
3: Awal berdekat. Mau enggak mau ya lewat. Lewat tikungan tajam itu, manyung itu Mbak.
0: Iya, manyung itu. Apalagi itu kan yuk minim penerangan sih. Pernah gitu, sudah, saya sudah pernah lewat kan di situ. Pernah.
3: Kayu itu bawah tebing, bawahnya jurang Mbak Intan.
0: Aduh, double kill Pak Riono. Menakutkan ya. Menakutkan itu, double kill dong ya. Cuaca aman ya Pak ya?
3: Aman, cerah Mbak Intan.
0: Aman, alhamdulillah. Ya baik. Nah. Gimana ini? Tadi ke ladang apa enggak hari Minggu?
3: Tadi ke ladang, tapi enggak bawa HP. HP-nya rusak.
0: Waduh lah itu, dibenerin dulu dong, diservis dulu itu.
3: Harus diganti itu.
0: Ganti apa?
3: LCD.
0: Oh, ganti LCD-nya. Oh, lah itu agak pricey itu, agak mahal dikit nanti.
3: Tapi gimana lagi kalau enggak ada HP? Wah, bingung.
0: Nah, bingung mau dengerin apa? Cakra ya bingung ya kan? Pakai analog, radio analog, Pak Riono. Oke, baik. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan? Oke, baik. Terima kasih Pak Riono sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pujon Malang seluruh cakra dikabarkan untuk malam hari ini ya juga cukup ramai. Tentunya Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan bisa menambahkan melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di malam hari ini sudah melintas di jalur mana sedulur cakra, Anda bisa sampaikan juga. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ya, Intan, besok masih ada agenda pemadaman ya. Ini masih sama imbas dari adanya kendala teknis operasional dan sehingga harus dilakukan yang namanya manajemen beban secara terbatas ya. Ini di wilayah ULP Warujaeng, diantaranya ada di Desa Baron sebagian, Desa Kuniran, Desa Kemblokologi, Desa Mabung, Desa Katerban, Desa Bukur Patian Rowo, Desa Kencong, Desa Kedungrejo, Desa Demangan, Desa Jambi, Desa Gebang Siwil, Desa Sambirjo, Desa Waung Baron, dan juga Stasiun Baron. Untuk agenda ataupun waktunya tentatif sesuai kebutuhan di lapangan, tapi diestimasikan mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mabub Jamal. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Intan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Tamin, malam hari ini?
2: Alhamdulillah, siap. Penjelasan juga sehat, Mbak.
0: Oke, tentunya sehat juga dong, Pak Tamin, ya, untuk di minggu kali ini. Gimana ini, kandangan aman ya?
2: Kandangan aman. Tadi lo menanggapi perjalanan Bojonegoro Nganjuk, katanya saya pernah sekali kok sepi gitu loh, Mbak.
0: Iya, betul. Tadi disampaikan Pak Muhammad juga sepi katanya, Pak Tamin. Minim penerangan lagi. Katanya infonya gelap jadinya.
2: Oh, jurusan Kandangan Ngantang sampai Pujon itu ya ada lampu, tapi ya lampu rumah-rumah pinggir jalan dulu, Mbak, mesti ada.
0: Iya, betul.
2: Warung itu sampai malam jam 9.10 itu masih ada. Saya pernah pulang jam 10 malam masih ada di Pujon.
0: Iya, plusnya kalau di daerah Pujon itu enaknya ada warung-warung yang terdekat, Pak Tamin. Jadi kan kayak masih ada pencahayaan, jadi nggak benar-benar yang gelap gitu kan.
2: Kanan kiri itu ada warung.
0: Iya, betul. Kalau di sana kan memang tempat wisata ya, Pak ya. Jadi kalau untuk warung-warung tentunya pasti ada. Soalnya kan pengguna jalan kalau ingin istirahat makanya mampir dulu kayak gitu. Soalnya saya juga belum pernah lewat Bojonegoro, Pak. Jadi saya tuh sebenarnya penasaran kira-kira di sana itu apakah ada warung. Mungkin ada warung tapi jaraknya ya lumayan jauh kali ya, Pak Tamin ya.
2: Iya, saya pernah ngantar teman pindah dari Madura ke Ngawi Paron ya, Mbak. Kecamatan Paron. Kecamatan Paron rumahnya tuh di bawah Gunung Wilis itu.
0: Gitu ya.
2: Karena pulangnya teman-teman ngajak lewat Bojonegoro, besok Mbak. Padahal jam berapa pulang dari Paron itu pulang jam 3 nyampe di Bojonegoro itu sekitar jam 4 mungkin ya. Kami jurusan Kandangan Malang, saya bilang gini. Oh, berarti ya betul kalau wilayah Bojonegoro, Nganjuk, Jorong, Ngawi itu kan sepi, Mbak.
0: Sepi, benar. Sama ini disampaikan Pak Muhammad tadi tuh, sepi sekali, Pak. Terus tuh, gelap juga.
2: Mas Jamal enggak? Dinas sama.
0: Dinas ini bareng sama saya, Mas Jamal ini, sama Mas Erga.
2: Salam saja ke Mas Jamal.
0: Enci, Pak Tamin, siap. Ini di rumah saja tuh, Pak Jeningan?
2: Tuh loh, Mbak. Tak tunggu meluncurnya ke kandangan Mas Jamal, Mas Erga, Mbak Intan. Kapan ini meluncur ke kandangan ini?
0: Angge, nanti siap kalau meluncur pokoknya langsung tak info Pak Jenengan ge.
2: Sampai suran rame kandangan suran, Mbak.
0: Tetap rame ya, Pak ya, enggak pernah sepi ya.
2: Nah, itu ada kegiatan apa itu? Suran di wilayah kandangan.
0: Kandangan kemarin habisnya adran kalau tidak salah. Iya, Pak ya, ada kirap kan?
2: Oh, cuma main kemarin.
0: Iya, heeh, betul. Jumat itu loh kalau tidak salah itu.
2: Kali. Kalau tiba-tiba harian apa istilahnya keselamatan dulu mbak, bahwa catatan dulu
0: gitu
2: selama setiap Jumat Pahing setiap bulan Suro.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi Pak Tamin yang mau disampaikan, monggo.
2: Ya, Mbak Dan, terima kasih waktunya. Salam untuk semua kru Radio Caklat Risma. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin, ya Allah. Doa baik kembali baik ya Pak Tamin ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Tamin ya. Kandangan Kediri dikabarkan juga masih aman saja.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat dengan masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal di angka Rp37 juta, rupiah, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda bisa kunjungi media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

0: Hari Minggu kali ini cukup menarik Sedulur Cakra karena cuaca cukup cerah, cukup bersahabat untuk di beberapa daerah ya. Untuk informasi yang kami terima sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Tentunya Anda juga bisa kabarkan ya terkait dengan informasi-informasi di sekitar Anda, daerah Anda seperti apa, lalu untuk di jalur dalam Kota Nganjuk juga bagaimana suasananya. Apakah cukup ramai dengan pengunjung yang datang ke Pasar Rakyat? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Tentunya tuh di petang kali ini seluruh cakra waktu tidak terasa ya, sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini bersama dengan Mahbub Jamal dan Muhammad Erga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di minggu kali ini. Kita jumpa lagi besok ya, hari Senin. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: dan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Dos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut De Klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperebutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100 ribu itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100 ribu rupiah, rasakan manfaatnya.

0: Kaos lawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tos, lawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Ayo Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: Tapi to selawan bu be.
1: Bontotane iki lho Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: wis awan, Bu. Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: kon bubeh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi, banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju air terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di patung sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di air terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke air terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

0: Wes awan, Bu.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kemauan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok, ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek sholatnya, maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya, dan hikmahnya itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan, dari sejak kita mulai bertakbir, ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, buat tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123, apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalam tu nafsi ya, kemudian wa'taraf tu bidhambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Baik, ya. Jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya kita bacakan pertama kali setelah istiftah, istiftah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, ini nama umum untuk bacaannya Al-Qira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis, hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Quran. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik pik pik pik pik pik pik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Quran, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan bainat takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah, dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam salat. Rukun yang penting dalam salat. Awas hati-hati ya. Niat takbir. Nah, ini Al-Fatihah untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam salat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan satu posisi kewajibannya, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya, ya, keutamaannya, keutamaan Al-Fatihah ini, keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita nggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya,
2: tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raka'atin. Inda kulli raka'atin. Again? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raka'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raka'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan? Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar, beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya, dari mana ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, misalnya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun. Ya, fahiyya khidajun, fahiyya khidajun, fahiyya khidajun, talatan, tiga kali. Ya, ay, ghairu tamamin. Ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu, satu. Terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan. Satu kewajibannya, Fatihah, ini masih ada, Alhamdulillah. Kedua, keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya, teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, man salla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, gitu kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana, itu kan? Baik, jadi man, solatan, hei engkau, hei siapapun ya, yang menunaikan solat, satu solat. Ya, solat apapun ini. Solat apapun, terutama yang pokok, yang fardu. Ya, 2, 4, 4, 3, 4. Ya, subuh, 2, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu solat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam solat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya, sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali, ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu, yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa, ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, ya kan? Ummul Quran, yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian, dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini ya, teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos, bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin dari kejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan, kan direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga. Ada pembuka inti, dia ada dari masuk sebagai pembukaan, kan pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayya khidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj. Pencuri, gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan, menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Ini dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti, dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi. Ya. Kesini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah baik kita salat sendirian ya ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib misalnya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar, itu lebih aneh Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya cepi. Ya makanya kalau anda salat sir, silent, ya gak harus dikencangkan orang juga ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan menjadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan menjadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla. Ini kita tuliskan ya. Bismillah. Qala Allahu azza wa jalla ya. Qala Allahu azza wa jalla. Dia. Ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita, kata Allah qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat, inti dari sholat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dan ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya ya. Qasamtus salata, saya bagi salat itu kan disfai ini kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu sholat, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini pada dua bagian, baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku kata Allah, kan, wa baina abdi, dan ada bagian hamba-ku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya. Awas hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-ku kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi dan untuk hamba-ku masal, hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, istitahnya benar sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya.

Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減のガイコちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bendera Perjuangan Bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zunbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Baiklah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seteru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini? Awal pekan hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya, Mahbub Jamal, akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 7 pagi. Anda bisa terus kabarkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri, ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Pak Tri Isbianto, pagi hari ini tadi sekitar jam 2 lebih 46 dini hari mengirimkan sebuah video, ada insiden lalu lintas di Brangkal Mojokerto antara mobil dengan truk. Ini kedua-duanya sudah ringsek, agak parah juga ini. Saya masih coba komunikasi dengan rekan-rekan Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto untuk dapat info lebih lengkapnya. Lalu kami juga terima info, semalam sekitar jam 23:30 itu kabarnya ada insiden lalu lintas di Kalimati Tanjungan Om Nganjuk, Bob.
0: Oke.
1: Ini mohon maaf kabarnya insiden lalu lintas tunggal, tapi kalau untuk lebih detail saya belum tahu karena tadi dapat info dari rekan-rekan. Masih kami tanyakan dulu ke Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, beliau Kompol Ahmad Junaidi. Kemudian ada yang minta jadwal untuk pemadaman listrik hari ini. Ini kami belum dapat info, harapannya tidak ada ya. Karena yang kemarin di Warujeng dan juga di Nganjuk alhamdulillah juga tidak jadi. Kemudian dari Bapak Ahmad, ini sudah nyampe di jalur Ngantru Tulungagung, tadi berangkat dari Mojo, disampaikan lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, Mahbub.
0: Baik, terima kasih. Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari ini masih ada jadwal pemadaman ya di wilayah ULP Warujeng, seluruh Cakra. Informasi yang kami terima dari kawan-kawan yang ada di PLN ULP Warujeng, di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore secara tentatif sesuai kebutuhan lapangan akan ada pemadaman di berbagai wilayah seperti Desa Baron sebagian, Desa Kuniran, Desa Kemelokolegi sebagian, Desa Mabung, Desa Katerban, Desa Bukur, Patian Rowo, Dusun Kencong, Desa Kedungerjo, Desa Demangan, Desa Jambi, Desa Gebang Siwil, Desa Sambirjo sebagian, Desa Waung Baron, dan juga Stasiun Baron. Untuk jadwalnya cukup panjang ya. Ini diestimasikan jam 9 sampai dengan jam 4 sore, tapi ini secara tentatif. Biasanya sih maksimal 3 jam. Nah ini monggo dipersiapkan buat seluruh cakra yang berada di kawasan Baron dan juga Patian Rowo. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat pagi, Pak Tri.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Tri? Aman?
4: Selamat berlibur.
0: Siapa yang libur?
4: Sekolahan libur.
0: Sekolahan. Aduh, saya nggak dapat libur ini.
4: Oh, makanya jaga pagi lagi.
0: Ini udah mulai, udah habis apa namanya rapotan.
4: Sudah kemarin Kamis.
0: Kamis, berarti Kamis. Mulai Jumat udah libur ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari ini berarti.
4: Udah libur, balik rapot terlibur. Oh. Tapi yang sekolah lain belum rapotan Sabtu kemarin ada. Nggak sama mas.
0: Oh gitu.
4: Yang jelas berangkat ini beda dengan era lain sekarang pagi ini. Ya.
0: Karena
4: tadi malam jam 12 sih hutannya dores, Pak. Sampai jam 2 ya. Berarti sekarang ya seger.
0: Semalam dini hari hujan ya?
4: Hujan, aku pas bangun jam 12 kricik-kricik. Terus aku bangun aku beres ya wes tutup meneng.
0: Tapi pagi ini udah pagi ini masih hujan.
4: Udah. Enggak, jam 3:30 itu serok ya. Karena ya ngerci sampai jam 3 sih ngerci. Alhamdulillah, wes seger, wes kak siram-siram aku tadi.
0: Nah, mantep itu.
4: Nah, itu. Terus itu mas, yang PLN, yang PLN info enak ya, satu percaya ya tadi yang dibaca tadi kan dari PLN.
0: Iya, dari jadi PLN.
4: Sing, nah, WA grup ini yang mau nyer ini karena kan merasakan ini katanya pemadaman mulai hari ini, Senin 22 sampai Rabu. Nah, itu sebenarnya bingung nih.
0: Itu hoax itu. Katanya yang di itu toh, yang di Pulau Jawa atau apa itu?
4: Enggak, di sini Jawa, Jawa juga.
0: Lah iya, maksudnya di Pulau Jawa akan ada listrik padam 3 hari itu toh?
4: Iya, makanya itu sing ini masih sok mau info nih, malah bingung nih. Akhirnya bakal elektronik laris ya mas, ternyata mas kemarin minggu itu Sabtu.
0: Kok malah laris?
4: Beli lampu.
0: Oh.
4: Beli lampu emergency.
0: Oh iya benar.
4: Bingung sendiri akhirnya melalui toko elektronik. Nah, itu sebetulnya di job, cerita ada orang beli lampu LED, beli ini, berjaga-jaga buat beli lampu emergency. Ya mati sok senen, ya mati o dewe tak bilang gitu.
0: Enggak, itu hoax itu.
4: Namanya itu. Akhirnya ya laris ya, akhirnya itu bakal apa lampu emergency. Yes.
0: Nah, itu cukup meresahkan itu memang.
4: Nah iya tadi malam tak tunggu mas, tak tunggu nanti sing mati lampu, malah hujan yang datang.
0: Lah yes, iya. Malah hujan.
4: Maka mungkin kota lain gak hujan, mungkin kota lain gak hujan.
0: Kayaknya sih enggak ya Pak Tri ya. Cuman ini, nah, cuman cuman sporadis aja kayaknya.
4: Sumuk ya.
0: Kayaknya malah sumuk. Tapi pagi ini agak mendung kok di Nganjuk.
4: Sama, di sini masih mendung.
0: Waduh, jangan-jangan hujannya ke arah barat nanti.
4: Nah, karena di sini habis ada wayang mas, wayang.
0: Oh iya, yang 3 hari itu ya.
4: Nah, kira wayangnya buyar terus hujan, selesai wayang.
0: Nah itu bisa jadi. Oke.
4: Ya mas, lanjut dulu.
0: Siap.
4: Kabar besar.
0: Gih,
4: terima
0: siap.
4: Kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Sbianto di kawasan Brangkal Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, Seluruh Cakra kemarin itu masyarakat dibuat panik ya dengan adanya pamflet selebaran gitu di WA-WA grup gitu ya, yang mengatakan bahwa hari Senin sampai dengan Rabu akan ada pemadaman listrik selama 3 hari non-stop. Wah, ini jahat banget sih ya yang bikin hoax ya. Nah, ini sudah dikonfirmasi sama teman-teman yang ada di PLN WLP Warujaeng. Kemarin Bapak Tandi Saputro sudah menyatakan bahwa itu bukan merupakan produk PLN. Artinya yang bikin gambarnya itu bukan PLN. Dan informasi yang ada di dalamnya adalah hoax atau tidak benar. Ini yang sudah apa namanya persiapan tuh, kasihan juga loh. Tadi kata Pak Tri sampai-sampai warga masyarakat itu berbondong-bondong beli apa namanya lampu emergency itu ya. Wah, ini untungnya aja informasinya disebarluaskan ya terkait dengan hoaxnya pamflet tersebut. Di pamflet itu sih sebetulnya ini ya, mengatakan bahwa di Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik total selama 3 hari non-stop. Dan apa namanya, model pamfletnya itu sama sekali berbeda dengan yang biasanya dikeluarkan oleh kawan-kawan PLN. Dan pasti gak mungkin dong 3 hari berturut-turut apa namanya listrik padam gitu ya. Nah, ini apapun informasi yang Anda terima Seluruh Cakra, kalau Anda kurang yakin bisa ditanyakan dulu ya, atau dilempar ke gatekeeper nanti biar ditanyakan kepada pihak terkait. Tapi ya pasti untuk postingan ataupun flyer atau selebaran yang disebar di WA-WA grup yang mengatakan bahwa hari Senin sampai dengan Rabu akan ada pemadaman listrik, bisa dipastikan itu hoax atau tidak benar. Sementara hari ini hanya di beberapa tempat saja yang apa namanya akan ada pemadaman listrik. Kalau di wilayah WLP Warujaeng ada di kawasan Baron dan juga Patian Rowo. Seluruh Cakra yang berada di kawasan Baron dan juga Patian Rowo, silakan untuk dipersiapkan mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nanti akan ada pemadaman listrik secara tentatif.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: gitu loh.
1: Oh iya. Ya, gimana Pak wilayah Gondang Pak?
0: Wilayah Gondang itu alhamdulillah saat ini cuacanya mendung.
1: Mendung ya. Waduh, kayaknya ada potensi
0: kalau
1: hujan
0: saya
1: tuh.
0: Ini Gondang bagian utara kan.
1: Gondang ya, bagian utara.
0: Iya. Ya ini yang perlu kami sampaikan Mas Jamal.
1: Iya.
0: Ini kan yang pertama cuaca mendung. Ya mudah-mudahan nanti turun hujan. Ya. Kemudian yang kedua, ini jalur arah Ujung sampai Losari ini sebenarnya akan ada perbaikan.
1: Kapan itu Pak?
0: Apa?
1: Kapan itu perbaikannya kira-kira?
0: Anu Pak, ini kan sudah ada material-material kan sudah di jalan-jalan jagain. Itu loh mulai perempatan Ujung itu ke utara.
1: Oke. Materialnya udah ada di lokasi ya?
0: Ya, material sudah ada di lokasi. Ya mohon bagi pengendara atau pengguna jalan supaya berhati-hati. Karena apa hari-hari ini kan kebersamaan dengan apa itu truk yang muat tebu itu loh.
1: Karena buka giling ya Pak ya. Ya, sepertinya masih ada gangguan. Saya coba kembalikan dulu ke gatekeeper.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Iis.
3: Ya, saya sampaikan dulu ini yang sudah dari pagi tadi dengerin Radio Cakra via streaming ya.
1: Siapa tuh?
3: Ada Mas Azril ini.
1: Oh, udah sampai mana Mas Azril?
3: Sudah nyampe Lumajang, Bob. Tadi itu jam 6 lebih 10 beliau kirimkan video pas waktu dini hari berangkat ke Lumajang. Itu masih di sekitaran Trawulan Mojokerto, hampir Mojosari itu diguyur hujan.
1: Oh.
3: Iya, saya lihat
1: dini
3: dari,
1: hari tadi ya.
3: Dini hari tadi hujan, memang tidak terlalu deras tapi semua sudah basah gitu ya. Lalu jam 6 lebih 10 nyampe Lumajang. Ini lagi ngopi-ngopi santai di sana.
1: Oke.
3: Ditemani dengan gorengan ya. Cocok sekali. Kayaknya juga hampir sama dengan Pak Hajir yang di Jombang itu. Ini tadi beliau jam 6 lebih 14 katanya meruput sarapan perkopian duniawi.
1: Waduh, meruput banget ini Pak Hajir ya.
3: Iya, masih pagi sekali loh ya. Cuaca juga mendung ya, sekitaran Jombang ini masih mendung sampai saat ini. Dan katanya sarapannya itu sate kenul, Bob.
1: Sate kenul. Di Jatikalen berarti?
3: Kurang tahu ya, kurang tahu di mana. Karena nggak di Sherlock atau di spill ini lokasinya. Ya, dikirimkan video pas di jalan.
1: Nggak di Sherlock karena takut kita kesana nyusul rame-rame. Nanti nggak ada yang siaran.
3: Waduh, kita serbu nanti ya. Kemudian info masuk tadi dari Pak Tri terkait dengan insiden di Berangkal, mohon segera untuk dikonfirmasi juga karena beliau juga minta infonya. Mbak Ana yang di Kertosono menginfokan juga semalam sekitar jam 11.45 hampir jam 12 malam itu Pandan Toyo juga diguyur hujan. Pandan Toyo Kertosono ya, sebelum hujan itu sempat gerah sekali. Kemudian info dari Pak Aribowo, awal pekan tadi habis subuh di kawasan Trawulan Mojokerto itu diguyur hujan juga kurang lebih 10-an menit begitu. Nah, ini persiapan untuk berangkat kerja di jam 6 pagi, Mahbub.
1: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sekali lagi kami sampaikan ya, Suru Cakra akan ada jadwal pemadaman listrik di wilayah PLN WLP Warujaeng meliputi Desa Baron, Desa Kuniran, Desa Kemlokolegi sebagian, Desa Mabung, Desa Katerban, Desa Bukur Patian Rowo, Dusun Kencong, Desa Kedungrejo, Desa Demangan, Desa Jambi, Desa Gebang Siwil, Desa Sambirejo sebagian, Desa Waung Baron, dan juga

di Stasiun Baron. Untuk pemadamannya dijadwalkan atau diestimasikan mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, tapi secara tentatif sesuai kebutuhan di lapangan biasanya maksimal 3 jam sih ya. Artinya ini bergilir mulai dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore, beberapa daerah ada 14 titik tadi ya tepatnya. Ini akan padam listriknya untuk sementara. Moga dipersiapkan seluruh cakra mumpung masih jam 6:30 nih untuk yang ininya apa namanya? Kamar mandinya masih kosong, moga segera diisi semuanya ya. Tandon-tandon air biar dipenuhin dulu, takutnya nanti estimasinya apa? Pemadamannya molor dari estimasi. Tapi semoga enggak ya. Biasanya juga 3 jam paling mentok juga 4 sampai 5 jam lah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Secara umum cuaca di Jawa Timur akan cerah ya, seteru cakra mulai dari pagi sampai dengan malam hari. Hanya saja masih ada potensi hujan di beberapa wilayah saja. Ini yang terdeteksi kalau saya lihat dari perakiran cuaca yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo. Hanya di Sumenep mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti akan ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk wilayah lainnya seperti di Nganjuk, Kediri, baik kota maupun kabupaten, lalu juga di Jombang, di Ngawi juga, di Mojokerto, ini rata-rata akan didominasi oleh cuaca cerah. Ke gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo melintas di Jalan Raya Surabaya Madiun, tepatnya wilayah Ngerajek Tanjunganom Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini cukup lancar, ramai dengan kendaraan pribadi, kemudian juga kendaraan muatan, masih ada beberapa yang melintas di pagi hari ini. Sementara itu dari Pak Amin di wilayah Surabaya, ternyata Surabaya Senin pagi disambut hujan yang deras, Mal.
0: Udah hujan duluan ya ternyata ya.
1: Sudah hujan duluan, baru tadi disampaikan menit 35 lepas dari jam 6 pagi. Aduh, Senin-Senin kok hujan pagi-pagi ya, Mal ya.
0: Wah, itu dia, semoga-moga nanti hujannya gak lama lah ya.
1: Semoga saja, betul, ini mulai aktivitas kok malah dihujani ya. Senin-Senin kan biasanya butuh energi,
0: butuh suasana niat yang pas.
1: Iya benar. Kalau cuacanya cerah kan setidaknya kita juga wah cerah sekali.
0: Kita ikut happy, pas, ya.
1: Happy itu. Nah, tapi kalau hujan kayak gini hari Senin lagi ya.
0: Nah ya
1: ini jadinya kan ini harus butuh apa ya, dorongan semangat yang lebih gitu.
0: Nah, itu
1: ya.
0: Dia. Padahal kalau saya lihat dari perakiraan cuacanya teman-teman BMKG tadi kayaknya nggak ada masalah.
1: Nggak ada masalah. Ini Surabaya hujan. Surabayanya mana Pak Amin? Mungkin bisa disampaikan gitu ya. Surabayanya hujan. Ya, tadi dikirimkan foto video ya Mal ya. Tapi semuanya tetap beranjak komal dari tempat tidur dan rumah.
0: Itu.
1: Ini kan anak sekolah juga sudah libur ya. Berarti kan pekerja ini ya. Kan mau nggak mau harus berangkat. Mau nggak mau harus berangkat gitu ya Mal ya. Jadi tetap ramai untuk arus lalu lintasnya. Dikirimkan video oleh Pak Amin di wilayah Surabaya. Tadi juga menyampaikan Mal, selamat hari Senin pagi.
0: Aduh, itu sih ucapan kepedulian sebetulnya.
1: Iya.
0: Tapi bikin saya semakin Senin lagi gitu.
1: Mengingatkan
0: kan.
1: Banget harus ada Seninnya ini Pak Amin ya.
0: Iya.
1: Oke, kemudian beralih ke informasi lain Mas Taufik. Ini tadi juga sudah bergabung Sabtu pagi, suhunya 24 derajat. Kemudian juga ada Pak Muhammad, ini juga sudah menyapa minggu pertama long weekend. Menyapa kira-kira dari mana Mal? Bojonegoro.
0: Oh iya, Bojonegoro ya. Waduh, udah luar kota aja ini Pak.
1: Sudah luar kota. Minggu pertama di apa namanya, long holiday, long weekend, menyapanya dari Bojonegoro.
0: Mantep ini.
1: Jalan Raya Cepu. Aduh, dekat Wiyata tadi.
0: Perbatasan.
1: Kali Tidu Bojonegoro. Ini seperti di fotonya itu kolam renang, sepertinya penginapan atau apa gitu loh Mal ya. Sudah sampai di sana gitu, di Jalan Raya Cepu Kali Tidu Bojonegoro. Ini selamat berlibur Pak Muhammad ya, kan anak-anaknya libur nggak nganter sekolah, akhirnya menyapanya dari Bojonegoro, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ada Pak Amin. Selamat pagi Pak Amin.
4: Pagi Mas Makbul.
0: Waduh, gimana nih kok sudah hujan aja ini Surabaya ini.
4: Iya, Surabaya pagi-pagi udah sejak jam 3 pagi tadi udah hujan, tapi paling deras ya barusan setengah 6 menit itu keras gitu.
0: Oh, udah hampir habis mungkin hujannya.
4: Iya. Jadi hujannya itu sejak jam 3-an, gitu. Tapi paling derasnya itu jam
0: barusan ya.
4: Aman waktu iya waktu mau berangkat kerja ya. Informasikan aja, biasanya kan ada saudara-saudara yang dari arah barat itu yang
0: betul.
4: Mau kerja gitu ya, itu biasanya itu ya hati-hati soalnya kan jalanan licin, soalnya sejak pagi kan udah hujan ya,
0: betul.
4: Nanti persiapannya nggak ada untuk jas hujan terus untuk hati-hatian kan biasanya hari Senin ini mas banter-banter mas sepeda motor itu jadi ya kasihan itu.
0: Gitu. Ini Surabaya-nya di mananya Pak Amin?
4: Saya di Banyurip mas.
0: Banyurip. Jadi
4: yang dari kebun binatang kan itu ada lurus arah Darmo. Saya ngambil kiri yang arah Diponegoro lurus aja paling 3-4 kiloan lah udah di situ di Banyurip itu dekat Doli mas.
0: Oh iya.
4: Dekat Doli. Gitu. Dulu kan kalau ngiri kan. Arah kebun binatang kiri kan itu nanti ketemunya di Pasar Kembang habis itu kiri ke Banyurip naik ke atas kan ke Doli Kenjara yang itu yang dulu tempat prostitusi gitu
0: sekarang jadi pabrik sepatu ya. Kayaknya ya Pak ya.
4: Ya sekarang UMKM-nya lagi seret mas.
0: Oh kenapa seret. Tuh kira-kira
4: jadi ya mungkin karena satu ya mungkin modal juga pengaruh beda kebijaksanaan pemerintah zaman Bu Risma sama Pak Wali Kota sekarang kan juga beda jadi mungkin orientasinya ya semuanya kan biaya sih mas semuanya biaya sekarang kan dibuat tempat ya laundry terus jual kerupuk terus SWK itu sentra wisata kuliner jadi tiap kelurahan kan ada.
0: Kayaknya
4: ada
0: di Surabaya semua. Lagi rame itu ya Pak ya. Setiap kelurahan, setiap taman, setiap ini dijadikan SWK itu.
4: Betul. Jadi ya mungkin potensi untuk menggali UMKM itu agar lebih produktif lah itu untuk di Surabaya. Jadi yang dulunya tempat prostitusi itu sekarang sudah jadi tempat UMKM, penjual kerupuk, laundry, terus untuk yang ada SBK-nya gitu jadi di karyakan kayak gitu tapi kalau melihat itu ya mungkin karena sekarang loh mas semuanya serba mahal semua
0: iya kan, betul
4: gitu, kasihan juga jadi semuanya terdampak gitu apalagi kalau ada jasa laundry lampu di mata mati yang nggak bisa juga orang nih
0: tapi di Surabaya yeah. Masih sering pemadaman Pak.
4: Kemarin itu dua hari yang lalu pemadaman, tapi hari Minggu kemarin mungkin lagi libur nggak ada nyala bergilir, mas. Bukan pemadaman nyala bergilir
0: itu.
4: Gitu loh, jadi aman gitu loh. Tapi nggak tahu hari ini gitu loh, soalnya PLN di rayon Duku Kupang sama Embung Wungu belum ngasih edaran. Biasanya ada info di, biasanya di aplikasi mobile. PLN itu ada pemadaman itu langsung dia di area merah semua gitu. Tapi ini ada pemadaman ini gitu loh.
0: Tapi sampai sekarang belum ada ya.
4: Belum ada. Jadi ya semoga saja mas ini Senin-Senin mas.
0: Nah iya, Senin-Senin udah padam aja.
4: Hujan masih banyak belum setrika juga
0: Iya gitu
4: itu. Soalnya kan kadang kan ya kalau mati kan minimal kan 3 jam mungkin lah sampai sejam gak mungkin minimal 3 jam kadang kemarin itu mati lampu sampai mulai jam 1 sampai jam 5 sore kayaknya
0: cukup gitu. Panjang juga durasinya
4: iya kan otomatis kan ya yang dipermasalahkan itu kalau lampu mati itu loh mas apa peralatan elektronik juga ya. Ya itu gitu loh. Jadi takutnya nih ya terus. Iya kalau lampu mati sebulan sekali ini
0: kadang hampir
4: sekali
0: hampir sekali. Hampir gitu. Setiap hari bahkan ya. Cuman gang 2 hari 3 hari aja.
4: Tapi daerah sana masih panas, Mas. Wong mertuaku yang di Kuagian Pare aja udah info kalau masih belum hujan kok.
0: Kemarin. Belum hujan ya. Kemarin belum hujan kayaknya di daerah Pare termasuk di daerah Nganjuk sini juga masih panas banget cuacanya.
4: Tapi Surabaya kalau belum enggak hujan pewanas, Mas. Pewanas.
0: Iya, benar-benar.
4: Kalau di daerah Paris masih panas, masih ada angin lah gitu. Kalau sini wis pewanas, mungkin dekat laut juga pengaruh juga gitu loh.
0: Betul.
4: Kan di mertuaku kan di Kwagian kan naik lurus saja sudah kandangan gitu loh.
0: Iya betul, kandangan.
4: Iya, jadi mungkin masih ada hawa-hawa sejuk, tapi kalau Surabaya panas. Tapi alhamdulillah sekarang hujan.
0: Nah iya, setidaknya bisa agak mendinginkan suasana lah ya.
4: Iya. Aduh. Apalagi anak-anak sekolah ini wes pengen dulin, tapi nek panas-panas juga.
0: Nah iya, termasuk tapi ini berkah juga sih Pak ya, kalau dipikir-pikir kan ini anak-anak sekolah libur nih. Pagi-pagi udah hujan. Wah, minimal mereka bisa terkendali di rumah gitu kan, enggak ngelayap.
4: Iya. Biasanya saya pagi-pagi udah nganterin anak-anak, tapi sekarang kan udah
0: liburan ya.
4: Liburan kan sampai kan masuk tanggal 13, Mas.
0: 13 Juli.
4: Juli.
0: Oh, cukup panjang ya. 2 mingguan.
4: Iya, lebih, Mas.
0: Lebih ya.
4: 3 mingguan ya. Rapotan kemarin tanggal 19.
0: Gitu loh. Iya.
4: Ya, mungkin kondisi Surabaya ya segini inilah, gitu loh.
0: Tapi tetap kondusif kan ya?
4: Iya, kondusif lah, aman lah, Mas. Gitu.
0: Nanti rencana saya mau ke Sidoarjo, Pak.
4: Pak Sidoarjo, daerah mana, Mas?
0: Di apa ini? Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau nggak salah?
4: Oh iya.
0: Di daerah
4: iya,
0: situ.
4: Dekat Juanda kalau nggak salah. Iya. Lewat bawah seaman, Mas. Ngono. Kalau lewat tol memang cepat, tapi sekarang sepi, jalanan sepi.
0: Jalanan sepi ya?
4: Iya, soalnya kan ya kabeh semua kan itu sih, Mas. Mengefisiensi anggaran juga.
0: Nah, itu. Ya, betul.
4: Tapi yang biasanya bisa jalan-jalan ini dibatasi lah, Mas.
0: Lah ya, apalagi yang kendaraannya minumnya Pertamax ya kan. Waduh, pusing ini. Iya. 16.000.
4: Pertamax 16.000. Beli Pertalite ya malu, nanti viral kan.
0: Lah gitu, ya itu ya. Repot juga akhirnya.
4: Iya kan.
0: Ya, semoga tetap aman lah, Pak Amin ya.
4: Iya, oke. Ya, terima kasih, Mahmud Pujama.
0: Siap.
4: Salam untuk kru Cakra Krisna, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, selamat pagi.
4: Pagi, Mas Mahmud.
0: Ya, baru saja bergabung ada Pak Amin di wilayah Surabaya. Pagi-pagi udah diguyur hujan nih, Sri Cakra. Waduh. Ya, tapi untungnya sih anak-anak sekolah libur ya. Jadi, nggak terlalu repot juga. Kalau misalnya masuk kerja jam 8, jam 9 masih ada waktu lah buat ngopi-ngopi ngumpulin semangat ya, karena mood yang mungkin rusak karena hujan gitu ya. Tapi tetap semangat aja Seru Cakra, di hari Senin pasti banyak keberkahan juga yang menyertai Anda.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: ke gatekeeper Iis.
1: Kata Kang Zen, di rumah beliau itu juga mendung ya, bahkan dari tadi, pagi-pagi tadi. Biasanya kan kalau jam-jam segini itu sinarnya sudah biur gitu kata beliau, atau sudah cerah sekali. Tapi ini masih mendung saja. Beliau tadi sempat cek juga di medsos, ternyata saat ini di Rogo Jambi itu banjir begitu ya, imbas karena hujan juga. Lalu Pak Hajir, mumpung anak liburan, banyak interaksi, tapi tetap ngajak liburan. Bapaknya nggak pernah libur.
0: Wah, ya sama aja dong.
1: Sudah dapat nasi sate kenul ya ini. Ini saya mau tanya dulu, kira-kira lokasi yang dituju tadi untuk beli sate kenul ini di mana? Karena kelihatannya nggak makan di lokasi, dibungkus saja, makan di rumah kali ya, atau dibawa ke tempat yang mau dituju untuk liburan gitu. Kemudian informasi dari rekan-rekan BMKG menyampaikan bahwasannya untuk potensi hujan hari ini di Nganjuk itu hanya mendung-mendung saja, tidak ada potensi hujan. Memang kalau dari kemarin itu hujan itu ya kayak di kandangan sama di kepung saja, hanya hujan-hujan biasa. Tapi kalau untuk Nganjuk hari ini itu masih aman, Surjakra pagi hari mendung, lalu siang hari nanti akan kembali cerah. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra tidak terasa sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Saya Mahbub Jamal izin bergeser. Sehat selalu Suruh Cakra, selamat pagi.